0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dollar, Pak.
5: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana?
7: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan, USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN
8: Wamendag Diyaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat Ya, ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya, ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
13: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
22: Comprehensive strategic partnership that we have.
23: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hue Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
3: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
23: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Programa 1 RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Moutong. Sesaat lagi pendengar, kita akan menemani Anda lewat acara Opini Publik. Mencoba untuk mendengarkan tanggapan komentar Anda berkaitan dengan mendorong pembangunan daerah melalui sektor pajak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, saatnya kita hadir lewat ruang opini publik ya, mencoba mendengarkan seperti apa tanggapan, saran, masukan Anda berkaitan dengan isu yang kita coba gelindingkan pagi hari ini ya, berkaitan dengan topik mendorong pembangunan daerah melalui sektor pajak. Ya, menarik pendengar ya, bicara tentang pajak daerah. Selalu menarik karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Tentu saja isu ini seringkali memicu perdebatan hangat, mulai dari masalah keadilan, transparansi, hingga efektivitas pelayanan publik. Nah, untuk itu sejauh mana tanggapan Anda berkaitan dengan bagaimana menurut tanggapan Anda tentang guna mendorong pembangunan daerah di sektor pajak. Nah, silakan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon ya di 085343831230 atau juga di 0821-9483. Ya, baik pendengar ya, di waktu pagi hari kita coba beri kesempatan kepada Anda, silakan untuk mendengarkan sejauh mana saran, masukan Anda tentang sektor pajak ya. Karena ini penting guna mendengarkan tentang apa saja hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna terciptanya hasil pajak untuk membangun daerah. Silakan pendengar, kita buka di line telepon ya pagi hari ini. Ya, pagi ini kita sudah ada penelpon ya. Kita coba sapa ada Pak Nawir di Galang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Jasmin RRI.
0: Baik, Pak Nawir. Mungkin Anda punya catatan tersendiri berkaitan dengan mendorong pembangunan di daerah kita melalui sektor pajak, silakan.
2: Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang pajak, khususnya adalah pajak bumi dan bangunan, atau yang mana disebut objek-objek pajak itu kan, ada berapa hal mengenai kendala sehingga tidak bisa terpenuhi sebenarnya. Nah, kalau kita melihat dalam satu sisi, bagaimana kita membantu PB Center itu memberikan edukatif masyarakat agar mereka membayar pajaknya tidak seperti tahun-tahun kemarin. Nah, perlukan kita begini, Pom Jasmin. Ada berapa kendala kemarin itu sehingga pajak ini kan tidak maksimal terpenuhi berapa persen sebenarnya kabupaten teritori dan berapa objek pajak. Setelah kami selusuri berapa ini, ternyata begini, kita kan penarikan pajak itu Pak PBB, ya. Mulai dari April, Bu Jasmin ya, April. Jadi ada 3 TW sampai terakhirnya kan begitu. Nah, disinilah biasa menunjukkan dalam hal ada kekeliruan dan bagaimana. Karena kita kan store bukan bertahap secara kolektif, itu pemantauan kami. Nah, ada berapa hal kendala kemarin itu ketika kita tarik ke belakang, bahwa kenapa pajak ini tidak maksimal? Karena kemarin kan ada 2 resi pajak itu, termasuk di mana di desa. Ada penunasan, padahal lunas sama masyarakat tapi tidak sampai
0: tidak
2: di data center.
0: Nah, itu dia yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di pedesaan.
2: Iya, saya banyak temuan karena saya profesi di situ. Ketika ada pengurusan jual beli tanah, ada berapa titik saya temukan bahwa mereka dia sudah bayar berapa tahun. Setelah dialihkan pindah tangannya, kita ngecek itu mau membayar PB dan PPHTB-nya, ternyata mundur, dia belum pernah stastor itu pajak tersebut.
0: Transparansi ini yang perlu dihadirkan.
2: Tunggu saya langsung ke situ nanti. Jadi setelah kita mau pindah tangankan aset tersebut itu, tentu kan ada kewajiban yang diberikan penjual itu adalah menulasi PBB-nya dulu. Minimal kan kalau 10 tahun kan 5 tahun. Kan begitu modelnya. Nah, inilah yang bertengkar dengan kita sebagai pengurus atau mendampingi orang yang menjual itu kepada notaris maupun di mana PB Center atau peralihan di mananya. Kendalanya kadang berkutengkar, Pak. Kami sudah bayar, Pak, di desa. Nah, ternyata kan tidak masuk di PB Center. Tapi mudah-mudahan lah tahun-tahun ini kita genjot berikan edukasi masyarakat. Kalau memang ada waktu, ada luang, lebih baik langsung saja membayar di PB Center. Cuma kendala apa, Bu Jasmine? Pas-pas ini sekali saya mau ini kan sebenarnya. Kendalanya kenapa selalu diisukan tidak transparansi? Karena ada beberapa hal. Pertama, ketiga orang menjadi pajak harus ditunjukkan titik koordinat itu tersebut di komputernya,
0: sebagai bukti.
2: Di citra tolitoli. Inilah yang perlunya. Jadi ada berapa hal banyaknya objek terpajak itu terbengkalai dan tidak diinikan. Karena kadang punya kebun dia misalnya cingke. Kemudian dia tidak bisa tunjukkan. Nah, inilah perubahan-perubahan. Dan kemudian ketiga misalnya, ada berapa tahun kemarin pajak yang belum naik 2016 itu pajak sekian persen. Sekarang mau mengacu kepada itu kan daerah kan rugi juga, Pak. Sekarang ditujukan hanya berdasarkan arsip pembayaran dari debt collector desa itu ke sana, di buku besar. Nah, ini kan perlu diverifikasi, tidak kesesuaian. Nah, pertanyaannya kita, bagaimana mau membangun Kabupaten Tolitoli dan membayar honor dan lain sebagainya ketika tidak tuntas pajak PBB yang ada di Tolitoli. Itu yang paling penting. Nah, perlunya betul sekali harus ada transparansinya mulai sekarang digali 2026 ini. Nah, ini juga ada kendala yang kami temukan di lapangan. Saya selalu konsultasi di PB Center, Pak. Apa yang kami lakukan, Bu Jasmine? Ada juga mengeluh dalam satu objek. Objek ini kan misalnya kan lahannya pertanian atau perkebunan tidak produktif, tapi nilai NJUP-nya sama dengan yang produktif. Nah, inilah kendalanya juga. Jadi yang lu banyak yang saya tawarkan, yang saya bawa ada lebih 1 hektar, ada lebih hampir 2 hektar. Keluhan-keluhan saya ketemu langsung bawa karena saya ada kuasanya untuk mengurus itu, bagaimana minta tanggapan keberatannya agar betul-betul dilihat bahwa objek tersebut tidak bisa disamakan dengan objek yang produktif. Begitu juga sawah yang produktif sedangkan itu non produktif. Makanya inilah perlu diklarifikasi. Nah, yang paling menarik ini, Bu Jasmine, kalau kita berbicara tentang pajak, itu tadi ada berapa poin. Pertama, pemiliknya tidak bisa menunjuk titik koordinatnya yang pas. Itu jadi
0: teknisnya.
2: Kendala. Kemudian yang paling penting itu lagi. Karena adanya perubahan kemarin pajak naik seluruh Indonesia sehingga turun distabilkan. Ini juga masyarakat tidak banyak memahami. Nah, makanya saya pernah bilang di PB Center, kami mitra kabupaten ini sebagai pemerhati masyarakat, bagaimana menggenjot pajak itu, memberikan edukatif masyarakat agar membayar pajaknya. Ketika ada kendala, datang ke PB Center untuk menanyakan.
0: Baik.
2: Agar selesai. Mungkin sudah jelas, Pak Punjasmi?
0: Sudah jelas, cukup jelas. Terima kasih.
2: Oke, makasih Pak.
0: Makasih Pak Nawir yang ada di Galang juga sudah menyuarakan catatannya terkait dengan kendala yang dialami di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan pajak ya. Baik, setelah Pak Nawir di Galang, kita sudah ada penelpon lagi nih ya. Ada Pak Rusli di Jakarta, Jalan Kartini atas maksudnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rusli.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi
3: apa kabar ini? Sehat walafiat?
0: Alhamdulillah. Langsung kurang baik ini tiba-tiba dengar pajak ini.
3: Sudah itu. Saya kan tertarik ini ya, kalau masalah yang berita-berita seperti ini memang tertarik sekali saya. Tadi, jadi mau dengan tidak harus bergabung ya.
0: Tadi pagi hati saya, perasaan saya baik-baik saja nih, tetapi ketika mendengar pajak ini langsung kurang baik-baik saja ini Pak.
3: Iya, kan seperti itu. Ini kan apa namanya, ini saya lihat ini ya, kasarnya ini sudah mewabah ini. Sudah mewabah
0: ditanya di HP. Setidaknya Pak Rusli ada beberapa poin yang mewakili dari masyarakat desa, dari apa yang dijelaskan tadi Pak Nawir, ternyata memang selama ini warga desa sudah membayar PBB-nya begitu ya ke desa melalui penagih pajaknya, atau dalam bahasa debt collector menurut Pak Nawir tadi. Tetapi ini tidak sampai ke
3: PBB. Iya, benar.
0: Apa yang perlu dibenahi menurut tanggapan Pak?
3: Iya, silakan. Jadi begini, sebelumnya saya yang disampaikan oleh saudara saya Pak Nawir di Galang ya. Itu tidak salah, itu benar apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi begini, ini kan pajak ini dalam ucapannya kita ya, orang-orang punya ucapan begini. Ini kan pajak ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kan seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara hitungan dalam matematika. Kita di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Parigi Mutong ini, misalnya khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, hitungan kecil saja ini pajak bumi dan bangunan misalnya, ini hanya terdapat 100 lokasi misalnya. Nah, dalam satu lokasi itu misalnya akan terbayar, akan misalnya ada yang membayar 1 juta atau 2 juta dan lain sebagainya. Itu kalau dikalikan dengan sekian itu sudah berapa yang terkumpul. Nah, pertanyaannya yang dikumpul ini dikemanakan, untuk diapakan, kan seperti itu. Apakah benar ini akan dikembalikan kepada rakyat untuk pembangunan atau diapakan sebenarnya? Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Bung siapa tadi? Pak Nasir katakan tadi itu, Pak Nawir katakan tadi itu, harus punya transparansi yang jelas, jangan bermain abu-abu, kan seperti itu. Kasihan juga masyarakat, ya. Setiap apa yang kita inikan sama mereka, bayar pajak ini, pajak itu, yang kita lihat sekarang ini berbagai macam pajak yang ada. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak perusahaan, ada pajak kaki lima, ada lain sebagainya, pajak kendaraan. Ini semua dikumpul untuk daerah. Tapi kenyataannya, mohon maaf ini Bung Jasmin, mohon maaf sekali lagi. Ini pajak-pajak ini yang dikumpul ini rupanya tidak punya meninggalkan bekas kepada masyarakat, kepada kita saja yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Pak, Buol, dan Parigi.
0: Itu yang mungkin menimbulkan ketidakpercayaan publik ya terhadap pajak ini.
3: Iya, itu yang tidak menimbulkan kepercayaan dan bisa menimbulkan polemik yang ada di kalangan masyarakat. Itu kita kembali kepada masyarakat. Kasihan mereka sudah berusaha setiap tahunnya akan membayar ini, tapi toh yang diharapkan ini tidak ada, tidak punya hasil apa-apa tidaknya. Nah, olehnya itu saya sangat menekankan kepada para pihak yang berwenang, baik dalam badan perpajakan daerah, apa ini dari pokoknya yang berwenang pemerintah daerah, benar-benar dapat memanfaatkan. Kalau ini pajak ini memang
0: dikelola dengan baik,
3: kita manfaatkan,
0: kelihatan hasilnya.
3: Dikelola dengan baik, Untuk Kabupaten Toli-Toli saja misalnya ini, tidak ada yang rusak ini jalan. Semua benar, semua bagus. Okay. Tapi sekarang, itu nah, olehnya itu juga ada di anggota DPR, mudah-mudahan ada anggota DPR sebentar mencari narasumber dari pemerintah, dari pertanahan, ini pada badan perpajakan, ini paling baik. Bagus. Nanti insya Allah kita akan bahas nanti pada pertanyaan ini di jam 9 nanti mungkin ya, Bung Jasmin seperti itu. Yeah. Nah, ini harapan saya dengan Bung Nawir tadi, mudah-mudahan apa yang kami berdua sampaikan ini menjadi tanggapan kepada para pemerintah dan pada yang berwenang. Barangkali demikian.
0: Terima kasih, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Pak Rusli di Panasakan. Ya, mungkin di tempat yang berbeda, silakan ada lagi yang kepengen bergabung, saya undang Anda di nomor telepon di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Tidak di Toli-Toli, di Buol, Parigi Mautong juga kita beri kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan tanggapan, komentar Anda seputar sejauh mana pajak yang dikelola pemerintah daerah ini untuk melihat hasil dari pembangunan yang selama ini terjadi di daerah Anda, baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sekali lagi pendengar, silakan di line telepon 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi pendengar, memang kalau kita bicara tentang pajak daerah, ini selalu menarik untuk didiskusikan ya. Apalagi pajak di tengah kelesuan ekonomi tentu saja berdampak terhadap proses pembayaran pajak oleh masyarakat. Baik, ada lagi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Jasmin.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, silakan. Seperti apa tanggapannya, Pak Kendi?
4: Om Jasmin, saya 2 tahun terakhir tidak bayar pajak lagi. Saya punya kebun di salah satu desa di Kecamatan Nogodede. Mm-hmm. Kenapa bisa setiap, biasanya setiap tahun-tahun ini, biasanya itu SPPTH, surat pemberitahuan penagihan pada tahunan itu, jatuhnya di aparat desa, sistem debt collector. Ah, aparat desa itu yang datang ke rumah, dibilang, Pak, ini SPPTH untuk tahun ini, dan kita bayarkan. Mm-hmm. Ya kan? Jadi bayarkan tidak lama kemudian, entah berapa tahun kemudian, saya dapat lagi SPPTH begitu, setiap bayar ke dia, saya langsung ke PBB Center. Ternyata tidak nyampe ke PBB Center. Mm-hmm. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi harus ada koordinasi. Kalau bisa itu semua aparat desa yang menangani pajak, tagihan pajak yang ada di desa itu harus sinkron, harus connect dengan PBB Center. Ya toh, kalau bisa dilakukan dulu pelatihan. Mm-hmm. Nah, kita kan membayar cuma di sobek, memang sudah ada garis sobekannya itu untuk disobek, untuk memilihkan apa. Tanda bukti kita membayar dan melunasi, manakala dia mengantarkan SPPTH itu dan langsung kita bayar di tempat, ternyata tidak nyampe, tapi itu kan oknum. Saya yakin seperti itu. Jadi begini, menurut saya masukannya, harus ada pelatihan untuk semua aparat-aparat yang khusus menangani tagihan pajak yang ada di desa-desa. Sepakat. Ya toh, tidak mungkin lah itu orang dari desa terpencil untuk datang ke kota ke BG Center membayar.
0: Betul. Apalagi ya sekarang teknologi semakin canggih begitu, dunia digital.
4: Ada sangat minim kesadarannya untuk membayar pajak. Ya kan? Nanti kalau ada apa-apanya diminta surat pajaknya baru membayar pajak. Jadi itu saja masukannya saya, Om Jasmin.
0: Okay.
4: Harus ada koordinasi dengan PBB Center, dengan penagih pajak yang ada di UB, yang ada di... Jadi begitu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, perlu ada koordinasi yang baik ya antara penagih pajak dengan pengelola. Baik, ada Kang Har berikutnya. Selamat pagi, Kang Har.
5: Selamat pagi, salam sehat dari Bukit Sumalikat ini.
0: Oke. Salam semuanya. Kalau catatan, menurut catatan Kang Har, sejauh mana pengelola pajak di daerah kita sampai-sampai masyarakat ini kebanyakan kurang, apalagi ya, kurang percaya begitu ya. Bahkan ada beberapa desa yang menurut warganya itu sudah bayar pajak, tetapi kok tidak sampai pada pusatnya begitu. Ini ada apa sebenarnya? Bagaimana Pak Har?
5: Jadi kebetulan saya sendiri mengalami. Jadi saya bayar 5 tahun, bayangkan. Nah, jumlahnya gak banyak dari aparat desa. Ya. Begitu saya punya persyaratan tertentu harus lunas pajak, PBB. Saya tanya, belum lunas apa-apa. 5 tahun gitu kan, bayangkan 5 tahun. Begitu saya tanya ke kelurahan, aduh Pak, petugasnya sudah pensiun gitu kan. Waduh, urusan panjang ini. Saya bilang begini saja, saya bayar berapa? Ternyata tuh banyak, hampir 600 ribu lebih. Dan 5 tahun itu. Ah, dengan pengalaman itu, jadi tolong, gimana PBB nangani? Kalau misalnya di desa itu, enggak bisakah ada rekening tersendiri langsung dibayarkan ke rekening situ? Gitu.
0: Betul-betul.
5: Supaya masyarakat yang jauh itu, di hutan sana gitu kan. Kasihan kan, jauh-jauh. Gitu. Belum lagi ada sekarang pajak burung walet. Pajak dulu itu sama gitu kan. Jadi kalau orang biasa itu, aduh bagaimana ya, harus ke PBB Center gitu kan. Karena ada jam tertentu, tidak bisa satu hari selesai kalau tidak salah. Karena begitu pembayaran, ada dari BPD, orangnya jam 2 lewat baru ke situ gitu kan, jadi rumit tuh. Kalau saya sarankan, nggak bisakah kerjasama dengan ATM kayak PLN gitu kan?
0: Untuk mempermudah.
5: Oh berapa gitu nominalnya? Kan kita ada stroke.
0: Betul.
5: Jual beli itu. Oh berdasarkan ini. Itu kan enak tuh PLN tuh. IndiHome misalnya. Wah sudah bayar langsung Pak.
0: Betul betul.
5: Begitu. Boleh nggak? Saya minta maaf nih kalau kalau boleh lebih mudah kan.
0: Kemudahan.
5: Kasihan masyarakat yang jauh.
0: Betul.
5: Kita sendiri yang di kota seperti itu gitu kan. Yang di jauh ini kasihan Pak. Saya mohon, gimana solusinya lah. Yang penting kita siap, masyarakat siap. Pasti siap. Nah, terus yang kedua, transparansi itu tadi dibilangkan, kemana nih duitnya, berapa dapat misalnya MM-nya itu kan. untuk ini enggak usah lah. Yang penting ada, oh pajak tahun ini dapat sekian, PBB sekian, sudah. Yang belum lunas PBB-nya desa mana gitu kan.
0: Iya.
5: Dulu kan ada hadiah tuh, yang lunas PBB-nya kasih motor gitu kan.
0: Kemana semua itu?
5: Ya itu dia gitu kan. Nah usah lah misalnya kalau saya kemana-kemana, misalnya nominalnya saja. Oh PBB sekian, pajak walet sekian, pajak kendaraan motor sekian. Nggak usah kesana kemarinya terlalu rumit itu karena banyak yang diurus. Itu saja. Saya kira gampang diposting gitu kan. Prokopim ya?
0: Iya.
5: Apa Kominfo? Oh ini hasilnya kan dia punya kewenangan itu. Saya kira itu ya.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak usulan-usulan dari masyarakat ini ya berkaitan dengan polemik yang terjadi selama ini. Apalagi masyarakat ceritanya kan sudah bayar pajak begitu ya. Apalagi macam kita-kita ini yang tinggal di pedesaan ya sudah bayar pajak sekian tahun. Tetapi nyatanya belum sampai juga pada pusat pengelolanya. Ini kemana ini? Iya, mungkin ada bagusnya nanti Anda bisa tanyakan juga ya di dialog Toli-Toli Menyapa bersama narasumber terkait. Pastinya semoga apa saran kita, usulan kita, permasalahan kita, uang pajak kita tidak sampai-sampai ini bisa jelas pembahasannya di dialog yang sesaat lagi kita akan siarkan. Baik, terima kasih untuk Pak Nawir, Pak Rusli, Pak Kendi, juga Kang Har sudah menyuarakan tanggapannya. Poinnya adalah baiknya tata kelola pengurusan pajak yang saat ini banyak masalah. Bukankah dunia teknologi sudah semakin canggih begitu? Guna memberikan kemudahan bagi pembayar pajak, ya buatlah satu sistem yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Akhirnya kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik.
6: Jadi bikin negara nih, negara impossible. Ya, cita-cita.

0: itu.
1: Ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya.
1: Ketawa aja deh.
2: Yang penting sehat.
1: Amin. Berantar diaduin.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pajak kuat daerah maju. Peran pajak dalam mendorong pembangunan daerah. Ini yang akan didiskusikan di dialog Toli-Toli Menyapa. Selengkapnya akan dipandu oleh rekan Martina.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi kami Pro 1 RRI Toli-Toli Buol dan Pargi Motong kembali menyapa Anda pendengar dalam program Toli-Toli Menyapa dengan topik Pajak Kuat Daerah Maju, Peran Pajak dalam Mendorong Pembangunan Daerah. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Martina Musadi. Dan tentunya untuk membahas ini kita sudah kedatangan sejumlah Bapak Ibu narasumber, baik yang hadir di studio maupun yang ada di Zoom. Anda juga pendengar yang bergabung dalam live streaming kami, baik itu Facebook, YouTube, RRI Digital atau rri.co.id. Anda juga bisa memberikan pertanyaan terkait dengan pajak kuat daerah maju dengan layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa dan Bapak Ibu narasumber, ya kami akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang hadir di studio maupun yang ada di Zoom. Kita sapa dulu, ya kami sapa dulu yang hadir di studio, yaitu yang pertama dari Ibu Erawati SE selaku KUPT wilayah 8 Samsat Toli-Toli. Ya, maksud kami 7, KUP wilayah 7 Samsat Toli-Toli. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Ya, selanjutnya ada Bapak Lukman Nur Hakim SE selaku penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Martina.
3: Ya, selanjutnya ada Bapak Syulhasmi SSTP MM selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak.
3: Iya, dan yang sudah tergabung di via Zoom ada Ibu Lani Erawati Sale SE AKMSI selaku Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Buol. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu Kaban. Iya, mohon dibuka mikrofonnya, Bu. Ya, halo. Ya, kami belum bisa mendengarkan dari Bapemda Kabupaten Buol. Ya, kita sapa juga ada Bapak Edianto SEMM selaku Pengamat Ekonomi STIE YPP Mujahidin Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.
3: Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita ketahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang fungsinya itu terbagi menjadi empat. Ada anggaran, kemudian anggaran budgeter, kemudian mengatur regulen untuk mengandalkan kegiatan ekonomi, stabilitas, dan retribusi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ya, kami terlebih dahulu ke Ibu Erawati SE selaku KUPT wilayah 7 Samsat Toli-Toli. Iya. Iya, ini terkait dengan topik kita pagi hari ini, Bu, yaitu pajak kuat daerah maju, peran pajak dalam mendorong pembangunan daerah. Nah, kalau melihat, Bu, seberapa besar sebenarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toli-Toli, Bu?
8: Ya, terima kasih, Mbak. Kontribusi pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah, saya rasa itu sudah memang kewajiban kita.
4: Karena pajak kendaraan bermotor memang salah satu ikon yang membantu PAD. Nah, itu terbagi memang dari untuk provinsi, untuk ke kabupaten. Makanya sudah ada option untuk pajak. Jadi untuk pajak ini memang ikonnya untuk PAD itu PKB, BBNKB. Seperti itu, Mbak.
3: Iya, baik. Selanjutnya kami ke Bapak Lukman Nur Hakim, selaku penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Iya, Bapak Lukman.
9: Iya, betul.
3: Iya, terkait dengan peran dan kontribusi pajak terhadap daerah, Pak. Nah, seberapa besar kontribusi penerimaan pajak dari Kabupaten Toli-Toli terhadap APBN?
9: Kalau dari kontribusi Toli-Toli terhadap APBN, sebenarnya itu
10: sangat berkontribusi. Sangat berkontribusi besar, yeah. Walaupun secara nominal mungkin tidak sebesar di KPP, kantor pajak di Jakarta atau di mana ya, tapi untuk target di Toli-Toli itu kontribusinya 519 miliar untuk tahun ini gitu. 519 miliar.
3: Iya. Kemudian Pak, mungkin ini dalam bentuk apa saja Pak pajak yang dibayar masyarakat Toli-Toli ini yang kembali dirasakan untuk pembangunan daerah? Mungkin seperti infrastruktur, kesehatan, dan sosial.
10: Oke, gini, jadi ada alurnya dulu ya. Pajak itu kan seperti yang tadi Mbak Martina bilang, itu kan pajak itu adalah by definition adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung pada saat membayar itu, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu 5 poin yang menjadi dasar perpajakan gitu. Dan pajak itu dikelolanya oleh beberapa, ada yang menjadi daerah domainnya pajak pusat dan ada yang menjadi domainnya pajak daerah gitu. Dan kebetulan kami di kantor pajak di KPP Pratama Toli-Toli ini mengelola untuk yang pajak pusat, seperti ada PPH dan PPN dan juga PBB untuk sektor selain pedesaan dan perkotaan. Nah, pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat itu pada akhirnya kembali lagi ke masyarakat, tapi memang tanpa mendapatkan prestasi langsung gitu. Nah, korelasinya pertama dari pajak yang terkumpul itu menyediakan namanya ruang fiskal. Jadi ada kasnya, ada dananya untuk kita merencanakan sebuah kegiatan gitu ya. Ada ruang fiskalnya. Jadi pajak itu adalah sumber pendapatan utama untuk negara dan daerah. Nah, ketika kesadaran dan kepatuhan pajaknya tinggi, dalam ini adalah pajak kuat, maka ruang fiskalnya atau ruang bergeraknya atau dananya itu makin besar gitu. Dan dana itu kemudian diwujudkan, dikonversi lagi menjadi pembangunan. Memang gak langsung dalam bentuk cash untuk persen to persen ya, tapi dalam bentuk pembangunan. Apakah itu apakah infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Nah, dari semua fasilitas tersebut itu kemudian menjadi stimulus ekonomi. Kayak misalkan infrastruktur yang baik itu memotong biaya logistik sehingga biaya semakin murah gitu kan. Terus dari logistik yang murah, maka usahanya tumbuh, lapangan kerja terbuka, terus pendapatan masyarakat meningkat, dan itu pada akhirnya kembali lagi ke masyarakat Toli-Toli itu sendiri.
3: Iya, baik. Ya. Ditahan dulu Pak Lukman, ya kami sudah kembali tergabung bersama Ibu Kaban. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu.
11: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu sudah bergabung. Ya, di sini juga di studio sudah hadir dari perwakilan dari Samsat, kemudian pajak, dan juga ada pengamat ekonomi dari akademisi. Iya, bisa juga saling menyapa ya Bapak Ibu narasumber. Iya. Ya, kami langsung saja ke Ibu Lani selaku Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Bul. Nah, bagaimana Bu dari Bapeda Kabupaten Bul sendiri Bu untuk memposisikan penerimaan pajak ini juga sebagai salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bul?
11: Iya, baik. Untuk pajak daerah, saya pikir sama dari pembicara terdahulu. Ini kita ini memang pajak itu harga mati Pak, para pemirsa ya. Di mana pajak daerah ini memang pilar yang akan mendongkrak membiayai pembiayaan untuk pembangunan daerah. Cuman memang masih banyak hambatan yang kami peroleh di dalam pengelolaan pajak daerah ini. Pajak daerah, saya pikir semua warga negara harus berkewajiban mematuhi dan mau membayar secara sukarela untuk melaksanakan kewajibannya. Kami contohnya tadi saya sudah sempat mendengar pembahasan tentang PBB. Pajak bumi bangunan ini memang betul dia cakupannya luas sekali dan juga sangat banyak masalahnya. Banyak permasalahan yang timbul. Pertama, tantangan kita adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Itu juga belum optimal, masih lemah. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan kita juga belum optimal. Penghindaran pajak juga masih terjadi. Nah, untuk PBBP2 khususnya Kabupaten Buol, di mana kalau di perdesaan, PBB perdesaan ini ada beberapa kategori yang terjadi adalah pajak PBB ini merupakan sesuatu oleh beberapa calon kepala desa untuk menjadikan guidance dia untuk jualan politiknya. Bagi yang memilihnya maka bebas pajak. Nah ini yang terjadi, salah satu terjadi di Kabupaten Buol. Ada beberapa desa kurang lebih di atas 30-an melakukan itu. Sehingga data kami siapa yang belum bayar pajak dan siapa yang telah bayar pajak itu akhirnya tidak terdeteksi. Syukur kalau dia lunasi sesuai penetapan pajak bumi bangunannya yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan. Berarti asumsinya semua warga yang menjadi wajib pajak itu telah dibayarkan dan lunas. Namun kalau tidak lunas itu yang jadi tanda tanya. Siapa punya yang dibayarkan, siapa punya yang tidak dibayarkan. Nah ini yang permasalahan yang kami hadapi dan ini juga menjadi atensi daripada Badan Pemeriksa Keuangan kita kemarin. Lumayan banyak. Yang berikutnya kami terkendala juga untuk PBB P2 ini masih tarik-menarik antara desa dengan koperasi plasma. Karena kita punya perkebunan sawit, ada plasma-plasma kebun sawit. Ini juga masih terkendala di beberapa koperasi plasma sawit ini tidak membayar PBB-nya. Yang notabene keanggotanya begitu banyak. Nah, kemudian koperasi plasmanya juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan sawit atau PT UPMI di Kabupaten Buol, ini juga masih belum dibayarkan. Nah, ini tantangan kami di Kabupaten Buol. Sementara pajak daerah kami, khususnya PBB P2 ini masih belum terjadi pemutakhiran data yang baik untuk Kabupaten Buol. Masih terasa waktu pemekaran Buol Toli-Toli itu datanya masih banyak, belum di-updating. Bayangkan sudah 26 tahun atau sudah mau 27 tahun Kabupaten Buol berpisah, tapi datanya masih data penyerahan KPP Pratama, KPP PBB kemarin, ya, Kantor Pelayan Pajak Bumi Bangunan kemarin. Nah, malah saya bulan Februari data kami untuk pajak bumi bangunan untuk bangunannya itu terjadi data kami itu banyak desa yang bangunannya ada yang cuman 3, cuman 2, cuman 5 yang kalau lihat faktualnya itu tidak mungkin. Karena contoh ada satu desa yang saya sebutkan itu di Palele Barat, Desa Timbulon, itu terdata bangunannya cuma 5. Padahal kalau kita lewat-lewat sepanjang jalan Trans Sulawesi itu bukan cuma 5 bangunannya. Nah, oleh karena itu kami dari Bapenda telah melakukan pemutakhiran data khusus bangunan di seluruh desa kami, 108 desa. Karena pajak bumi bangunan buat kita adalah masih sesuatu yang potensial untuk terus-terus dikembangkan. Karena dia, kalau kita ranking dari 13 pajak, itu dia masih kategori urutan keempat yang bisa menyumbangkan, menyumbangkan kontribusi ke pajak daerah. Itu dia.
3: Ya.
11: Cuman memang ada beberapa langkah yang harus kami lakukan adalah memvalidasi data kembali, melakukan pemutakhiran data dan pendataan baru. Sementara tarif yang kami di Kabupaten Bol rata-rata kalau pedesaan itu masih 20.000, masih tarif yang terbawah sekali, masih terendah. Jadi ini merupakan suatu tantangan buat kami di Kabupaten Bol. Nah, untuk Kabupaten Bol sendiri, pajak yang masih mungkin hampir sama semua daerah, yang masih ranking 1 di kami masih absen. Pajak absen setelah diberlakukan pajak kendaraan bermotor jadi absen, maka primadona kami di absen PKB, BBNKB, kemudian urutan ketiganya ada penerangan jalan listrik, PBJT tenaga listrik, ini juga masih tinggi. Kemudian yang potensial di kami adalah pajak makan minum, PBJT makan minum, dan PBJT hotel, termasuk PBJT burung walet, sarang burung walet. Jadi untuk sementara Kabupaten Bol target daripada pajak daerah ini masih kurang. Baru tahun ini aja baru kurang lebih 16 miliar pajak daerah. Jadi di sini boleh dikatakan masih sangat kurang kalau kita bandingkan dengan salah satu desa ya, di Klaten itu desa Ponggo, kurang lebih hampir sama. Padahal mereka cuma mengurus sektor pariwisata, masih banyak. Jadi kami juga dalam rangka ini untuk tidak terjadi kebocoran, kami sudah menggunakan elektronik, yaitu pakai QRIS, berbayar non-tunai, itu kami sudah pakai dengan ETPD ya. Itu kami sudah melakukan itu. Kemudian kami juga mengembangkan suatu inovasi yang mudah bagi masyarakat, tidak perlu jauh-jauh, itu kami akan mengembangkan bersama Bang Sulteng, yaitu yang namanya EPEDA.
3: Oke.
11: Di mana EPEDA itu pakai smartphone, semua bisa dibayar pajaknya, termasuk pajak bumi bangunan.
3: Iya.
11: Baik. Lebih luas cakupannya. Jadi untuk tidak terjadi kebocoran, karena banyak itu terjadi seperti tadi saya dengar setengah, ada dari mana tuh tadi Galang ya, itu mengatakan dia bocor, sudah dibayarkan oleh wajib pajak tapi masih ada di debt collector atau di petugas desa yang belum sampai. Nah, itu juga sering terjadi di kami. Maka untuk menghindari itu, kami sudah melakukan non-tunai, pembayaran non-tunai semua. Itu barangkali informasi yang bisa saya berikan sementara waktu.
3: Ya,
11: demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik, ditahan dulu Ibu Kaban. Kami ke Bapenda Kabupaten Toli-Toli, Bapak Syulasmi. Nah, seperti apa Pak untuk kondisi di Toli-Toli ini, khususnya ya dibandingkan tadi di Kabupaten Bol ada beberapa juga tantangan dan kendala. Di Toli-Toli sendiri seperti apa Pak?
10: Oh ya, terima kasih. Saya singkat jelaskan kalau untuk sampaikan ya. Untuk permasalahan sebenarnya kurang lebih sama, Bol, Toli-Toli itu hampir mirip-mirip. Terus untuk primadona sendiri, kita pembagian kalau yang jadi kewenangan Pemda sendiri itu kurang lebih ada 7 mata pajak. Porsinya masih lebih besar dari opsen. Opsen itu kurang lebih sekitar 15-an kalau target dari sisi target. Penerangan jalan itu ada kurang lebih 9M. Terus yang pajak daerah yang jadi kewenangan, maksudnya yang saya maksud jadi kewenangan ini, yang betul-betul ditagi oleh Bapenda, yang diurusi Bapenda kurang lebih 14M. Jadi masih besar 1M dari opsen PKB. Nah, untuk terkait masalah, kurang lebih sama seperti Bol. Tadi saya juga sempat dengar waktu menunggu di luar, ada beberapa desa yang warga wajib pajak itu yang merasa uangnya tidak sampai ke Bapenda. Jadi maksud kami begini, ini yang penting ingin saya sampaikan,
12: sudah berulang-ulang sebenarnya. Dari tahun kemarin, kami sudah coba konsolidasi dengan teman-teman kolektor. Ini coba apa ya? Coba menelaah masalah-masalah yang ada sebenarnya, karena potensi yang ada di toli-toli ini sebenarnya masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Kita belum coba untuk rekonsiliasi dengan BPN apakah ini sudah berbanding lurus setiap sertifikat yang tercatat di Kabupaten Toli-Toli, apa sudah tercatat sebagai wajib pajak itu, tercatat sebagai apa objek pajak di Kabupaten Toli-Toli. Itu belum dicoba karena lebih duluan kita temukan masalahnya. Nah, oleh karena itu di 2 tahun terakhir kita sudah kurang lebih sama seperti Buol, sudah ada non tunai. Malah dari tahun kemarin itu bulan Desember kita sudah launching pembayaran PBB itu, bahkan di Briling sudah boleh. Sudah boleh. Jadi M-Banking sudah boleh. Jadi ada BSI, kemudian Bank Sulteng, Mandiri, sama BRI. Itu untuk PBB sudah bisa diakses. Hanya saja memang sosialisasi ini yang belum masif. Belum masif. Nah, sedangkan untuk masalah-masalah yang muncul terkait PBB, kami berharap sebenarnya entah itu bisa diakomodir oleh desa, disampaikan secara kolektif untuk disampaikan ke kita, ke Bapenda. Maksud kami begini, kami tidak mau jangan sampai begini, ada masalah-masalah di desa perorangan yang tidak sampai ke kita di Bapenda. Jadi kalau ada yang merasa ketika diterbitkan SPPT terus piutangnya masih muncul, padahal mereka tahun sebelumnya merasa sudah bayar lewat kolektor, itu tolong dilapor ke kami supaya diperbaiki, bisa kita identifikasi ini masalahnya sampai di kolektor atau mungkin sistem pencatatan kami yang masih perlu dikembangkan itu ya, yang diperbaiki. Makanya memang apabila ini memang masalahnya oknum, nah, ada opsi-opsi yang kita coba perpendek jarak lewat pengembangan non tunai tadi. Resi pembayaran lewat M-Banking atau lewat Briling itu bukti sah sebagai bukti lunas pajak, karena sudah berhadapan langsung dengan aplikasi yang ada di Bapenda Toli-Toli. Saya kira seperti itu, Mbak.
3: Iya, baik. Ditahan dulu Pak Syul Hasmi.
12: Pak Syul saja, Mbak, kalau setengah mati di sini.
3: Pak Syul. Bapak.
12: Syul saja kalau setengah
3: Pak
12: mati
3: Syul,
12: di sini.
3: Ya. Iya, siap, Pak. Iya, kami menyapa Pak Edi. Halo, Pak Edi. Iya, Pak Edianto. Masih bersama kami, Pak.
13: Oh iya. Iya. Siap, Bu Martin.
3: Iya, tadi Bapak sudah menyimak ya terkait dengan kendala, tantangan yang dihadapi oleh Bapenda. Nah, sebagai akademisi dan juga pengamat yang mempunyai apa ya, pengetahuan dan wawasan, seperti apa Bapak menanggapi atau memberikan solusi terkait dengan yang disampaikan tadi Bapak Syul dan juga Ibu Kaban.
13: Baik, terima kasih. Yang saya hormati kepada para narasumber dan juga pendengar RRI. Jadi permasalahan pajak ini memang tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau berdasarkan sudut pandang akademisi, kami melihat memang masyarakat ini agak terbebani dengan yang namanya pajak. Nah, kenapa demikian? Karena di satu sisi kita tidak bisa mengungkiri bahwa negara membutuhkan item penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Nah, di satu sisi kita melihat masyarakat. Di sini masyarakat seperti opini yang terjadi di media sosial bahwa kita ini istilahnya dibebani dengan pajak ini, pajak itu dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi tidak ada juga istilahnya kalau dikatakan ini yang tidak mendapatkan jasa imbal langsung, tapi kita lihat infrastruktur yang ada sekarang itu masih sangat minim. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi kas negara juga ke daerah itu dipangkas. Nah, ini artinya berbanding terbalik, istilahnya pajak dimasifkan untuk dihasilkan, tapi di satu sisi pengembalian kepada masyarakat ini dalam bentuk infrastruktur, kemudian bantuan sosial itu masih minim. Hmm. Nah, ini berdasarkan apa ya, sudut pandang akademisi kami melihat ini. Memang permasalahan kalau secara administrasi, yaitu apa dinas terkait dan juga lembaga terkait yang paling tahu persisnya. Dan saya sangat apresiasi juga kalau misalnya ada terobosan, misalnya administrasi pengelolaan pajak ini dilakukan secara digitalisasi. Nah, ini sangat membantu, artinya namun di satu sisi juga harus ada penguatan kepada masyarakat, sosialisasi misalnya ada item pajak seperti ini dan nanti diharapkan masyarakat bisa memahami bahwa ini juga akan kembali ke masyarakat. Saya pikir begitu, Martin, sementara.
3: Ya, baik Bapak Ibu narasumber dan juga pendengar, Anda yang berada di Kabupaten Buol, Tolu-Tolu dan Parigimotong, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan maupun kritikan dan masukan dan juga saran, dan kami masih mempersilakan di 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Namun sebelum kita melanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
0: Kita ini lagi pusing, boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. More pakati ye.
14: Ini Acong mengeluh terus. Coba kuat cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus Buka kuat lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
14: Aconge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Aconge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja. Dan kalau begitu,
0: Leungnya jangan begitu, kasihan malu kita,
14: Acong petu yang mana,
12: Masalah balenya pernah tahu.
15: Tembok, kamu kok kotor sekali?
16: Masa kamu gak bisa lihat? Ini ya, seni jelas. Tahu?
15: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
16: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
15: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
16: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
15: Betul, tembok.
12: Kompleksnya bisa kita urai. Sensitif.
15: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
12: Iya. Sudah pelan kali.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Toli-Toli Menyapa pagi ini. Dan sudah ada penelpon, ada Pak Rusli di Kampung Buol. Halo.
17: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Rusli.
17: Iya, menyapa kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak Ibu narasumber, sehat, salam sejahtera.
12: Waalaikumsalam.
17: Langsung saja secara singkat, tadi memang kami sudah ada beberapa orang menyampaikan, menanggapi masalah perpajakan yang ada di daerah kita ini. Kalau kami ini berpikir seperti ini, menanggapi masalah pajak, sebenarnya masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigimotong ini tidak ada masalah apapun kalau mereka dimintaskan untuk membayar pajak. Cuma itu yang mereka inginkan. Insya Allah kalau pajak yang diberikan ini, yang dibayarkan pada setiap tahunnya ini, benar-benar ada sampai kepada tujuannya. Dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh daerah itu sendiri. Tadi saya dengar ada yang dari pusat juga, pajak yang keluar ke pusat, ada juga yang dikelola khusus daerah. Nah sekarang yang menjadi pokok permasalahan, bukannya masyarakat saya katakan tadi ini tidak mau membayar, mereka mau bayar. Enggak. Karena apa? Mereka sudah tahu kan, pajak ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, cuma yang mereka kesalkan, setelah mereka membayar pajak ini, masyarakat membayar pajak ini, kemana uang pajak itu dilakukan? Tujuannya untuk diapakan dan seperti itu. Tidak ada kejelasan. Nah, sehingga pada saat ini, seperti yang dari Buol katakan tadi itu, Kabupaten Buol yang begitu kaya alamnya, kaya pembangunan PBB-nya, kaya dengan perusahaan maupun perusahaan CCM, perusahaan emas dan lain sebagainya, kok itu paling bawah dalam pengadaan pajaknya? Ada apa seperti itu? Saya ini orang kecamatan Palele Barat, Pak Ibu, itu di Timbulon sana itu. Sebenarnya mereka bukannya tidak mau membayar, cuma masalahnya tidak ada kejelasan. Ya, pemanfaatan kurang dirasakan oleh masyarakat sekarang. Nah, olehnya itu diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai narasumber ini, benar-benar apabila masyarakat sudah membayar pajak ini, itu dimanfaatkan pajak itu demi kesemakmuran rakyat. Itu. Andaikan Pak, bayangkan saja untuk Kabupaten Tolitoli saja misalnya, ini pajak ini bermacam-macam. Ada pajak bumi dan bangunan, perusahaan, pajak motor, pajak apa. Belum lagi bea dan cukai yang masuk dengan kita untuk daerah ini. Kalau ini kita manfaatkan, tidak ada ini kita punya daerah menjadi miskin, Pak. Semua jalan bisa baik, semua jadi apa, semua bisa baik. Cuma saja itulah yang saya katakan tadi, masyarakat kesalkan seperti itu. Katanya pajak ini dibayar, kembalinya juga kepada rakyat. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, kurang dirasakan oleh masyarakat apa yang diinginkan itu. Nah, olehnya itu, satu juga yang saya sarankan. Kalau memang ini sistem yang dilakukan sekarang ini kurang menyentuh, kurang baik dalam sistem pelaksanaannya, coba ganti sistem yang lain. Biarlah yang di desa itu yang menagih, kepala desa atau aparat desanya yang ditugaskan sana yang menagih, setelah dari sana itu langsung apa? Dikirim langsung secara digitalisasi saja kepada yang bersangkutan atau kepada daerah. Itu tidak usah orang daerah pergi menagih supaya jangan tabrakan. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Karena kalau mereka melihat misalnya desa ini belum bayar pajak, nah mereka pergi bayar apa? Tagih di sana. Padahal desa itu sudah bayar pajak. Nah, di mana letak kesalahannya ini seperti itu?
3: Baik.
17: Iya. Nah, olehnya itu barangkali ini dapat mengevaluasi, dapat merubah sistem, dan dapat dilakukan sebaik-baiknya pajak. Kalau ini saya katakan, saya ulangi lagi, mohon maaf, saya tidak menyindir, saya tidak apa. Kalau ini pajak yang kita lakukan begini banyak, Pak, daerah kita ini jadi kaya. Baik. Contoh seperti Morowali itu, Pak.
3: Iya.
17: Morowali itu luar biasa. Itu Kabupaten Banggai Luwuk itu luar biasa, Pak. Karena dapat memanfaatkan pajaknya dengan sebaik-baiknya.
3: Terima kasih. Rusli, kami sudah bisa menanggapi. Oke, ya. Terima kasih, Pak Rusli, yang ada di Kampung Buol. Ya, kami ke Ibu Lani Irawati Sale selaku Ibu Kepala Bapenda Kabupaten Buol. Silakan Bu, bisa ditanggapi tadi beberapa pertanyaan dari Pak Rusli.
18: Oke, baik, terima kasih Pak Rusli yang kebetulan orang Timbulon yang tinggal di Tolitoli. Benar, sebagian masyarakat senang bayar pajak, sebagian juga masyarakat belum senang bayar pajak. Kenapa? Yang terjadi di Palele Barat, Pak, atau saya kembalikan dulu. Contoh pajak kendaraan bermotor, Pak, ya, itu kan opsen untuk daerah, dikembalikan 10% minimal untuk pemeliharaan jalan, untuk pembangunan jalan, dan untuk kesejahteraan sosial lainnya. Nah, kalau target kita 4 miliar, berarti kalau 10% sekitar 400 juta untuk kembali ke masyarakat. Itu kan tadi dibilang take and give-nya di mana? Masyarakat. Nah, kalau minimal kita ambil 10% dari PKB, 400 juta itu sudah dikembalikan, Pak, ke anu, karena kita diawasi oleh Kemendagri harus pengalokasian anggaran anggaran belanja kita lihat itu sudah ada mandatori dari beberapa pajak dan itu sudah ada pemadanannya. Nah itu dilakukan, kalau tidak itu kita di warning. Jadi tidak ada yang tidak dikembalikan di porsi-porsi tadi. Salah satu contoh umpamanya pajak PKB di mana kabupaten kota itu mendapatkan opsen dari provinsi. Kalau saya target tahun ini 4 miliar, maka yang baru 4 miliar Pak. Jadi jangan disangka bahwa pajak kita itu besar sekali. Baru 4 miliar kita minimal 10%, 400 juta itu kembali ke pemeliharaan jalan dan atau pembangunan jalan dan jembatan. Nah, 400 juta itu cukup satu kantong produksi aja satu anggarannya itu. Jadi kalau mau diharapkan besar sekali, itu orang bilang belum tentu dapat. Nah, kenapa pajak harus kembali ke masyarakat? Itu benar sekali, Pak. Kan ada untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kita lihat nominalnya masih kecil. Tergantung target pajak yang ditentukan oleh daerah. Karena itu tidak bisa lagi kami hindari, karena itu udah mandatori, ya. Mandatori. Nah, kalau macam di Desa Timbulon ini yang masalahnya, Pak, di Kadesnya, Pak. Kadesnya menjadikan take and give waktu Pilkades, malah ada dari Pileg, Pak. Apabila memilih dia, maka dia akan yang tanggulangi seluruh pajak, seluruh masyarakatnya. Sementara itu tidak dipatuhi. Tidak, janjinya tidak di, pokoknya janjinya diingkari. Akhirnya kan kelimpungan. Jadi di situ. Dan data juga kita, Pak, untuk Kabupaten Bol tadi seperti saya katakan, kami data bangunannya itu masih pemisahan toli-toli Bol belum dimutakhirkan. Timbulon kami dapat itu cuma 5 rumah di data kami. Akhirnya pada bulan Februari kemarin kami melakukan pemutakhiran data untuk seluruh 108 desa di Kabupaten Bol untuk memutakhirkan data bangunan. Di Umu cuma satu. Di beberapa desa itu cuma, pokoknya masih sedikit. Itu di luar apa-apa. Boleh dikatakan itu nonsen. Karena faktualnya tidak begitu. Faktualnya banyak. Kesadaran masyarakat membayar pajak itu, Pak, di desa-desa kami uji waktu pemutakhiran data, itu mereka justru kami mengukur dipikir dari perumahan, mau dapat bantuan rumah. Tapi ketika kami bilang kami dari Bapenda, mereka mengatakan sebagian menolak, sebagian menerima. Kenapa? Oh, bukan uang mau masuk ini, uang mau keluar dari masyarakat, mau bayar pajak, Pak. Karena rata-rata juga memang di sisi lain itu seperti iklannya RRI, orang maunya suka dibantu. Itu dia. Nah, pajak kami di Kabupaten Bol memang sangat potensial, tapi tidak boleh kami naikkan tarif langsung, Pak. Kami ini belum berani menaikkan tarif. Tarif kami di Kabupaten Bol masih sangat-sangat rendah, paling minimal yang diminimalkan. Baru 20.000, Pak. 20.000. Jadi, rata-rata 20.000. Orang membayar pajak di kita, maka target kami untuk PBB itu, Pak, baru 2 miliar. Potensial sekali untuk PBB apabila kami melakukan pendataan kembali. Namun untuk melakukan pendataan kembali di tengah-tengah efisiensi, itu agak sulit juga, kami butuh dana. Kan begitu? Nah, kami melakukan pemutakhiran data itu dengan tidak melibatkan pihak lain, cuman Bapenda, itu lumayan juga. Tapi tidak sampai 500 miliar, menyentuh 108 desa. Jadi di sini memang masih, kalau di Bol masih, Pak, CCM belum berkontribusi khusus. Kontribusi CCM kepada pajak bumi bangunan itu belum ada, Pak. Perlu diketahui, belum ada. Dia yang tangani itu masih plasma-plasma yang kerjasama dengan koperasi. Karena koperasi punya kebun sawitnya itu dikelola oleh PT UKMI, maka dia baru wajib di situ. Karena dia masih di usaha PBB perkebunannya yang ditarik langsung sama pusat. Terus terang, saya ke KPP Pratama menanyakan data itu tidak ada. Saya ke Kanwil, Sulutengo Maluku, Manado, itu juga tidak ada. Ternyata diambil alih oleh langsung oleh pusat. Bagaimana kami melakukan pertukaran data, pemadanan data, sehingga ada bagi hasil sawit. Bagi hasil sawit kami adalah yang punya produksi. Tetapi dia punya bagi hasil juga beda-beda tipis. Dengan daerah yang bukan pengumpul atau daerah yang bukan produksi sawit. Nah, ini dia yang perlu dimaklumi. Memang di sini Pak perlu keterbukaan data. Saya langsung ketemu Pak Kanwil itu kemarin, itu perlu keterbukaan data, perlu pemadanan data, perlu pertukaran data. Karena kami ada dasar, kami telah melakukan PKS atau perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Tapi itu masih sulit juga tembus. Jadi kalau umpamanya dicampur aduk dengan pajak bukan kewenangan daerah, pajak kewenangan daerah itu cuman pajak PBJT makan minum, PBJT hotel, PBJT tenaga listrik, PBJT reklame, burung walet. Saya pikir itu kalau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bohol bisa dikelola sumber daya alamnya, saya pikir dia bisa berbanding lurus, tidak anomali seperti sekarang. Semua tidak bisa bergerak. Maka di sini tantangan buat Kabupaten Bohol melihat itu. Kebocoran-kebocoran juga di tingkat petugas pemungut pajak di desa juga itu banyak.
3: Oke.
18: Banyak. Ini. Malah dari desa ada beberapa aparat desa juga menggunakan yang telah dia store, di store oleh masyarakat. Itu juga kendala-kendala yang kami hadapi. Namun namanya kami Bapenda ya. Bapenda ini harus melakukan terobosan-terobosan. Kami mencoba melakukan inovasi. Contoh kami untuk kelurahan Kecamatan Biau 7 kelurahan yang tadinya ada kolektornya itu kami tarik karena dari 5 tahun terakhir itu bukan naik tapi turun. Banyak bocor. Akhirnya kami melakukan Bapenda melakukan sendiri penagihannya sekaligus kami mendata tentang terkait dengan meteran listrik ya. Karena kita juga tidak serta-merta ingin mendapatkan laporan dari PLN tentang bagaimana pemakaian listrik dan kendaraan bermotor. Ya. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui, kita juga perlu sebenarnya sinergi seluruh stakeholder terkait ini dia. Benar ya. Secara anu kalau yang tadi dari akademisi mengatakan, begitu Pak, idealnya begitu Pak. Ya, tapi faktualnya tidak begitu. Itu persoalannya. Masih banyak yang perlu. Karena ini contoh, dengan Undang-Undang nomor 1 HKPD, yaitu di mana tahun 2027 kita itu maunya pusat, itu 70-30. Apa yang 70? Sementara posisi sekarang 30-70. 30 PAD, 70 dana transfer. Nah, mau 2027 dia mau balik. Ada Pak, gampang. Waktu rakor kami di Kemendagri Pusat, saya mengatakan, gampang mau kasih 70-30 dengan catatan PBB P5 kembalikan ke daerah. Apa itu PBB P5? Perkebunan, kehutanan, pertambangan. Itu harus kembali ke daerah. Supaya apa? Silakan izinnya di pusat tapi pajaknya dikelola oleh daerah. Baru bisa kita mengatakan 70-30. Baik. Nah, ini tantangan. Sementara juga pusat itu susah membuka data itu.
3: Iya. Baik,
18: pemadanan data kita susah, pertukaran data kita susah, sehingga kita tahu berapa sih bagi hasil yang masuk ke daerah. Kan
3: baik,
18: begitu.
3: Ibu Lani.
18: Iya. Iya, barangkali demikian Pak dari saya.
3: Iya. Kami kembali ke Ibu Erawati. Nah, tadi mengenai option, nah sepertinya jenis pajak ini menjadi primadona di Toli-Toli. Nah, seperti apa dari Samsat melihat hal tersebut ini?
4: Kalau berbicara masalah option, itu option itu kan sudah kembali ke daerah, pembagiannya ke daerah. Tapi karena sinergi kita bagus dengan Bapenda, jadi saya merasa tidak ada hambatan untuk pencapaian pajak kendaraan bermotor karena memang ada sinergi dari Bapenda, kita dibantu. Terus untuk ke masyarakatnya, saya pikir pelayanan kami yang di Samsat itu kita sudah sampai ke 10 kecamatan untuk pelayanan. Jadi saya pikir masyarakat di pedesaan tidak usah terlalu khawatir lah untuk membayar pajak tanpa harus jauh-jauh datang ke kota. Menunggu kita buka pelayanan, hampir tiap minggu kita buka pelayanan untuk semua perkecamatan. Yang kita sisir itu pasar pertama, terus yang keramaian, terus ada nanti kita punya program kayak Super PKB, itu kita sudah Super PKB, ATT, Samkel, untuk Gakum kan kita memang harus dengan anggota yang banyak, itu sweeping. Untuk masyarakat supaya harus bayar pajak, seperti itu kan. Jadi kalau umpamanya untuk option itu sinergi kita dengan Bapenda itu sudah kita kerja bagus, itu sudah berjalan dengan bagus lah untuk satu tahun, untuk hampir satu tahun Pak ya, sudah hampir mau satu tahun seperti itu.
3: Iya, baik, kita tahan dulu, ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak.
19: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Oh iya, Pak Pasya. Ya, silakan.
19: Iya, betul, di Gunung Kali.
3: Iya, silakan.
19: Iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat Bapak-bapak dan Ibu narasumber. Ya. Yang pertama tentang pajak kendaraan yang ingin saya tanyakan ini, Bu. Saya punya kendaraan usianya sudah 15 tahun ya. Di awal-awal itu pajaknya di bawah 2 juta ya. Di bawah 2 juta, tetapi sekarang tahun kemarin sudah di atas 2 juta itu pajaknya. Pertanyaan saya kemudian, kenapa sampai naik itu pajaknya sementara nilai kendaraan itu semakin menurun? Ya, semakin menurun. Itu yang pertama. Kemudian saya ke Dinas Pendapatan Buol ya. Itu di bawah jembatan Buol ada satu pasar yang dikelola swasta ya. Yang justru retribusinya bukan masuk ke Pemda tetapi masuk ke swasta. Nah, pertanyaan saya kemudian, bagaimana Pemda menyikapi ini? Bagaimana aturannya itu Ibu Kadis, Ibu Kaban? Apakah pasar bisa dikelola swasta atau dikelola oleh pemerintah? Saya kira demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pasya di Kabupaten Buol. Ya, silakan Ibu Eka untuk dari Samsat Toli-Toli bisa menjawab.
4: Terima kasih Pak Pasya untuk pertanyaannya. Masalah pajak yang naik turun seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya seperti ini Pak. Tiap tahun itu kita ada perubahan NJKB, nilai jual kendaraan bermotor, dan itu ditetapkan di Departemen Dalam Negeri. Jadi untuk nilai jual kendaraan bermotor kita ambil sesuai NJKB yang berlaku, seperti itu. Nah, kalau umpamanya Bapak punya kendaraan sudah dari tahun berapa, 15, memang kemarin ada program penghapusan 5% untuk pokok pajak. Nah, itu mungkin pasti posisinya Bapak bayar kemarin, tahun kemarin itu memang agak murah, karena ada potongan. Nah, untuk tahun ini, pas bulan April itu sudah kembali lagi, 5% itu sudah kembali. Jadi, tidak ada untuk program penghapusan 5%. Nah, terus banyak memang masyarakat sengaja, maksudnya begini, saya ambil tarik ke belakang, banyak tunggakan terjadi karena masyarakat sudah masalah mereka selalu berpikir pasti ada penghapusan pajak. Kan beberapa tahun kemarin kan kita ada penghapusan pajak. Jadi tahun 2004 kita ada penghapusan pajak. Ada penghapusan pajak. Terus jadi satu tahun berikutnya masyarakat itu tunggu penghapusan pajak berharap ini kurang ini kita bayar, seperti itu. Nah, tahun ini penghapusan pajak tidak diadakan karena pemerintah Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan program Berani Umroh. Jadi, wajib pajak yang taat membayar pajak akan dapat kupon dan itu akan diundi akhir tahun. Jadi, bismillah, siapa tahu memang untuk 13 kabupaten kota itu masing-masing ada perwakilan satu orang untuk umroh. Itu akan diundi akhir tahun. Nah, kalau memang masalah Pak Pasya tadi, saya pikir itu karena begini Pak, minta maaf. Kita cuma menjalankan bahasa anunya sajalah yang dimengerti. Kita cuma menjalankan NJKB yang berlaku. Memang seperti itu. Ada kendaraan yang berapa tahun, pajaknya tiba-tiba naik. Atau ada berapa lama, terus tiba-tiba turun. Itu berputar, maksudnya fluktuasi dia. Dia naik turun. Jadi kalau masalah bahasa pasarnya, tergantung amal jariah atau amal salehannya kita begitu. Seperti itu kan, kalau umpamanya bahasa gaulnya lah begitu. Tapi nanti Pak Pasya, kalau memang penjelasan saya memang tidak anu, nanti bisa jalan-jalan ke kantor Samsat di Kabupaten Buol. Nanti bertanya di sana, jelas bawa STNK-nya, tipenya kendaraannya, nanti dijelaskan di Samsat Buol. Nanti dilihatkan NJKB-nya berapa, nilai jual kendaraan bermotornya, nanti dihitung kembali. Kan seperti itu. Ya, kalau undang pajak, toli-toli itu sesuai dengan notis pajak. Seperti itu. Nah, saya tidak tahu kalau di luarannya, kan seperti itu kan. Ya, nggak usah lah kita tutupi. Maksudnya ini kan sudah rahasia umum, seperti itu. Jadi, datang ke kantor pajak, kita lihat EJKB-nya, pokok pajaknya berapa, yang dibayarnya berapa. Ya. Seperti itu. Nah, untuk denda ini kan, kalau kemarin-kemarin kan denda itu 2% dari pokok pajak. Nah, sekarang itu sudah 1% dari pokok pajak.
3: Baik.
4: Seperti itu. Terima kasih.
3: Baik, karena kita sudah dibatasi oleh waktu ya, kurang lebih pukul 9.53, kami ke Ibu Kaban, Ibu Lani. Nah, terkait tadi penelpon Bapak Pasha di Kabupaten Buol. Ya, silakan Ibu, sekaligus closing statement-nya, Bu.
18: Ya. Baik, Bapak yang dari Kali, untuk pasar yang ada dikelola oleh swasta, kalau ditanya apakah pasar bisa dibuat oleh swasta, boleh. Tapi di dalam penarikan retribusi itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Karena definisi retribusi adalah pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau pasar itu disediakan oleh pemerintah, maka berhak seluruh kios, los, lapak, dan lain-lain, service charge-nya juga itu dibayar retribusinya. Namun kalau swasta yang punya, maka kita tidak berhak untuk melakukan penarikan retribusi di situ. Cuman ada beberapa pajak lain yang masih bisa kita ambil daripada yang dikelola swasta. Jadi bukan retribusinya, tapi pajak. Mungkin salah satu retribusi yang bisa ditarik di pasar swasta itu adalah kebersihan atau pelayanan persampahan. Karena dia kan tidak punya, pasti minta diangkat sampah sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu satu. Yang kedua, yang bisa ditarik itu cuman itu yang barangkali retribusinya. Kemudian kalau dia tidak menyediakan layanan parkir, maka bisa juga kita retribusi. Dan apabila pemerintah daerah melakukan pelayanan parkir, maka bisa ditarik retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tapi kalau umpamanya yang kelola parkirnya adalah pihak pasar itu sendiri atau swasta, maka konsekuensinya 10% yang dikelola oleh swasta tentang parkirnya itu ditarik. Kemudian pajak-pajak yang akan juga bisa ditarik yang dilakukan swasta adalah PBB P2, kemudian BPHTB, dan pajak-pajak

0: pasar di situ atau tidak.
1: Iya.
0: Yang pasti demikian.
1: Iya.
0: Barangkali itu closing statement saya, ayo bayar pajak, ayo patuh, kurangi kebocoran, mari kita sama-sama, karena kalau pajak kuat, Kabupaten Bual maju. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu yang sudah meluangkan waktu Ibu Kaban. Ya, selanjutnya kami minta closing statement dari Bapak Lukman Nur Hakim, selaku penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli-Toli.
2: Dari kalau dari saya pribadi,
1: iya.
2: Kalau dari saya pribadi, karena saya sebagai petugas pajak ya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk lunasi pajaknya, dan kita bersama-sama kita awasi penggunaannya, karena yang kita yang wajib pajak bayarkan, termasuk saya juga sebagai wajib pajak, bapak ibu narasumber juga sebagai wajib pajak. Kita semua berkontribusi untuk membayar pajak. Jadi ada uang kita di situ. Jadi wajar bagi kita untuk selaku yang sudah membayar pajak untuk sama-sama mengawasi. Dan kalau misalkan ternyata ada dianggap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, itu ada jalur-jalur untuk melaporkannya atau mengkoreksinya, itu ada jalurnya.
1: Iya.
2: Kalau dari sisi pemerintahan mungkin ada yang kurang tepat, bisa dari ke ombudsman atau apa gitu. Pokoknya setiap itu pasti ada jalur untuk, kalau di kami itu ada namanya jalur pengaduan. Kalau dari kami secara pribadi itu ada kurang tepatan dalam perlakuan penjalanan tugas, itu ada layanan pengaduannya. Nah, jadi kita sama-sama bayar pajaknya dan kita juga sama-sama awasi penggunanya, karena ini adalah uang kita bersama, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Lukman Nur Hakim yang sudah meluangkan waktu di studio RRI. Ya, selanjutnya kami ke Pak Edianto selaku pengamat ekonomi. Silakan Pak, apa yang menjadi harapan dan juga closing statement-nya bagi masyarakat maupun pemerintah?
3: Apa permasalahan-permasalahan yang ada yang terkait dengan pengelolaan pajak itu dapat diatasi secara bersama, berkolaborasi, baik itu dari sisi pemerintah daerah, pusat, dan juga stakeholder yang lain, misalnya perguruan tinggi, akademisi, dan lain sebagainya. Itu bisa berkolaborasi misalnya melalui perguruan tinggi, bisa menggunakan berkolaborasi dengan program di perguruan tinggi terkait dengan bagaimana pendataan dan lain sebagainya, bisa menggunakan mahasiswa misalnya, atau bekerja sama dengan dosen bagaimana kondisi di lapangan. Kemudian tugas-tugasnya akademisi adalah bagaimana memberikan solusi pada permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan pengelolaan pajak. Dan sangat kami apresiasi kalau ada terobosan, misalnya tadi ada digitalisasi administrasi pengelolaan pajak, dan itu saya pikir mengurangi pembiayaan atau operasional yang juga berdampak bagus pada efektivitas penerimaan pajak, baik itu di daerah maupun di pusat.
1: Ya.
3: Saya pikir itu, Bu
1: baik.
3: Martin.
1: Iya. Ya, terima kasih Bapak Edianto selaku akademisi dari STIE PP Mujahidin Toli-Toli yang sudah meluangkan waktu. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya, selanjutnya ke Pak Asyul selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Toli-Toli.
4: Ya, terima kasih, Mbak.
1: Ya.
4: Saya ingin sampaikan dulu khusus untuk masyarakat Toli-Toli. Ya. Yang pertama, apabila ada ketidaksesuaian di SPPT yang disampaikan, baik luas atau mungkin ada yang diragukan, atau mungkin ada piutang yang masih muncul, tolong kita jalan dengan optimis, beritahu kami di Bapenda. Di Bapenda itu ada yang namanya Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan, yang beberapa tahun terakhir ini sepertinya jobnya agak sedikit kurang, karena mungkin tidak ditahu, karena mungkin tidak ditahu, masyarakat tidak tahu. Jadi bukan cuma masalah penagihan yang ada di Bapenda, tapi ada penyelesaian keberatan. Segala ketidaksesuaian silakan dilaporkan di Bapenda. Itu intinya, dilaporkan. Jangan sampai tingkat kepercayaan yang menurun, kita di Bapenda justru tidak tahu masalahnya apa.

0: silakan disampaikan ke kami. Dan mungkin untuk pernyataan terakhir, mari sama-sama lunasi pajak, karena bayar pajak ini salah satu bentuk nyata dari gotong royong. Itu. Terima kasih.
1: Sekian. Baik. Terima kasih Bapak Syul yang sudah meluangkan waktu di studio. Selanjutnya terakhir Ibu Erawati, apa yang disampaikan kepada masyarakat dan closing statement-nya, Bu?
2: Ya, saya langsung saja untuk closing statement saya. Ya, untuk masyarakat Toli-Toli, silakan datangi kami. Kalau ada kami, ada pelayanan samsat keliling dimanapun masyarakat Toli-Toli berada. Untuk 10 kecamatan, kalaupun Anda tidak datang ke kami, kami yang datangi Anda. Terima kasih.
1: Iya, baik. Iya, terima kasih Ibu yang sudah meluangkan waktu, dan juga Bapak Ibu narasumber, baik yang sudah hadir di studio maupun di Zoom, yang sudah kembali mengingatkan dan juga memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dan kita berharap bersama bahwa dengan kewajiban masyarakat membayar pajak, bahkan itu akan kembali juga kepada masyarakat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Okay. Sampai jumpa.
3: Apa itu? Kenapa itu?
1: Oh, baby.

0: Sepertinya tidak ada orang nih.
1: Oh, ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini.
0: Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak.
1: Hanya sekali? Nanti kalau kamu berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak, sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu.
2: Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki agar dapat dibuang pada tempatnya, memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai. Hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang baik.

0: begini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Hiting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya, penyiar Anda Sally, hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini, menemani Anda pendengar dalam rangkaian acara Toli-Toli siang hari ini. Dan untuk perjumpaan kita di edisi hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026, saya hadir lewat Halo RRI di ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan keluhan atau mungkin apa yang Anda dapatkan temukan di lingkungan sekitar Anda, dan juga mungkin sekedar memberikan informasi terkait ada keluhan yang ingin Anda sampaikan, baik dari bidang pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Kami nantikan atensi Anda. Kami nantikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui via telepon kami di dua interaktif ya, di dua nomor interaktif yang saya hadirkan, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, pendengar di Halo RRI untuk siang hari ini, saya temani Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait apa yang Anda keluhkan terhadap pelayanan publik yang ada di Kabupaten Toli-Toli ataupun di Kabupaten Buol ataupun di Kabupaten Parigi Mutong, Anda bisa menyampaikan melalui Halo RRI di siang hari ini di via telepon, laman telepon kami. Saya buka di dua interaktif ya, dua nomor interaktif, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini bersama saya, penyiar Anda Sally, menemani Anda di rangkaian acara Toli-Toli siang hari ini. 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Halo RRI. Dan sembari menantikan atensi Anda pendengar, saya akan hadirkan musik berikut ini menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di Pro 1. Saya temani Anda untuk siang hari ini Dan tentunya sembari saya menantikan atensi dari Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: Tapi kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Dan tentunya masih dari kawasan Puncak Abiduang 102 MHz dan AM 1377 kHz, kami mengudara di ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di program Halo RRI untuk siang hari ini. Dan Halo RRI siang hari ini, pendengar, kami mencoba untuk membuka kembali layanan telepon di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli di program acara Halo RRI. Anda bisa memberikan saran atau kritikan atau mungkin sekedar memberikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan di Kabupaten Toli-Toli, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya, di bidang pertahanan dan juga keamanan. Atau mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan apa yang Anda temukan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kemaslahatan umat tentunya ya. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, pendengar di manapun Anda berada, ada beberapa yang sudah bergabung di Halo RRI sebelumnya yang mungkin sampai dengan saat ini belum tercover ya. Salah satunya ada keluhan dari Pak Kendi atau mungkin saran dari Pak Kendi di mana Toli-Toli akan melaksanakan Pilkades serentak 22 Juli mendatang. Nah, Pak Kendi sendiri menyarankan kalau bisa jangan hanya sekedar kampanyenya saja, tetapi mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa melaksanakan debat para calon kades itu sendiri. Nah, saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Toli-Toli, seperti apa tanggapan dari pihak DPMD terkait dengan saran yang disampaikan oleh Pak Kendi diadakan debat para calon kades sebelum memasuki Pilkades yang jatuh pada tanggal 22 Juli mendatang. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Saya coba untuk terima penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo.
4: Iya, Assalamualaikum Pak Kadis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Pak Kades, ini ada saran dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkades di 44 desa di mana calon kepala desa ini sudah ada yang mulai berkampanye. Tetapi ini ada saran dari masyarakat sehingga masyarakat lebih yakin untuk memilih calon kepala desa itu sendiri. Nah, ini saran dari masyarakat, bagaimana kalau diadakan debat calon Kades nih, Pak Kades? Seperti apa tanggapannya, Pak Kades?
6: Saya kira saran dari masyarakat itu adalah baik, tetapi kan kita juga melihat pertama regulasi, yang kedua kesiapan-kesiapan dari seluruh panitia, panwas, dan calon. Nah, itu dua parameter, kemudian yang ketiga dari sisi pembiayaan juga. Nah, itu yang menjadi parameter untuk bisa apakah seperti debat atau sejenisnya bisa dilakukan. Kemudian bicara tentang regulasi, dari regulasi itu memang tidak diatur secara eksplisit bahwa debat kandidat itu bisa dilakukan, tapi yang diatur dalam peraturan bupati nomor 21 kampanye dilakukan itu menyampaikan visi dan misi dengan pola monologis dan dialogis, yang itu ya. Nah, kemudian kampanye lainnya itu dengan pola tertutup, artinya dari titik ke titik untuk melakukan penyampaian visi dan misi serta program di tengah masyarakat. Nah, itu yang keempat, kampanyenya juga dengan menggunakan alat peraga kampanye, misalnya baliho, stiker, dan spanduk. Nah, untuk Pilkades tahun ini, kita sudah beri panduan bahwa kampanye itu juga dilakukan berdasarkan peraturan bupati dengan cara monologis. Artinya, berdiri di hadapan massa untuk menyampaikan program dan kegiatan. Kemudian kampanye dialogis itu dilakukan oleh panitia di dalam satu ruangan dengan terbatas pesertanya, tapi yang berperan di situ adalah calon kepala desa dengan panitia untuk mendengarkan visi dan misi yang disampaikan oleh seluruh calon dan didengarkan oleh seluruh masyarakat. Nah, di situ saja kampanye dialogisnya yang bisa dimaknai sebagai sebuah setara dengan debat kandidat. Tetapi debat kandidat kan pada umumnya kita ketahui bahwa antara satu calon dengan satu calon lainnya itu saling berhadapan untuk menyampaikan statement-statement yang mengarah kepada apakah itu kritik atau saran dan seterusnya. Itu tidak diatur dalam peraturan kita.
4: Oke, okay. Baik Pak Kades, berarti seperti yang tadi Pak Kades sampaikan bahwa ada beberapa yang harus kita siapkan dari kesiapan panitia, kemudian regulasinya, kemudian dengan terkait dengan anggaran juga. Nah, dengan ketiga poin ini, apakah memang ini tidak ada kemungkinan untuk dilakukan debat kandidat antara kepala desa, calon kepala desa Pak Kades, atau mungkin hanya sekedar kampanye saja?
5: Untuk debat kandidat kita sudah juga keluarkan penegasan bahwa untuk debat kandidat diminta untuk tidak dilaksanakan. Pertama, itu dari sisi aturan memang tidak diatur. Yang kedua, dari sisi pembiayaan untuk bisa itu juga tidak disiapkan. Nah, sehingga untuk debat kandidat itu tidak mungkin dilaksanakan.
4: Oke, baik. Iya, Pak Kades, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan ini menjelang pemilihan kepala desa secara serentak di 22 Juli mendatang. Silakan Pak Kades.
5: Ya, himbauan saya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli di 44 desa agar mengikuti kegiatan pesta demokrasi ini, memanfaatkan waktu kampanye ini bagi calon untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang visi, misi, program dan kegiatan beriringan dengan program nasional tentang misalnya ketahanan pangan, kemudian program pemerintah provinsi tentang sembilan berani, dan kemudian program Bapak Bupati kita tentang pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan UMKM. Saya kira itu yang perlu dikemas oleh seluruh calon untuk bisa menjadikan sebagai basis untuk melakukan atau menyusun visi misi. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada masyarakat dalam pesta demokrasi ini
6: Boleh saja berbeda pandangan pikiran, tetapi kita harus memahami bahwa dengan semangat gotong royong kita adalah sama. Mm-hmm. Jadi sehingga itu perlu kita rawat kebersamaan itu dalam menuju pilkada serentak ini.
4: Baik.
6: Yang ketiga, kepada seluruh stakeholder komponen yang terkait, memberikan kontribusi positif untuk bisa memaknai sebuah pesta demokrasi di desa ini sebagai tumpuan untuk pembangunan ke depan. Nah, sehingga kontribusi positif itu akan menjadikan atau mencerdaskan masyarakat kita dalam pesta demokrasi itu. Saya kira itu himbauan saya kepada masyarakat, kepada panitia dan calon untuk bisa melaksanakan kegiatan pilkada ini secara serentak.
4: Baik.
6: Jaga keamanan, kemudian kita lakukan pesta demokrasi.
4: Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kadis. Salam sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak Kadis.
6: Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kepala Dinas DPMD Toli Toli Bapak Samsu M. Saleh yang sudah mengkonfirmasi terkait dengan apa yang menjadi saran dari Pak Kendi, yaitu melaksanakan debat kandidat antara calon kepala desa yang mungkin bisa dilaksanakan sebelum memasuki masa pemilihan atau pilkades di 22 Juli mendatang. Tadi disampaikan oleh Pak Adi sendiri bahwa ada beberapa yang harus disiapkan, dan baik itu dari regulasi, kemudian dari kesiapan panitia dan juga dari segi anggaran. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Kadis bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri belum dapat dilaksanakan untuk debat kandidat karena hanya sebatas karena itu tidak ada dalam aturan dan tidak diwajibkan, dan juga terkait juga ada beberapa kendala-kendala yang harus dilalui. Oke, saya lanjut lagi, ada penelpon yang sudah bergabung dari Dani di Panasakan. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang. Halo RRI, Ibu Dani di Kelurahan Panasakan.
4: Iya, baik. Silakan Ibu Dani di Kelurahan Panasakan.
7: Semangat dong Ibu Seli ya.
4: Iya. Silakan.
7: Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, selain kita memperingati Hari Pajak Nasional ya, kita kemarin mengenang sosok jenderal yang luar biasa dari Bayangkara ya. Kita mengenang 22 tahun kepergian beliau. Dia itu adalah jenderal purnawirawan Geng Imam Santoso ya. Semoga ada di era zaman kekinian, semoga ada yang mengikuti jejak beliau. Nah, beliau ini adalah pelopor dari penggunaan helm. Saya mau menanyakan untuk di daerah Kabupaten Toli-Toli sendiri, untuk institusi kepolisian. Nah, gimana untuk penerapan penggunaan helm ini sejauh ini di Kabupaten Toli-Toli, daerah saya, khususnya penggunaan helm kepada adik-adik pelajar, anak-anak sekolah, mengingat sekarang anak kalau udah pada masuk lagi ya, mana penerapannya? Mungkin seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dani di Panasakan yang menyoroti terkait dengan penggunaan helm kepada para pelajar di Toli-Toli. Seperti apa seperti apa mungkin edukasi dari pihak kepolisian ya, mengingat saat ini masyarakat anak-anak sekolah sudah mulai memasuki sekolah, apalagi kan banyak siswa baru yang mungkin dari SMP menuju ke SMA, ini banyak yang sudah menggunakan motor. Nah, ini bagaimana penggunaan helmnya? Kalau yang namanya penggunaan helm ini harus wajib ya, yang namanya penggunaan helm harus wajib digunakan, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, apalagi anak sekolah yang tentu ini belum mendapatkan surat izin mengemudi. Namun untuk lebih lengkapnya kami akan mencoba menghubungi dari pihak Lantas Toli-Toli seperti apa mekanismenya untuk penggunaan helm terhadap anak-anak sekolah yang mungkin sudah ada yang bawa motor ke sekolah. Ya, ini harus lebih ditekankan dari pihak kepolisian tentunya ya. Kami masih mencoba menghubungi. Untuk itu Anda bisa kembali bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 di Halo RRI untuk siang hari ini. Bersama saya Sally menemani Anda untuk siang hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli, dan tentunya ada beberapa tanggapan-tanggapan dari masyarakat yang sudah kami tampung di Halo RRI, yang sudah satu persatu kami konfirmasi ke pihak-pihak terkait seperti apa konfirmasi yang disampaikan oleh narasumber tadi. Dan salah satunya tadi sudah ada Pak Samsu M. Saleh selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Toli-Toli yang menanggapi terkait dengan saran dari Pak Kendi kalau bisa diadakan debat kandidat antara calon kepala desa sehingga tidak mungkin lebih meyakinkan masyarakat untuk memilih kandidat mana yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin desa itu sendiri. Nah, tapi tadi sudah ditanggapi oleh Pak Samsu bahwa ada beberapa poin yang dicatatkan, kemudian dari regulasi, poin regulasinya, kemudian dari pihak dari segi kesiapan panitia dan juga tentunya berkaitan dengan anggaran. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Samsu bahwa debat kandidat antar kepala desa, antar calon kepala desa itu tidak diwajibkan. Yang ada dibuka secara kampanye ya, kampanye monologi, maksud kami monolog dan juga dialogis dan juga dialog, maksud kami kampanye tertutup, di mana ini sudah diberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk menggunakan kesempatannya untuk berkampanye, ada juga tadi dengan menggunakan alat peraga. Nah, ini sudah setara, kalau menurut Pak Samsu tadi sudah setara dengan debat kandidat antar calon kepala desa itu sendiri. Baik, kembali saya masih menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan tadi sudah ada Ibu Dani di Panasakan yang menyoroti terkait bagaimana penggunaan helm kepada para pelajar di Toli-Toli, seperti apa mekanismenya, karena mungkin Ibu Dani menemukan bahwa ini ya, mungkin Ibu Dani menemukan bahwa masih banyak anak-anak sekolah saat ini yang tidak menggunakan helm pada saat berangkat ke sekolah atau mungkin pada saat di luar jam sekolah atau mungkin pada saat pulang sekolah sementara menggunakan kendaraan roda 2. Dan seperti kita ketahui bersama, yang namanya atribut lalu lintas, salah satunya helm, ini harus dipenuhi. Helm adalah hal yang wajib ya, bukan nanti di anak sekolah, bukan nanti di orang dewasa lainnya atau mungkin orang-orang tertentu, tetapi setiap pengguna harus menggunakan helm, setiap pengguna kendaraan roda 2 harus menggunakan helm, karena ini demi keselamatan diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Saya akan dengarkan lagi nih untuk Anda, musik berikut ini sembari saya masih menantikan tim kami untuk menghubungi narasumber yang akan mencoba menjawab atau mungkin mencoba memberikan pernyataan terkait apa yang menjadi keluhan Anda di Halo RRI siang hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Abinoang Pro 1 RRI Toli-Toli mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Masih di Halo RRI untuk siang hari ini menemani Anda pendengar dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tadi sudah ada Ibu Dani dipanasakan yang menyoroti terkait dengan penggunaan helm kepada para pelajar di Toli-Toli, seperti apa mekanismenya. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan Satlantas Polres Toli-Toli, ada Pak Ibtu Setiawan. Selamat siang Pak Ibtu Setiawan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Baik, ya Pak Ibtu Setiawan, ini ada tanggapan dari atau keluhan dari Ibu Dani dipanasakan. Ini menanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme penggunaan helm kepada para pelajar di Toli-Toli, karena mungkin Ibu Dani mungkin ada mendapatkan beberapa pelajar di Toli-Toli ini tidak menggunakan helm pada saat menggunakan motor ke sekolah. Silakan begini Pak Setiawan.
1: Baik, jadi menggunakan helm itu bukan hanya kewajiban pelajar, tapi memakai atau menggunakan helm itu kewajiban untuk pengendara sepeda motor, baik yang mengendarai maupun yang dibonceng. Untuk pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor, kalau anak SD, SMP, kita tidak izinkan membawa kendaraan bermotor sendiri. Untuk di kalangan SMA ini masih banyak yang semestinya anak seumur itu juga belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Namun apabila kami dapat dan yang bersangkutan tidak menggunakan helm, kendaraan tersebut akan kami tahan dan kami upayakan untuk bisa mencari helm sehingga pada saat dia berkendara menggunakan helm. Untuk ibu yang dipanasakan, terima kasih untuk masukan dan sarannya atas perhatiannya untuk yang tidak menggunakan helm. Saran dari kami agar tetap menggunakan helm kepada terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, agar pada saat dibonceng putra-putrinya tetap menggunakan helm. Jangan alasan, oh anaknya masih kecil jadi belum bisa pakai helm. Helm itu multi ukuran dan multi fungsi, dari anak kecil sampai orang dewasa ada semua ukurannya. Intinya dari kesadaran orang tua mau tidak memberikan anaknya helm, karena helm itu gunanya sangat bermanfaat bagi kita pada saat tidak diminta-minta mengalami kecelakaan sehingga menghindari akibat benturan kecelakaan, demikian.
0: Iya Pak Ibtu Setiawan, ini sanksi tegas apa yang dilakukan oleh Polres Toli-Toli khususnya Satlantas ketika menemukan ada mungkin anak pelajar yang tidak menggunakan yang menggunakan motor ke sekolah tapi tidak menggunakan helm nih Pak Ibtu Setiawan, apakah mungkin ini langsung ditilang di tempat atau seperti apa?
1: Baik, kita untuk saat ini karena kita ditutup tetap melakukan penegakan hukum namun tetap humanis. Pada saat kami menjumpai ada pengguna sepeda motor khususnya pelajar yang tidak memakai helm, kami hentikan, kami beri kesempatan untuk mencari helm. Dan apabila memang tidak dapat helm, kendaraannya kita bawa ke kantor, nanti setelah pulang dari sekolah kendaraannya baru boleh diambil, demikian.
0: Oke, baik Pak Ibtu Setiawan, kalau untuk dari Polres Toli-Toli sendiri, apa yang dilakukan sehingga masyarakat ini lebih sadar akan mentaati peraturan lalu lintas itu sendiri, termasuk salah satunya menggunakan helm?
1: Baik, tentu kesadaran dan kepatuhan itu lahir dari pribadi kita masing-masing. Segencar apapun kita melakukan penegakan hukum, kalau masyarakatnya memang tidak tertib, tidak patuh, pasti ada terjadi pelanggaran di sana-sini. Oleh karena itu, kami mohon kerja bersamanya, mohon kepatuhannya kepada masyarakat pengguna jalan agar lebih tertib lagi pada saat berlalu lintas. Kalau berkendara menggunakan roda dua, agar memakai helm, baik yang mengendarai maupun yang dibonceng. Begitu juga pada saat mengemudi roda empat, agar juga tetap mematuhi kendaraan, terutama pada saat parkir. Lihat situasi, pada saat parkir itu menghambat tidak arus jalan yang lain atau pengguna jalan yang lain. Jadi kita selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, sehingga arus lalu lintas tetap aman, nyaman, demi keselamatan pengguna jalan yang lain, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ibtu Setiawan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI dan tadi sudah ditanggapi langsung keluhan dari atau sorotan dari Ibu Dani dipanasakan terkait dengan bagaimana penggunaan helm kepada para pelajar di Kabupaten Toli-Toli seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibtu Setiawan bahwa penggunaan helm bukan hanya diwajibkan kepada orang dewasa saja, tetapi para pelajar pun ini sudah diwajibkan. Bahkan tadi sudah disampaikan untuk anak SMP, untuk saat ini Polres, dari pihak Polres sendiri itu tidak mengizinkan untuk membawa motor ke sekolah. Harus tetap ada pengawasan dari orang tua. Begitupun pun dengan anak SMA, tetapi saat ini masih banyak ditemukan anak-anak SMA membawa kendaraan roda dua ke sekolahnya. Nah, ini jika ditemukan membawa motor ke sekolah lantas tidak menggunakan helm, salah satu atribut keselamatan pada saat berkendara, maka dari pihak Polres pun tetap melaksanakan tugasnya, yaitu menahan kendaraan tersebut sampai si pemilik motor bisa mendapatkan helm dan bisa langsung mengambil motornya kembali. Kalau helmnya didapat nanti pulang sekolah, berarti motornya diambil nanti pulang sekolah juga. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ifto Setiawan. Nah, tentunya kita berharap bersama untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau mungkin bisa melengkapi atribut lalu lintasnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung kembali bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Saya masih berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ini yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda bersama di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Saya masih menantikan atensi Anda pendengar di kesempatan siang hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kalimantan dan tentunya di Halo RRI untuk siang hari ini, saya masih mencoba untuk terima lagi ya satu penelpon, kalau masih ada yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhannya di siang hari ini. Saya masih nantikan di 0853438312320 untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat siang juga nih untuk Pak Kendi Dinalu, untuk Bu Dani di Panasakan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami, sudah menyampaikan apa yang ingin disarankan kepada pemerintah, baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun dari segi pelayanan yang disampaikan di Halo RRI, yang coba kami tampung dan akhirnya kami mencoba menghubungi narasumber, mencoba menghubungi pihak-pihak terkait sehingga apa yang menjadi keluhan dari Bapak Ibu semua di Halo RRI, dari masyarakat ya, dari pendengar di Halo RRI ini bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak-pihak terkait. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Samsu Saim Saleh selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Tolitoli yang sudah menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kendi di Nalu, dan juga ada Pak Ibtu Setiawan Satlantas Polres Tolitoli terkait dengan apa ya sudah menanggapi terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari Ibu Dani di Panasakan. Insya Allah Halo RRI akan kembali hadir di hari Jumat di waktu yang sama tentunya. Tentunya juga kami masih menantikan apa yang akan menjadi keluhan masyarakat dan yang coba kami akan tampung di Halo RRI. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli. Untuk Halo RRI edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih mewakili tim yang bertugas, saya Seliwati dan juga Alfian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Halo RRI di hari Jumat nanti.

0: Pendengar di manapun Anda berada, dari Derby Romero yang hadir untuk Anda di siang hari ini mengantarkan kita ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kami akan hadir lewat Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini terkait dengan berita hoax di mana 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG dileburkan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG dileburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 280 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai dengan 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik. Non peserta didik itu terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Baik, pendengar, kita ke Cek Fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax Polri batal tetapkan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait dengan hal tersebut, di mana Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU atau dan juga PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pak, kalau soal jodoh, jangan dipaksakan, Pak.
2: Orang tua mana yang ingin anaknya bermasalah dalam keluarganya, Mar? Makanya kita sebagai orang tua harus selektif.
3: Ya ampun, Luna. Bukan main lain. Juga ngapain cara balewat depan orang tua. Teh santai, lurus-lurus, babungkuk-bungkuk sedikit kayak ngana.
4: Apa maksudmu ini, Tia? Kok suruh saya babungkuk sedikit? Memangnya saya nenek-nenek?
3: Beh, masa kok tidak tahu kalau orang tua dulu itu dibilang bukan sembarang babungkuk. Tapi ada kan di situ diucapkan, tabek kah, permisi kah, masa kok lupa?
4: Oh iya nih, saya ingat itu. Cuma saya terkadang kalau seburu-buru lupa batabe.
3: Janganlah seperti itu, Yuna. Karena kita kan sudah diajarkan dari kecil sopan santun.
4: Oke dang Mbak Bro, terima kasih sudah mau mengingatkan.
5: Tanamkan budaya tata krama sejak dini agar kita menjadi pribadi santun. Bangsa yang besar, bangsa

0: Aku pulang nih, Ma.
1: Waalaikumsalam. Anakku sudah pulang. Salim dulu sama ibu, nak.
2: Wah, pintar sekali anak ini. Sopan lagi sama orang tua.
1: Sopan santun harus ditanamkan dari usia dini.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang menanamkan sopan santun sejak usia dini.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Tengah.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada Tulus yang ikut mengalun di ruang dengar Anda untuk siang hari ini di program acara Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi atau Sanksi yang saya akan hadirkan untuk Anda. Sebentar akan saya hadirkan, kita dengarkan dulu musik berikut ini yang akan hadir untuk Anda.

0: segar-segar nih mah.
1: Andin sayang, buahnya dicuci dulu sebelum dimakan. Tuh, lihat kan? Masih ada sisa-sisa pestisida sama bakterinya. Nah, sebelum Andin cuci buah, cuci dulu tangannya sampai bersih. Kemudian tuh, ada bagian yang rusak itu dibuang sayang. Gunakan sabun khusus pencuci buah dan sayur, terus gunakan air yang mengalir, gosok buah, dan bilas kembali dengan air bersih.
0: Oh, begitu Toma.
1: Iya sayang, dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang bersih, kamu bisa terhindar dari penyakit muntaber. Nah, jangan lupa jaga kebersihan ya.
0: Oke deh Mama.
2: Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Wow, yang lagi asik online terus sampai lupa makan, lupa mandi, lupa kerjaan. Mana senyum-senyum sendiri lagi?
1: Ya, hari gini kalau tidak main sosmed, tidak keren lah. Kids zaman now gitu loh.
0: Ya, menurutku main sosmed itu sih sah-sah saja. Tapi kalau sudah tiap saat, tiap waktu, itu sudah termasuk kecanduan. Dan itu bahaya loh.
1: Hah? Kecanduan? Kayak narkoba aja?
0: Sama bahayanya dengan narkoba. Bahkan, sudah ada orang masuk rumah sakit karena gangguan kejiwaan. Ya, gara-gara sosmed.
1: Ih, ngeri juga ya. Ah, insaf ah.
0: Makanya, mulai sekarang kurangilah berselancar di dunia maya. Hiduplah di dunia nyata. Dengan lebih banyak bekerja, berkarya, ya daripada update-update status melulu. Emang situ artis.
2: Batasi waktu Anda dan bijaklah menggunakan media sosial.

0: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini saya temani Anda untuk di sanksi ya, untuk di program sanksi, di mana saya akan hadirkan untuk Anda pendengar, ini dia yang saya lansir dari rri.go.id. Ada Kemensos dan juga PNN yang memperkuat sinergi rehabilitasi korban narkoba. Nah, seperti apa ulasannya pendengar? Sebentar akan saya hadirkan. Kita dengarkan lagi musik berikut ini.

manapun Anda berada. Untuk siang hari ini saya temani Anda di Sangsi, dan kali ini pendengar, Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional memperkuat sinergi penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Nah, kerjasama tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial berjalan terpadu. Nah, rencana penguatan kerja bersama tersebut ini dibahas dalam audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto di kantor Kementerian Sosial. Pertemuan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo serta jajaran kedua lembaga. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi dan pendampingan sosial hingga pemberdayaan ekonomi. Dimulai dengan kerjasama yang fokus pada rehabilitasi, kemudian pemberdayaan setelah rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang sehat dan produktif. Ia pun menjelaskan Kemensos memiliki sentra terpadu di berbagai daerah yang siap dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pemulihan sebelum penerima manfaat kembali ke masyarakat. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan, kembali kita dengarkan lagi musik berikut ini, tetap bersama kami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya kembali lagi untuk di kesempatan siang hari ini dari Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ariyoseto mengatakan bahwa pembaruan MOU diperlakukan karena, maksud kami diperlukan karena kerjasama antar Kemensos dan BNN telah berakhir pada 2020. Dan menurutnya perkembangan penyalahgunaan narkotika menurut penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia juga menilai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Iya, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus berjalan secara beriringan. Karena itu, BNN mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi medis dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang menjalani rehabilitasi. Nah, dalam kesempatan tersebut juga, ia menyoroti perkembangan modus peredaran gelap narkotika yang semakin beragam, dan menurutnya penyalahgunaan narkotika sintetis dan cairan rokok elektronik atau vape ini harus meningkat, ini terus meningkat ya, sehingga membutuhkan penguatan upaya pencegahan dan juga rehabilitasi. Dan sebagai tindak lanjut, pendengar, Kemensos dan BNN akan menyusun MOU baru peserta perjanjian kerjasama ya secara teknis, dan dokumen tersebut akan mengatur kolaborasi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkoba. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Sebelum saya ajak Anda bergabung bersama Pro 1, maksud kami Pro 3 RRI Jakarta, kembali kita dengarkan lagi yang berikut ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada Dani Olmo umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro yang ditendangkan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan

0: melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Jelas tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di water final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PORPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, contoh ini kebetulan saya itu ada saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 hanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Dari mana kau, Ain? Kenapa kau kayak panik saya lihat?
1: Aduh, saya dari rumah sakit, Mbak, jenguk temanku. Ada sakit, kasihan, baru butuh darah, belum dapat, Dang.
0: Sakit apa dia?
1: Sakit malaria dia.
0: Golongan darah apa?
1: Butuh golongan darah AB, belum dapat. Soalnya susah kali kayaknya AB.
0: Ain, kebetulan golongan darahku AB. Mari Jo, temani saya buat transfusi darah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dia.
2: Donor darah adalah perbuatan mulia. Setetes darah menyelamatkan jiwa manusia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zona Musik Indonesia menemani Anda untuk siang hari ini, pendengar, tentunya dengan berbagai informasi yang saya akan hadirkan untuk Anda dan juga musik yang menemani suasana istirahat Anda sembari mungkin ada yang masih menyelesaikan pekerjaannya untuk siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang semuanya. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda di siang hari ini bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini, saat ini sudah pukul 12.57 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi akan saya hadirkan di ruang dengar Anda bersama Prof. 1 RRI Toli Toli. Ya, ada Menteri Purbaya, dia mengatakan bahwa pemerintah perkuat akurasi bansos dan subsidi dengan integrasi data. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Purbaya menyampaikan tanggapan pemerintah sejalan dengan pandangan sejumlah fraksi DPR mengenai ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Karena itu kualitas data penerima manfaat menjadi fokus utama perbaikan pemerintah. Purbaya menyambut baik usulan fraksi Nasdem terkait dengan harmonisasi regulasi penggunaan data, di mana pemerintah mendukung pemanfaatan satu sumber data sebagai rujukan bersama seluruh instansi. Purbaya juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan mulai dari pemutakhiran hingga integrasi data sosial ekonomi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda di siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya. Dari budaya Minang akan saya hadirkan untuk Anda. Terus stay bersama Pro 1 RRI, Tori Tori.

Anda berada untuk siang hari ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 13:21 waktu Indonesia Tengah. Musik tradisional dari daerah Minang masih terus saya hadirkan untuk Anda, menemani suasana istirahat sebelum kami akan ajak Anda mendengarkan warta berita. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan, teristimewa untuk Anda yang suku Minang ya, berdomisili di Toli-Toli, mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu Minang yang kami hadirkan bisa mengobati rasa rindu Anda, rasa kangen Anda terhadap kampung halaman tercinta. Amin.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ica, ayo kita cari pohon yang besar, Ica, buat orang tebang.
1: Eh, jangan sembarang tebang pohon.
0: Kenapa?
1: Di kawasan hutan, kita itu harus tanya sama petugas, boleh tidak kita tebang pohon di sini?
0: So, masalah apa?
1: Kita semua itu mesti tahu, bencana alam di kawasan hutan itu terjadi yang diakibatkan hilangnya sebagian pohon sebagai penyangga air. Karena ulah kita juga sebagai manusia, tidak bijak menjaga hutan. Makanya terjadi banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Stop penebangan pohon di kawasan hutan tanpa kendali. Hutan lestari, aman hidup kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyapa untuk Anda yang tepatnya di hari ini merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia selalu menyertai langkah Anda ya. Semoga dengan bertambahnya usia makin sukses, makin tambah dewasa, dan tentunya segala kebaikan selalu menemani Anda di usia yang baru. Insya Allah semakin barokah, semakin berkah, dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, insya Allah bisa terwujud. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih temani Anda untuk di sajian lagu tradisional dari daerah Minang yang saya persembahkan, menemani suasana istirahat Anda bersama rekan-rekan kerja, ataupun untuk Anda yang lagi terbaring sakit, semoga bisa terhibur dan semoga bisa cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

0: ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata?
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Jadi degradasi ini sebenarnya adalah batas konvergen untuk wilayah subduksi Sulawesi Utara. Ini merupakan satu batas konvergen antara lempeng laut Sulawesi itu yang menunjang ke bawah lengan utara Sulawesi. Nah, inilah yang punya potensi magnitudo maksimum sampai dengan 8,5.
2: Pertemuan koordinasi ini memiliki nilai yang strategis. Saya berharap kegiatan ini mampu membangun kesepahaman, memperkuat komitmen, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan posyandu.
3: Ya kan habis itu, karena kita memang kemarin itu per 10 hari dia mengolah, baru dia mengolah simpannya. Itu tuh kalau dia buang malam, paling sekitar 2 jam, diselesai itu, ya kan itu barang tidak jalan-jalan per limbahnya. Enggak, itu barang dia tampung dulu, 3 hari, 10 hari habis jalan terus, kalau dia mengolah terus, baru dia buang.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Pengurus Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Kabupaten Buol tengah mengejarkan seleksi ketat untuk menjaring atlet sepak bola berbakat yang akan mewakili Kabupaten Buol dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Morowali, serta akan diakhiri dengan analisis hasil pertandingan Piala Dunia 2026 babak semifinal. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026, bersama saya Seliwati Dai Manampa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya awali dengan informasi yang pertama. Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol dilalui jalur Megatrans yang dapat memicu gempa bumi berkekuatan hingga 8,5 skala Richter. Untuk itu, mitigasi bencana yang lebih matang perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat siap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Terkait dengan hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Susanti Akataba berikut ini.
4: Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Nur Hayati Pimpileba mengatakan, Kabupaten Buol dan Toli-Toli dilalui oleh zona Megatrust Sulawesi Utara yang memiliki potensi memicu gempa bumi berkekuatan 8,5 skala Richter hingga tsunami. Selain itu, wilayah ini juga dipengaruhi sejumlah sesar aktif sehingga tingkat ancaman kegempaan cukup tinggi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memperkuat upaya mitigasi bencana. Langkah yang perlu dilakukan antara lain menyusun dan memperbaharui peta kawasan rawan bencana, menetapkan jalur evakuasi tsunami, memasang rambu-rambu evakuasi, serta menyiapkan titik kumpul yang mudah dijangkau masyarakat.
1: Jadi Megatrust ini sebenarnya adalah batas konvergen untuk wilayah subduksi Sulawesi Utara. Ini merupakan satu batas konvergen antara lempeng laut Sulawesi itu yang menunjang ke bawah lengan utara Sulawesi. Nah, inilah yang punya potensi magnitudo maksimum sampai dengan 8,5. Jadi itu ancaman pertama. Jika terjadi gempa dengan magnitudo maksimum 8,5 itu bisa memicu tsunami. Luas bidang patahan ini sekitar 1.120 km. Luasannya itu sampai ke batas wilayah Buol.
4: Nur Hayati Pimpilempa menambahkan, meski masuk kategori zona Megatrust, hingga saat ini tidak ada alat yang mampu mendeteksi kapan gempa bumi akan terjadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak percaya dengan informasi terkait prediksi gempa bumi yang mencantumkan waktu kejadian, apalagi jika

0: informasi tersebut bukan berasal dari instansi yang berwenang. Upaya mitigasi bencana juga perlu dimatangkan untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Susanti Akataba melaporkan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengakui pos pelayanan terpadu atau posyado memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat. Di mana seiring dengan kebijakan pemerintah, peran posyando kini telah mengalami transformasi. Akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas.
2: Saudara, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kuatnya pelayanan kesehatan dasar yang dapat diakses oleh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, di mana pos pelayanan terpadu posyandu memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat. Di mana seiring dengan kebijakan pemerintah, peran posyandu kini telah mengalami transformasi. Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun juga menjadi wadah pelayanan 6 standar pelayanan minimal, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Penegasan itu diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Zikron pada koordinasi tim pembina posyandu dalam pengelolaan posyandu tingkat Kabupaten Toli-Toli pertemuan pertama tahun 2026 yang dilaksanakan pagi tadi di salah satu hotel yang ada di daerah ini. Menurutnya, posyandu telah berkembang menjadi lembaga kemasyarakatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara terpadu, sehingga penguatan peran posyandu tidak dapat dilaksanakan satu pihak, melainkan dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, tim pembina posyandu, para kader serta seluruh perangkat dan pemangku kepentingan terkait, di mana dengan sinergi yang baik, diyakini setiap program dan kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi ini memiliki nilai yang strategis. Saya berharap kegiatan ini mampu membangun kesepahaman, memperkuat komitmen, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan posyandu. Dengan komitmen bersama dan semangat gotong royong, posyandu di Kabupaten Toli-Toli kita harap akan semakin mandiri, semakin berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi terwujudnya Toli-Toli yang maju dan sejahtera serta berkelanjutan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Nasir Deng Marumo mengungkapkan, saat ini pemerintah telah melakukan transformasi pelayanan kesehatan primer yang menempatkan posyandu sebagai bagian penting dalam sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, sehingga pelayanan posyandu harus terus diperkuat agar mampu menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari stunting, kematian ibu dan bayi, penyakit tidak menular PTM, hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap siklus kehidupan. Menurut Kadis Kesehatan, pengelolaan posyandu saat ini memiliki landasan hukum yang kuat. Beberapa regulasi yang menjadi pedoman diantaranya Permenkes nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat yang menempatkan posyandu sebagai salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, di mana hal ini menegaskan pentingnya pembinaan, pendanaan, dan penguatan kapasitas kader sebagai penggerak pelayanan kesehatan masyarakat.
4: Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat yang memperkuat sinergi posyandu dengan puskesmas melalui pendekatan integrasi layanan primer atau ILP sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih komprehensif dan berkesinambungan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu yang memperkuat kelembagaan posyandu sebagai posyandu era baru dengan cakupan pelayanan yang lebih luas melalui 6 standar pelayanan minimal SPM.
2: Koordinasi tim pembina posyandu dalam pengelolaan posyandu tingkat Kabupaten Toli-Toli pertemuan pertama tahun 2026 itu diikuti seluruh kepala puskesmas dan camat sekabupaten Toli-Toli berlangsung secara tertib, aman, dan lancar.
1: Dugaan pembuangan limbah ke sungai oleh sebuah perusahaan di Desa Tende menuai keluhan dari masyarakat setempat. Alfiansyah melaporkan.
5: Saudara, keluhan terkait dugaan pembuangan limbah oleh seluruh perusahaan di aliran sungai mencuat dari warga Desa Tende. Warga mengaku khawatir karena sungai tersebut selama ini menjadi lokasi berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga dugaan adanya pembuangan limbah dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan lingkungan di sekitar sungai. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Tende Dirman menjelaskan bahwa perusahaan yang dimaksud tidak melakukan pembuangan limbah setiap hari. Menurutnya, aktivitas pembuangan limbah biasanya dilakukan sekitar satu kali dalam kurun waktu 10 hari. Dirman juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, pembuangan limbah selama ini dilakukan pada malam hari. Meski demikian, ia membantah adanya informasi yang menyebut warga mengalami gatal-gatal akibat limbah tersebut. Menurutnya tidak ada laporan yang dapat membuktikan adanya warga yang terdampak secara langsung.
6: Saya kan habis cek karena kita memang kemarin itu per 10 hari dia dia mengolah baru dia mengolah limbahnya. Itu tuh kalau dia buang malam paling sekitar 2 jam selesai itu. Ya kan itu barang tidak jalan-jalan per limbahnya. Enggak. Itu barang dia tampung dulu 3 hari 10 hari habis jalan terus kalau dia mengolah terus baru dia buang. Dia buang tuh pada tengah malam paling sekitar 2 jam. Jadi kalau Pak masih ada bilang gatal-gatal berarti enggak betul. Mungkin cuma gatal-gatal anu toh. Ini kan itu air. Kita kan lihat itu air kan cuma air anu bu. Air sawah memang kalau untuk mandi di situ enggak ada rumah mandi di situ.
5: Selain itu Dirman mengatakan bahwa di lokasi yang dilaporkan juga tidak terdapat aktivitas warga yang mandi di sekitar titik yang diduga menjadi lokasi pembuangan limbah. Karena itu ia menilai informasi mengenai adanya warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat mandi di lokasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diketahuinya. Saat ditanya mengenai kemungkinan pemerintah desa akan mengarahkan perusahaan untuk membangun fasilitas atau tempat penampungan limbah yang baru, Dirman menjelaskan bahwa aktivitas operasional pabrik tidak berlangsung setiap hari. Menurut Dirman, aktivitas perusahaan baru berlangsung pada awal Juli dan hanya berlangsung sekitar 3 hari. Namun hingga saat ini, kata dia, belum ada kegiatan pembuangan limbah yang dilakukan selama periode operasional tersebut.
6: Nah, begini Bu, itu kan perusahaan, tidak jalan terus. Nah, paling kan dia jalan per 3 hari saja kalau ada ikan lapang, karena cuma ikan lapang kok saja. Nah, kemarin bulan 4, bulan 5, bulan 6, dia tidak pernah jalan, karena tidak ada. Nah, setelah kemarin awal bulan 7, dia jalan 3 hari, tidak datang apa masih ada marah-marah, sedangkan limbahnya belum pernah dia buang. Nah, limbahnya itu kan 10 hari baru dia buang, itu pun dia buang nanti malam, kata-katanya kita kemarin. Jadi alasannya di situ dia bilang habis mandi gatal. Jadi dia bilang kenapa kita bisa gatal, sedangkan sudah 3 bulan ini tidak pernah kita buang limbah.
5: Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan yang disebut dalam laporan warga masih belum memberikan konfirmasi maupun tanggapan terkait dugaan pembuangan limbah ke sungai tersebut.
1: Pengurus Asosiasi Kabupaten ASKPSSI Buol tengah menggencarkan seleksi ketat untuk menjaring atlet sepak bola berbakat yang akan mewakili Kabupaten Buol dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Morowali. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
7: Saudara, proses seleksi yang berlangsung dinamis di Stadion Mini Kuonoto ini menarik antusiasme tinggi dari para pesepak bola muda di seluruh wilayah Kabupaten Buol. Salah satu pelatih ASKA PSSI Buol, Coach Andi Suwardi kepada RRI mengatakan, pada tahap pertama tercatat hampir 200 calon atlet dari seluruh pelosok Kabupaten Buol ikut ambil bagian untuk memperebutkan posisi dalam tim impian. Tim pelatih yang diperkuat oleh 6 personil berpengalaman turun langsung melakukan pemantauan guna memastikan proses seleksi berjalan objektif. Dari total ratusan pendaftar di tahap awal, tersaring sekitar 40 pemain yang kemudian diperas lagi pada seleksi tahap akhir untuk menentukan 23 atlet terbaik yang resmi diberangkatkan ke Morowali nantinya. ASKA PSSI Kabupaten Buol mematok target realistis namun kompetitif dalam ajang kali ini. Tim pelatih menargetkan skuad sepak bola Buol mampu menembus posisi 3 besar dan membawa pulang medali emas.
8: Untuk tahap pertama dilakukan hanya 2 hari. Kemarin hari Kamis sama hari Jumat. Kemudian untuk tahap keduanya ini dilaksanakan hari ini. Itu hanya tersisa tinggal hampir 40 orang untuk hari ini. Jadi hari ini itu sudah penentuan untuk 23 pesertanya. Finishnya hari ini.
7: Optimisme serupa juga datang dari para peserta seleksi. Salah satu calon atlet asal Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Rafli menyatakan kesiapannya untuk bersaing memperebutkan posisi bek kanan. Demi mengikuti seleksi ini, Rafli bersama rekan-rekannya rela menempuh perjalanan jauh dari Desa Lonu menggunakan sepeda motor.
9: Persiapannya banyak-banyak latihan dan menjaga pola tidur dengan makan. Bisa, insya Allah. Dengan doa dan usaha, semoga bisa terpilih menjadi salah satu tim Porprov Buol.
7: Proses seleksi yang berjalan selama beberapa hari ini menjadi pembuktian awal bagi talenta-talenta muda Buol untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka demi mengharumkan nama Pogogul di kancah sepak bola regional.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
1: Sebanyak 3 tim sudah memastikan lolos ke babak semifinal kejuaraan sepak bola Kades Cup Gua Monil tahun 2026. Datra Hasan melaporkan.
11: Salam olahraga. Saudara, tim sepak bola Tornado Pajeko berhasil meraih tiket ke babak semifinal kejuaraan sepak bola Kades Cup Guamonial yang bergulir di lapangan desa Guamonial, Kecamatan Momunu. Manajer Pajeko Adi Sucipto mengatakan, pihaknya bersyukur dengan pencapaian tim Pajeko yang berhasil menumbangkan tim Ampibi Negeri Lama dengan skor 2-0 di babak 8 besar, sehingga optimis meraih peringkat terbaik pada turnamen kali ini. Menurutnya, dengan kombinasi antara pemain senior dan junior, formasi tim Pajeko dalam laga semifinal nanti diharapkan mampu memberikan permainan yang terbaik bagi penonton, dengan tujuan mencapai prestasi yang membanggakan pada turnamen kali ini.
12: Harapan kami dari tim Tornado untuk kedepannya untuk lebih semangat latihan dan tetap optimis untuk menghadapi Medan. Tetap semangat.
11: Sementara itu, Kepala Desa Guamonial Irwan Bandung meminta seluruh atlet maupun supporter untuk dapat bertindak sportif dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya akan bertindak tegas terhadap tim yang berbuat onar dan mengganggu jalannya pertandingan.
13: Ya, alhamdulillah untuk pengamanan kami dibantu oleh pihak TNI dengan Polri, kemudian saya libatkan juga dari tokoh-tokoh masyarakat dari desa lain untuk menjadi panitia pengamanan, sehingganya keamanan ini alhamdulillah bisa terkendali dengan baik.
11: Pada pertandingan babak perempat final, tiga tim sudah memastikan lolos ke babak semifinal masing-masing, Maleo Mendaan FC, Persepo Potangoan, Tornado Pajeko, serta menunggu hasil kemenangan antara Persitara Bendar FC versus Laskar Muda Biau FC yang akan bertanding sore hari nanti.
1: Laga semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan duel sengit antara Prancis dan juga Spanyol di Stadion Dallas. Meski Les Blues tampil lebih agresif sepanjang pertandingan, efektivitas penyelesaian akhir menjadi kunci keberhasilan La Furia Roja mengamankan kemenangan 2-0. Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke partai final sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Siti Marhum.

0: Saudara Spanyol tampil lebih efektif dan matang untuk menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas. Kemenangan ini mengantarkan La Furia Roja melaju ke partai final sekaligus mempertegas status mereka sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara dunia tahun ini. Meski Prancis lebih agresif dengan melepaskan 14 tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran, efektivitas menjadi pembeda. Spanyol hanya mencatatkan 10 tembakan dengan 2 yang mengarah ke gawang, namun keduanya berhasil dikonversi menjadi gol. Michael Oyarzabal membuka keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-22, sebelum Pedro Porro menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Dari sisi permainan, pertandingan berlangsung cukup seimbang. Spanyol sedikit unggul dalam penguasaan bola, 51% berbanding 49% milik Prancis. Akurasi peran kedua tim juga nyaris identik, yakni 87% untuk Prancis dan 86% bagi Spanyol. Namun Spanyol tampil lebih disiplin dalam menjaga organisasi permainan, sehingga mampu meredam lini depan Prancis yang dihuni sejumlah pemain bintang. Prancis sebenarnya memperoleh lebih banyak peluang melalui 7 tendangan sudut, sedangkan Spanyol hanya 1. Akan tetapi, kokohnya pertahanan Spanyol membuat seluruh peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, setiap kesalahan kecil yang dilakukan Prancis mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh skuad asuhan Luis de la Fuente. Kekalahan ini mengakhiri langkah Les Blues menuju final. Prancis kini harus mengalihkan fokus untuk memperebutkan peringkat ketiga dengan menunggu lawan dari pemenang semifinal lainnya antara Argentina dan Inggris. Sementara itu, keberhasilan menembus final semakin mengukuhkan Spanyol sebagai tim paling konsisten sepanjang turnamen. Performa solid di lini belakang, penguasaan permainan yang rapi, serta efektivitas penyelesaian akhir menjadikan La Furia Roja memiliki peluang besar untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026 apabila mampu mempertahankan performa tersebut di partai puncak nanti.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan berita yang terakhir terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Toli-Toli hari ini meresmikan Sekolah Lansia Tangguh. Dan terkait dengan hal tersebut, akan kita ikuti bersama wawancara reporter Sardono bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Toli-Toli Yustianto Bantilan.
2: Selamat siang Pak Yustianto Bantilan, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tadi dilaksanakan launching atau peresmian Sekolah Lansia. Mungkin bisa disampaikan terkait program Sekolah Lansia ini, Pak Kadis.
3: Terima kasih ini untuk para pendengar RRI di seluruh Indonesia, bahwa Toli-Toli ini sudah pernah tahun lalu membuat Sekolah Lansia Tangguh, tapi masih dalam Kecamatan Obodede. Makanya dalam peraturan Kemenduk Bangdas sekaligus dalam program Quick Win bahwa wajib untuk satu kecamatan itu satu sekolah lansia tangguh. Nah, barusan tadi kami meluncing bahwa salah satu desa Pangi, Pak, untuk meluncing sekolah lansia tangguh Urang Siana, yang artinya dalam bahasa Selayar itu bersaudara, di mana para lansia di situ diberi keterampilan, diberi tempat suatu wadah untuk berkomunikasi bersama-sama, di mana membagi keterampilan, membagi ilmu bersama agar dapat berpartisipatif. Tentunya orang menganggap lansia ini adalah usia yang sudah tidak produktif, sehingga dengan wadah ini memunculkan geliat-geliat bahwa bukan umur yang menjadi patokan, tetapi bagaimana kita terus berusaha berproduktivitas walaupun usia itu kita sudah lanjut.
2: Sekolah lansia, namanya sekolah pasti ya, di situ ada proses pembelajaran. Nah, sebenarnya bisa digambarkan sedikit terkait sekolah lansia sendiri, ini apa yang diberikan, Pak Kadis?
3: Tentunya kami punya kurikulum tersendiri, tapi dia tidak seperti sekolah formal, tetapi lebih banyak bagaimana melatih keterampilan komunikasi, terutama di kalangan usia-usia senja, sehingga mereka bukan merasa selalu itu, karena lansia ini menganggap setelah mereka di umur lanjut mereka ini tidak produktif lagi, tapi bagaimana bisa menghasilkan suatu keterampilan, nanti bisa juga menjadi wirawa swasta, kemudian bisa diajar lagi keterampilan-keterampilan lain, sehingga lansia itu bisa berproduktivitas sesuai dengan kemampuan yang akan diajarkan. Tentunya tidak seperti sekolah-sekolah formal. Nah, sehingga tapi ada kurikulum yang tersendiri untuk mereka, tapi lebih spesifik lagi akan lebih banyak dalam hal komunikasi dan keterampilan, itu terutama.
2: Menurut Pak Kadis baru 2, ini bagaimana target ke depan kalau kita melihat wilayah Tolitoli sendiri dengan 10 kecamatan ini?
3: Kita akan berusaha, Pak, dalam hal ini. Makanya seperti kemarin dalam statement saya, salah satu penanya di RRI, saya sebagai narasumber, apakah Baolan bisa dibuat juga sekolah lansia? Bisa, saya bilang mungkin tahun ini. Makanya baru tahun ini kenapa kita menargetkan Baolan yang paling utama, karena Baolan ini adalah barometer Kabupaten Tolitoli di mana adalah kecamatan utama. Sehingga dari barometer ini akan mengikut sekolah-sekolah lansia lain yang ada di kecamatan-kecamatan yang belum ada membuat sekolah lansia tangguh. Ini mengedepankan bahwa manusia yang makin hari makin banyak ini tentu tidak kita menutup kemungkinan akan bertambah umurnya. Nah tentunya dengan terciptanya hal ini memicu semangat dan spirit tentunya di kecamatan lain untuk membuat sekolah tangguh, lansia tangguh untuk kecamatan-kecamatan setelah OGDD dan Baolan.
2: Terakhir, apa harapan dari Pak Kadis sendiri bagi para lansia yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Tolitoli, walaupun saat ini baru ada 2 sekolah lansia, untuk mereka tetap tadi itu ya, sehat, produktif, aktif, dan tetap bahagia?
3: Makanya harapan saya ini, semoga dengan 2 sekolah ini yang sudah ada, ini bisa membangkitkan gairah lagi. Tentunya masih PR lagi kita ini, Pak, 8 kecamatan. Semoga ini membuat para lansia-lansia ini tergelitik untuk segera jangan merasa bahwa usia senja itu, usia kita itu harus istirahat atau sudah tidak mempunyai kemampuan lagi. Tapi bagaimana membangun geliat mereka untuk tetap berproduktivitas sampai usia berapa. Dan ini juga meminimalisir bahwa lansia itu di usia senja itu sudah tidak mempunyai apa-apa. Tapi mari kita berkarya sesuai dengan asas kita, bagaimana menciptakan yang produktif, adaptif, sehingga ke depan lagi para lansia-lansia yang ada di kecamatan yang bisa akan kita dirikan lagi dan bisa berkembang lagi untuk ke depan. Mungkin cuma itu saja, Pak Dono.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya wawancara bersama RRI Tolitoli, dan sukses selalu untuk sekolah lansia yang telah berdiri 2 di Kabupaten Tolitoli.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara rekan kami Sardono bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Yustianto Bantilan mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Darwis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu di kesempatan kali ini di depart ketiga Toli-Toli sore ini hadir menemani Anda di edisi Rabu 15 Juli 2026 di acara kesayangan Anda Pro Dandut. Dan tentu seperti biasa Anda untuk saat ini bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dandut yang Anda sukai maupun juga menyapa rekan-rekan Anda di line telepon 0853-4383-1230.

0: Ya, dan di line telepon 0853-4383-1230 sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Assalamualaikum, Bro Dandut.
1: Dandut adalah kita, Bung Andi Nur Samsu. Untuk dicinta, ulang pun tiba, tibalah saatnya jumpa dengan Bung Andi Nur Samsu.
0: Kenapa selama ini tidak pernah jumpa?
1: Kan lama Bung Andi Nur jumpa lagi, ubur-ubur ikan lele dari mana, Le?
0: Dari bakubur, Le. Kan ada namanya bakubur. Bakubur apa? Bakubur ikan, bakubur kolam.
1: Gitu lagi.
0: Fatima Le.
1: Iya betul Le.
0: Fatima Le. Soalnya cuma Fatima yang ada Le-nya Le.
1: Iya Le.
0: Fatima di mana Le?
1: Di Gomoli Le.
0: Oh Gomoli. Oke. Maha, marah itu mamamu itu. Ada bayi lele-lele. Oke, Fatima di Ogomoli.
1: Iya.
0: Siapa yang ingin dijumpai, Le?
1: Ada Adin, ada Haja Ili di Dondol, Ahmad Gunawan, Abdurrahim di Kutekertanegara, Hamsa dan Rusi di Kampung Buol, ada Ani dan Sumanti di Malangga, Bunda Gebi, Marna, Rahma, Bunda Ama, Mas Yara Lois, Fahrawi, Pak Rowi, ada Mas Nidi Tinigi dan semua-semua tanpa terkecuali lagunya Bung Andi.
0: Lagu apa, Le?
1: Lagunya Manis Manja Druk Jodoh.
0: Siapa jodohnya?
1: Walu sakau siapa jodoh pada Bung Andi. Tanya semua cari request lagu jodoh. Siapa tahu masih ada jodoh pada pas datuh. Ya saya ini siapa tahu masih ada ya. Alhamdulillah.
0: Betul kah?
1: Iyalah.
0: Jangan nanti Sahrawi marah. Jangan nanti Sahrawi marah.
1: Kenapa Sahrawi marah bukan dia? Marah nanti. Nanti tu kalau lama-lama hubungan dia tu perlu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, sudah ada Fatima Le di Ogomoli yang gabung bersama kami di kesempatan kali ini di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, di belakangnya Fatima sudah ada lagi yang bergabung. Kita coba menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Ancu. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Mas Nih, Bung Ancu, Tinigi.
0: Mas Nih, baru Fatima bilang, sudah muncul. Mau marah kata?
2: Panjang umur.
0: Fatima panjang bilang mau umur. Marah. Fatima bilang mau marah kata.
2: Kenapa mau marah?
0: Tadi maksudnya? Mas, enggak tahu Fatima, katanya Mas Nih mau marah.
2: Maksudnya Fatima apa?
0: Fatima tadi bilang, jangan lama-lama karena Mas Nih mau marah.
2: Maksudnya apa?
0: Ih, saya tidak tahu. Tanya Fatima.
2: Ini pemani bawang. Urusanmu itu.
0: Oke, ayo Fatima enggak marah dia Fatima.
2: Kenapa marah, Bu? Kenapa dia mau marah?
0: Tahu Fatima.
2: Masalahnya apa?
0: Tahu Fatima, dia bilang jangan lama-lama.
2: Enggak jelas juga Bu Manci ini.
0: Lanjut.
2: Lagunya Panjang Kupintar dari Sugiarto.
0: Bukan yang kupinta.
2: Iya.
0: Apa balik?
2: Oleh-oleh.
0: Oleh-oleh. Belum berangkat ya saya nih.
2: Kirim. Ada Fatima tadi, makasih. Ada Bunda Ama, semoga cepat sehat. Ada Serdia Rahma. Ada juga Alini Kinapasan. Ada Nia di Kabeta Nur Aini. Buat Bung Ancu. Sama ketawa-ketawa aja Bung Ancu.
0: Kenapa? Nggak boleh, daripada saya menangis.
2: Ya menangis, sudah tua menangis, bodoh itu. Oke, Bung Ancu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mas Nih Tinigi. Siapa lagi? Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, goyangnya dong.
3: Assalamualaikum, Bung Hancu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Winarto di Buntuna nih, Bung Hancu.
0: Winarto, Buntuna. Hey, Winarto. Agak kareba.
3: Alhamdulillah, kareba medeceng, Bung Hancu.
0: Oh, Winarto.
3: Mempelam, Bung Hancu.
0: Winarto, diam-diam, Saya tahu sudah kau, Winarto, diam-diam.
3: Oke, lagunya bukan itu.
0: Lagu apa, Winarto?
3: Lagunya Oma Irama yang judulnya Iyang.
0: Oma Roma Irama.
3: Ya.
0: Roma Irama Iyang.
3: Iya, Iyang judulnya.
0: Ah, siapa ya? Gua, siapa Iyangnya?
3: Mau jumpa dulu buat Mbak Gaby di lalu sana ada pemaziara para orang. Oh,
0: Gaby yang jadi Iyang.
3: Iya, semua pendengar persatu di mana aja berada. Aha. Selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Prodandut bersama Bung Hancu. Buat Bung Hancu, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Bung Hancu. Assalamualaikum. Oh. Dandut adalah kita.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Di belakangnya Winarto. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan orang tua dan...
0: Dengan omaku...
4: Iya.
0: Oma Eli di Dondo.
4: Iya.
0: Oke, Oma. Bagaimana kabarnya, Oma?
4: Alhamdulillah, seperti biasa.
0: Oma.
4: Iya.
0: Mau jumpa siapa, Oma?
4: Semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Terus?
4: Lagu. Lagunya Ida Laila Menanti Janji.
0: Siapa lagi yang berjanji? Oma aku kesian ini.
4: Ada deh.
0: Aduh.
4: Dia yang tersayang.
0: Wih, yang tersayang yang berjanji, Oma.
4: Iya.
0: Menanti kepastian, Oma nanti janji.
4: Iya,
0: dia.
4: Memang.
0: Menanti janji tadi?
4: Iya.
0: Oke, menanti janji. Kenapa Kakak Ebi? Oh.
4: Ada?
0: Iya, ada... Kakak, Mbak intip-intip.
4: Oh.
0: Menanti janji dari siapa?
4: Masih ada pantunku ini untuk mengancu.
0: Menanti janji tadi, boleh. Apa pantunnya, Oma?
4: Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu terang sekali. Beribu-ribu penyair idolaku, hanya Bung Anju yang paling ganteng dan baik hati.
0: Mata kayak tidak apa-apa menanti ya. Janji dari
4: menanti siapa? Janji dari lain. Terima kasih Burung Diri okay. Burung Cendrawasi.
0: Sekian
4: dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0853-4383-1230. Sudah ada lagi yang di bergabung. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Iya, suaranya dirubah-rubah. Dengan dan posisi?
1: Posisi ada di
0: Amsel.
1: Bukan.
0: Di mana? Di Oh, yang betul. Jangan lagi PHP.
1: Posisi ada di rumah di mana saya.
0: Oh,
1: lagi ada di Palu ini posisi.
0: Oh, oke. Okay. Adin.
1: Oke, okay, Om Ancu.
0: Tanda kasih pilih. Tanda kasih pilih lagu.
1: Boleh lagu?
0: Enggak boleh.
1: Kenapa?
0: Omang ya janji-janji.
1: Tapi ini lagu terbaru ini.
0: Apa itu?
1: Tapi lagu terbaru nih.
0: Lagu apa?
1: Judul Melele Bahagia.
0: Aduh. Tidak mampu saya.
1: Biar sampai Hamsa sama Iko lagi, Bang Hamsa. Lagunya Valen sama Mira.
0: Judulnya?
1: Melele Bahagia. Melele Bahagia.
0: Melele Bahagia.
1: Iya,
0: Melele
1: Bahagia.
0: Aduh, matinya. Melele Bahagia.
1: Karena lagu terbaru itu.
0: Meleleh Bahagia.
1: Iya.
0: Oke, Mila dan Valen.
1: Oke. Kirim salam buat Om Ancu, selamat bertugas, semoga selalu sehat dan selalu ceria-ceria.
0: Iya, kemarin kita di Parigi tidak ada ngana.
1: Oh, di Parigi di mana lagi? Parigi di Panjang.
0: Di kota toh.
1: Oh, dari kota memang terlampau jauh kalau dari Amsel.
0: Ada.
1: Amsel cuma 12 kilo dari penurunan Pasir Putih.
0: Oh gitu. Kita enggak.
1: Dari kota raya dia terjauh.
0: Hmm.
1: Nah, lanjut buat Kak Fatima, Kak Gedi, Rahma yang ada di Lakatan bersama Kak Serli, ada juga Tante Eli yang di Yondo, Bunda Ama, Kamasiara. Yang sedih suaranya ini Kamasiara, mungkin lagi sibuk di sawah ini Kamasiara.
0: Kalau dia suka sawah, so tidak ada yang makan ikan itu.
1: dia pokoknya sawah laut rata dia.
0: Ini
1: buat.
0: Okay. Tidak, Kakak Alpi ini diam-diam request lagu ini Cynthia 5 menit lagi. Tidak tahu siapa yang dia tunggu 5 menit ini, Kakak Alpi.
1: Oh gitu. Oh ya, informasi itu Mancu. Sekarang ini bagaimana ini anunya RRI itu di wilayah Parimo ini belum ada anunya ini. Kelihatan suaranya ini.
0: Di BOB?
1: Iya, BOB-nya.
0: Mati total?
1: Mati total, tanpa suara.
0: Nanti kami coba konfirmasi ke rekan-rekan teknik. Nanti
1: okay.
0: Saya komunikasikan dengan Kakak Alfi dulu. Mungkin 5 menit lagi ada informasi dari Kakak Alfi.
1: Oke, kalau begitu terima kasih banyak.
0: Oke, makasih. Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230 ya. Sekali lagi 0853-4383-1230. Ada Kakak Adin, Melele Bahagia. Oke, okay. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Mas Lia pergi motong.
0: Ibu Mas Lia. Mas Lia toh?
2: Iya.
0: Mas Lia.
2: Masih bisa request lagu?
0: Boleh.
2: Lagunya Lola Drakel.
0: Dandut?
2: Sumira.
0: Oke, Sumira. Badandut itu ya?
2: Dandut.
0: Sumira. Yang ada Seliwati sekarang.
2: Kirim.
0: Aha.
2: Ada.
0: Ada dicari sama Seliwati. Oke.
2: Okay. Kirim buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Aha.
2: Dan buat Bung Ancu, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Makasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di 0853-43-83-1230 ada Kakak Lulu yang mondar mandir. Halo Kakak Lulu, gimana kabarnya? Ya, dan kami masih tunggu partisipasi Anda di 0853-43-83-1230. Ya, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, masih ada waktu kurang lebih beberapa menit lagi ke depan ya, sebelum kita hadirkan lagu-lagu dangdut yang sudah Anda request bersama kami di kesempatan kali ini. Ya, ada Mas Lia juga tadi, ada Fatima, ada Masni, ada Winarso, ada Oma Eli, ada Adin, dan masih banyak lagi yang belum ikutan bergabung ya di 0853-43-83-1230. Ya, bagi yang ingin ikutan gabung silakan. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0853-43-83-1230.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sambil menantikan partisipasi Anda di kesempatan kali ini, ya, kita sambil kita menantikan rekan-rekan yang ingin bergabung bersama kita di 0853-4383-1230. Ada sebuah lagu yang akan menemani kita di kesempatan kali ini. Ya, ini ada lagu yang dititip dari Kakak Alfi. Ya, Kakak Alfi katanya 5 menit lagi. Dari Manis Manja dengan 5 menit lagi.

0: Ya benar, di manapun Anda berada itulah tadi ya, semoga Kakak Alfi ya sudah terhibur dengan lagunya 5 menit lagi dari Manis Manja Group. Ya pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 14:58 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Pro Dandut, Dandut adalah kita, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto, Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal, yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli, yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin yang diberikan secara medis vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Hartono

0: Gunardi, spesialis anak, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Pendengar demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mau bicara dengan siapa?
1: Rika. Aku rindu sekali, sayang. Bagaimana denganmu?
2: Roma.
1: Ya, aku Roma. Bagaimana tentang rencana kita? Apakah sudah kau siapkan?
0: Tidak. Kau bukan Roma.
3: Tika, jangan terlalu ditanggapi. Abi, bantu saya di belakang.
2: Rika, aku Roma. Apakah kau tidak kenal suara aku lagi?
0: Baiklah. Kalau itu pengakuanmu, sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan untuk lagu dari Mila dan Valen ya, kami mohon maaf tidak dapat kami tuntaskan karena kini telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau saat ini tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dandut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

cukup sampai di sini dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami. Semoga kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan kita beralih ke acara selanjutnya.

0: Ελληνοφρένη Τόλι Τόλι.
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
2: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
4: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara

lain, konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Toli-Toli untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Inar. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi, itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar ini, apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan. Ciri-ciri dan dampak inflasi, yaitu harga barang dan jasa pokok naik. Turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Begitu, Pak Indar. Paham-paham saya, Pak Indar.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita masih tetap bersama di frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, kami hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini dalam program Inflasi dan Investasi. Ya, sebuah ruang informasi yang membahas perkembangan ekonomi dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa waktu ke depan, ya, kita akan bersama-sama mengulas bagaimana inflasi mempengaruhi harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, hingga cara mengelola keuangan keluarga. Selain itu juga kita akan belajar mengenai investasi sebagai salah satu langkah cerdas dalam merencanakan masa depan finansial. Semoga sajian hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi agar kita semakin bijak dalam mengatur pengeluaran, kemudian meningkatkan kebiasaan menabung serta memilih investasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan. Pendengar, setiap perjalanan hidup tentu menyimpan banyak pelajaran, termasuk dalam hal mengelola keuangan. Saat inflasi membuat harga kebutuhan meningkat, kita belajar bahwa perencanaan keuangan tentu menjadi semakin penting. Seperti kenangan yang diabadikan dalam lagu yang akan mengawali kebersamaan kita di program Inflasi dan Investasi. Ya, semoga kebiasaan baik hari ini akan menjadi bekal berharga di masa depan. Sebuah lagu dari Tulus dengan Monokrom.

Pendengar di manapun Anda berada, pernahkah Anda merasa harga beras, minyak goreng, atau kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok yang saat ini terus mengalami kenaikan, ya, baik dari waktu ke waktu. Nah, tentu kondisi ini dikenal dengan istilah inflasi. Ya, inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu. Ketika inflasi terjadi, ya, nilai uang yang kita miliki akan menurun karena jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Lalu apa yang menyebabkan hingga terjadinya inflasi? Ada beberapa faktor. Di antaranya meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Selanjutnya ada keterbatasan pasokan dikarenakan cuaca atau gangguan distribusi, kenaikan biaya produksi, hingga perubahan kebijakan ekonomi. Inflasi sebenarnya merupakan bagian dari dinamika perekonomian. Selama hal itu masih terkendali, tentu inflasi dapat menjadi tanda bahwa aktivitas ekonomi ini masih terus berjalan. Namun, jika terlalu tinggi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Hal ini tentu mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, kita tetap bisa menjaga kestabilan ekonomi keluarga sehingga mulai menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi. Karena itu dengarkan Noah lewat Separuh Aku.

Pendengar, dampak inflasi tentu paling mudah dirasakan. Ya. Seperti meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari. Ini yang paling mudah dirasakan kalau terjadi inflasi. Harga kebutuhan pokok ini mulai mengalami peningkatan. Ya, dari bahan makanan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika harga naik, sementara pendapatan tidak bertambah, tentu daya beli masyarakat ikut menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit. Karena itu penting bagi setiap keluarga untuk menyusun anggaran rumah tangga. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Dahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan. Serta sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau dana darurat. Lakukan langkah sederhana seperti itu tentu akan membantu menjaga kondisi keuangan agar tetap sehat meskipun harga-harga mengalami kenaikan. Meningkatkan kondisi keuangan tentu membutuhkan keberanian untuk berubah. Karena itu mulailah dari langkah kecil, seperti menabung secara rutin dan mengenal berbagai instrumen investasi yang aman. Saatnya melangkah lebih tinggi bersama Stella on 7, melompat lebih tinggi.

Pendengar di manapun Anda berada, tentu dalam hal ini ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana cara menghadapi inflasi? Ya, tentu pertama buatlah skala prioritas. Bedakan mana kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana keinginan yang bisa ditunda. Kedua, kurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif. Belilah barang sesuai kebutuhan, bukan sekedar mengikuti tren atau dorongan sesaat. Ketiga, jika memungkinkan, tambahkan sumber pendapatan, misalnya melalui usaha sampingan, dengan mengembangkan keterampilan baru atau memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting, ya, mulailah berinvestasi secara bertahap. Tidak perlu menunggu memiliki modal yang besar. Yang terpenting adalah disiplin dan konsisten untuk menyisihkan sebagian penghasilan sesuai kemampuan. Dengan adanya kebiasaan tersebut, tentu kita akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi yang terjadi, meski pada saat terjadi inflasi. Ya, harapan akan masa depan yang lebih baik tentu dapat diwujudkan melalui kebiasaan mengelola keuangan dengan disiplin. Meski inflasi menjadi tantangan, semangat untuk terus berkembang tentu tidak boleh padam. Seperti Niji dengan lagunya Laskar Pelangi.

Pendengar di manapun Anda berada, banyak orang berkata, ya harusnya aku mulai menabung sejak dulu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi. Yang terpenting ini adalah konsisten sesuai kemampuan. Seperti yang disampaikan Armada lewat lagunya Harusnya Aku.

Pendengar, kondisi ekonomi memang selalu mengalami perubahan. Namun dengan sikap yang optimis, tentu pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang tepat, Anda tentu tetap dapat menjaga masa depan tetap cerah. Seperti yang terungkap lewat lagu The Massive, Jangan Menyerah.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya tentu sebagai manusia, selain kita menjaga hati, tentu kita juga perlu menjaga kondisi keuangan. Hindari keputusan finansial yang impulsif. Utamakan kebutuhan dan pastikan investasi dilakukan pada instrumen yang legal, yang sesuai profil risiko. Seperti yang menjadi pesan dari rekan Darwis yang request lagu dari Yofi N. Nuno yang di spesialkan katanya buat seseorang yang dekat di hati dengan lagunya Menjaga Hati untuk yang spesial di hati.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentu berbicara tentang inflasi dan investasi ya. Jangan sampai kondisi keuangan ini menjadi tersakiti karena pengeluaran yang tidak terkendali ya. Karena itu belajar menyusun anggaran dan mengendalikan pengeluaran dan menyisihkan dana untuk investasi. Menemani Anda di sore hari ini, sebuah lagu dari Judika kami pilihkan untuk menemani Anda. Apalagi buat yang saat ini merasa tersakiti. Judika hadir menemani Anda dengan Aku Yang Tersakiti.

0: RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, untuk Gema Saripati maju sore ini kita awali dari RRI Ampana. Dan untuk di kebersamaan kita ya saat ini dari RRI Ampana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian.
2: Selamat sore rekan Riko Kendari.
0: Ya selamat sore rekan Novian.
2: Ya selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
2: Baik, dari RRI Ampana, masyarakat Tojonona keluhkan harga beras yang terus mengalami peningkatan.

0: sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Novian ya, dari informasi.
2: Demikian informasi dari RRI yang pernah kami kembali
1: bersama rekan kita untuk di RRI Makassar. Selamat sore.
3: Selamat sore rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
3: Baik, dari RRI Makassar, Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Dilaporkan Edwin Masud.
4: Menerima piagam penghargaan predikat kategori baik dari Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya, sehingga seluruh jajaran akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Andi Bukti menjelaskan, penilaian Ombudsman tidak hanya melihat hasil pelayanan tetapi juga kepatuhan terhadap standar pelayanan termasuk kelengkapan administrasi, keterbukaan informasi serta ketersediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh masyarakat.
5: Kalau itu terkait dengan pelayanan kita.
6: Pelayanan, ya.
5: Yang penting kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Komitmen yang saya maksud ini, apa yang menjadi persyaratan itu yang dilaksanakan, itu dilakukan. Contoh kecil misalnya, parkir, harus ada parkir disabilitas. Harus ada parkir disabilitas. Harus ada di kantor, apa itu, menyusui. Nah, itu salah satu juga itu. Yang penting kalau itu kita seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat menjadi baik. Dan sangat baik.
4: Oke. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan, mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima layanan.
7: Saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Dayak, alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang

0: Alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman. Seperti
1: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
2: Di RRI Makassar, kembali ke rekan Riko Ilhabi, RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Dwi yang sudah berbagi di perjumpaan kita. Dan kita beralih ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Selamat sore, rekan Fitri. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
4: Iya, dia dari Mamuju untuk informasi di sore hari ini. Sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi resiko penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pendengar, berikut laporan dari rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini menyasar seluruh kelompok usia sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi risiko penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dr. Harid Ibrahim, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi Mamuju, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang diterapkan secara nasional.
6: Cek kesehatan gratis sampai saat ini seperti apa, Pak?
7: Ya, ini sebenarnya program pemerintah dari visi misi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap masyarakat dari semua siklus hidup setiap tahun, supaya mendeteksi faktor risiko apa yang mungkin terjadi pada setiap kelompok masyarakat.
5: Dr. Harid menekankan pentingnya pemeriksaan tahun ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dengan deteksi dini. Penanganan medis terhadap faktor risiko yang ditemukan dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat pun diimbau untuk aktif mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memanfaatkan layanan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari di sana, rekan Riko.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Fitri terkait dengan informasinya. Pendengar, kita beralih dari RRI Mamuju menuju RRI Palu. Ada rekan kita Waode Rina Mustika. Selamat sore, rekan sore. Rina.
8: Sore Riko.
3: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
8: Baik, dari Bumi Tadulako kami hadirkan informasi mengenai koperasi yang merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dan berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng ini terdapat ribuan koperasi, baik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun koperasi konvensional. Dan dari jumlah tersebut, Riko serta pendengar, ini terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana begitu ya upaya untuk pihak terkait mengatasi hal tersebut? Nah, ini akan ada wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno.
9: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
10: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi. Tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi Desa Merah Putih Sulawesi Tengah itu sudah selesai. Mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
9: Pak Kadis, kalau boleh tahu ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
10: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1981 satu unit itu setengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, lupa datanya, tapi 1000 lebih, Pak.
9: 1000 lebih ya?
10: Kabupaten, ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an, gitu, Pak.
9: Ya.
10: Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
9: Iya, Pak Kadis. Ya. Untuk koperasi Merah Putih yang 1000 lebih ini, apakah sudah ongoing, Pak?
10: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
9: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
10: Iya.
9: Upaya dari Dinas Koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
10: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD ya, koperasi unit desa Wani. Desa Wani, namanya Koperasi Teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu. Dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyesuaikan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi koperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Biromaru. Dan ada beberapa koperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkooperasi, ayo bersemangat, Kooperasi Jaya Indonesia Berdaya. Itu.
9: Baik, Pak Kadis, terakhir tema Kooperasi Nasional ke-79 tahun ini, Kooperasi Berdaya Indonesia
10: Berjaya. Temanya adalah Kooperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
9: Ya, apa harapan Anda terhadap kooperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
10: Harapan kami, mari kooperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip kooperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu, tapi harapan kami dengan berkooperasi ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan lantaran akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
9: Baik, terima kasih Pak Kadis.
10: Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.
8: Baik, itu dia Rico dan juga pendengar untuk wawancara yang dilaksanakan oleh Ikatan Wiranata bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno. Kita kembali ke RRI Kendari, silakan.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, mendengar tadi sudah berbagi ya dari wawancara laporan dari rekan Sumarno ya dari RR Palu juga bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita di sore hari ini dengan RRI Bone ya, di mana ada rekan kita Sri Ulfa. Selamat sore Sri Ulfa.
12: Selamat sore rekan Ilham, Riko Ilham.
3: Ya, tepat sekali. Silakan untuk informasinya sore ini.
12: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone sore ini terkait Pemkab Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
13: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
14: Kami di Dinas Pendidikan akan ada bantuan rapid di tingkat pusat yang jumlah SD sudah berkontrak kurang 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
13: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei lalu dan optimis usulan tersebut dapat terrealisasi melalui proses evaluasi di tingkat pusat.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk informasinya. Dan melanjutkan perjumpaan kita pendengar ya, kita akan berbagi lagi dari informasi RRI Bau-Bau. Kita akan bergabung dengan rekan kita dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
15: Selamat sore Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
15: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga. Berikut laporan Hairumoko.
16: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
17: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda serta Kepala OPD. Rute jalan sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan, karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar berkembang sebagai destinasi pariwisata dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu, Forkopimda tetap satu, kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
17: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
18: Musim ini kita masih laksanakan 3 kali lagi. Siompu Barat ada 2. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
17: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Dan melanjutkan untuk perjumpaan kita pendengar ya, dari RRI Kendari juga berbagi informasi di mana 2 pelaku pencurian motor di kecamatan di Poasya diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Di kebersamaan kita, rekan Ferry Musafir melengkapi untuk melaporkan.
19: Kemudian tersangka 2 orang, inisial E dan inisial LJ.
20: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasya. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan 2 tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
19: Tingkat pidana pencurian sepeda motor, curanmor, ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka 2 orang inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasya, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
20: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Mendengar dari RRI Kendari berbagi informasi, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
21: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham. Bagaimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah. Dari Bung Syamsu, silakan untuk informasinya.
21: Baik. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 yang mengguncang Kabupaten Buol pada minggu malam lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada puluhan bangunan warga, tetapi juga memicu kepanikan massal di tengah kegelapan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dan upaya penanganan dari lintas sektor pemerintah daerah dan juga kisah mencekam warga yang teras rumahnya ambruk bahkan menimpa 2 unit kendaraan akibat guncangan tersebut, kita simak feature yang selengkapnya dihimpun oleh Renaldi langsung dari Kabupaten Buol.
0: Minggu malam yang tenang di Kabupaten Buol mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Bumi bergoyang hebat. Gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah ini bukan sekedar angka di layar BMKG, melainkan kepanikan nyata yang memaksa masyarakat berhamburan keluar rumah di tengah kegelapan malam. Hanya dalam hitungan menit, ribuan kendaraan roda 2 langsung memadati jalanan kota, bergerak cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, salah satunya menuju kawasan puncak kantor Bupati Buol. Di Kelurahan Buol, getaran hebat yang meruntuhkan sebuah teras rumah, material beton yang ambruk seketika menimpa dua unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik rumah Sugiat menceritakan bagaimana mencekamnya detik-detik saat gempa terjadi.
1: Pokoknya kejadian tiba-tiba itu kemarin itu. Kita tidak tahu juga, tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Begitu. Ya masalah anu ya seperti kan ini teras saja yang dihantam semua ini yang apa semua dan kendaraan oto dua unit yang dikena tumpahan. Pokoknya tidak ada kerugian yang lain, cuma mobil saja yang tertimpa anu keruntuhan.
0: Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan di pusat kota. Di Kecamatan Karamat, getaran hebat sempat memicu kepanikan luar biasa. Kepada RRI, Camat Karamat Salman Saunab menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, guncangan tektonik ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Mokupo mengalami dampak rusak ringan, mulai dari dinding yang retak hingga kerusakan fisik lainnya. Merespon kondisi tersebut, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur terkait langsung turun ke desa-desa untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan.
22: Ya, makanya saya sementara di jalan ini menuju Mokupo mau ketemu kepala desanya, mau lihat langsung rumah itu, bagaimana kondisi rumah itu sebenarnya. Kalau nanti saya lihat ini kerusakan biasa, tidak terlalu signifikan maksudnya, artinya tidak ada yang rata. Kira-kira begitu kami di pemerintah kecamatan menghimbau kepada masyarakat tetap waspada, walaupun dari peringatan dari BNPB. Tadi malam rilis bahwa tidak ada potensi tsunami, cuman waspada, itu yang kami himbau.
0: Merespon situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bergerak cepat. Langkah koordinasi lintas sektor langsung digenjot demi memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Di tengah situasi pasca gempa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber-sumber yang valid.
23: Jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan bersama Dinas Sosial lagi melakukan asesmen dari beberapa kecamatan yang terdampak ya, yang paling banyak ini di Kecamatan Karamat. Saya lihat pertama kemudian Kecamatan Kota ini Kecamatan Biau. Alhamdulillah lakiat tidak ada di kawasan ini saja ada 5 ada 7 kelurahan ini yang barangkali ada juga rumah-rumah yang rusak. Nah, olehnya itu bersama rapat tadi bersama instansi terkait ya salah satunya membuat SK tanggap darurat. Nah, SK tanggap apalagi dengan di tengah efisiensi sekarang ini saya mohon maaf. Nah, kan? Mari ya. Bagaimana caranya kita berkolaborasi, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak walaupun saat ini ya di tengah efisiensi namun kita mari bersama-sama alhamdulillah. Aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua, bekerja sama untuk bagaimana percepatan-percepatan terutama penanganan sehingga masyarakat tidak panik. Itu juga diharapkan juga masyarakat tidak panik ya kan. Yang kedua, ikuti kini semua di beberapa kecamatan kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa mari kita selesaikan ya kan. Kita berselesai bersama dalam rangka percepatan-percepatan terutama penanggulangan bencana. Karena bencana ini kita tidak tahu ya kan.
0: Puol kini kembali berselimut siaga, retakan teras rumah, dan puluhan bangunan yang terdampak menjadi pengingat nyata bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kesiapan dan ketenangan yang tiada henti. Dari Kabupaten Buol, Reynaldi Arifin melaporkan.
21: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Andi Nur Syamsul yang sudah berbagi dari berita atau informasi future di kebersamaan kita sore hari ini dan menutup perjumpaan kita. Dan mendengar demikian untuk pendengar informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan rekan operator kita ada Irfan dan juga rekan Morris di kebersamaan kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju yang disiarkan melalui RRI Kendari, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
5: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

0: RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam program Toli-Toli sore ini, ya nantinya kami juga akan hadirkan selingan hiburan lagu-lagu yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini, dan juga beragam informasi lainnya. Dan mengawali kebersamaan kita di program Toli-Toli sore ini, kami hadirkan sebuah lagu dari Inka Christie bersama dengan Army Shark yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Namun tentunya sebelum kita dengarkan lagu dari Army Shark bersama Inka Christie dengan Nafas Cinta yang kami persiapkan untuk Anda, kami sudah tersambung bersama rekan Martina yang akan melaporkan tentang pelaksanaan penggalangan dana yang berlangsung di perempatan Lampu Merah Toli-Toli yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Madako Kabupaten Toli-Toli dalam membantu korban kebakaran di Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli. Langsung bersama rekan Martina.
2: Laporan terkini.
1: Martina, laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Bol dan Pergi Motong. Saat ini saya berada di perempatan Lampu Merah di Tamaki dan juga BNI, di mana sore hari ini himpunan mahasiswa dari Universitas Madako dan mereka juga tergabung dari PMII Toli-Toli ini melaksanakan pos peduli korban kebakaran, di mana ini menjadi di Tamaki ini menjadi lokasi tempat pengumpulan bagi siapa saja yang ingin memberikan bantuan. Namun adik-adik mahasiswa ini mereka kurang lebih di sini ada sekitar 15 orang dan mereka hari ini hari yang keempat mereka melaksanakan penggalangan dana untuk membantu korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sidoarjo yang menghanguskan kurang lebih 9 rumah. Dan ini merupakan bentuk aksi kepedulian dan juga aksi kemanusiaan dari adik-adik mahasiswa. Tadi kami sempat wawancara juga, kurang lebih hari kemarin itu sudah terkumpul 6 juta rupiah. Dan untuk nanti apakah disumbangkan langsung dalam bentuk tunai atau akan uangnya akan dibelanjakan untuk sembako, itu mereka akan masih rapatkan. Dan antusias masyarakat Toli-Toli dalam memberikan bantuan ini cukup tinggi, itu terlihat dari nilai tunai yang sudah terkumpul. Ya, dan untuk saat ini situasi di perempatan cukup ramai dan harapan kita bersama masyarakat khususnya pengendara tetap menjaga keamanan ya. Untuk sementara rekan Andi Nelson.
2: Demikianlah laporan

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
5: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
6: Setuju!
7: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
8: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
8: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
10: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, lagu dari Dedy Dores dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam program Toli-Toli sore ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini waktu kami informasikan untuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita menantikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya, kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang pada kesempatan kali ini kami hadirkan dengan surah Muhammad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya kita sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita di malam hari ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda, kita ikuti cek fakta terlebih dahulu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, Twitter 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Menkom Digi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online judol di media sosial, bahkan bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan merupakan persentase sebaran spam komentar judi online judol pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar. Saudara, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal-isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di kesempatan kali ini kami akan temani Anda dalam program Toli Toli Terkini. Mengawali kebersamaan kita di Toli Toli Terkini, kami temani Anda lewat lagu dari Inka Christie bersama Armisa. Jangan pisahkan.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Wah, wah, wah. Akhirnya saya dapat ikan banyak ini. Ada yang besar, ada juga ikan kecil.
1: Ambil saja yang besar. Yang kecil kasih pulang ke laut.
0: Kenapa? Kan saya yang dapat. Kenapa saya harus kasih pulang lagi ke laut ini yang kecil?
1: Jangan begitu, Ma. Itu sebagai tabungan. Nanti kalau sudah besar, baru ditangkap, no? Bijak menangkap ikan demi tersedianya ikan setiap saat.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
3: Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa saya sudah menemani Anda dari pukul 14.30 hingga saat ini, ya, menjelang malam di depart ketiga. Terima kasih buat Anda yang hingga saat ini masih terus menyimak dan juga tadi sudah ikutan request lagu dan berbincang bersama saya, Andi Nur Samsu. Saatnya saya pamit undur diri, tapi tentunya Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, karena keseruan di Pro 1 ini masih akan terus berlanjut. Karena sesaat lagi akan hadir, ya, penyiar yang tentunya selalu Anda nanti-nantikan suaranya. Ya, Mbak Suharni Darmo Suwito. Ya, yang tentunya akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu yang seru dan info-info seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi kebanggaan kita, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu, pamit, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Mengakhiri kebersamaan kita, satu lagu untuk Anda dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bersua kembali di Toli-Toli Malam ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Rangkaian Toli-Toli Malam ini akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Diawali dengan musik dan informasi kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
4: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
5: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
6: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

20 waktu Indonesia Tengah, diawali informasi berikut ini, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan agenda utama membahas perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam pantauan RRI, sejumlah menteri dan kepala lembaga atau badan negara terkait progres program prioritas KDMP tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro memperkirakan ratas tersebut akan membahas mekanisme operasional KDMP. Hal itu dijelaskan sesuai pidato Presiden Prabowo saat pidato dalam Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Menkop menyebut setidaknya terdapat sejumlah poin penting dalam menyukseskan program KDMP, diantaranya mengenai alur distribusi barang subsidi hingga mekanisme pembiayaan dalam Koperasi Desa Merah Putih. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

0: kepala begini, kayak kuat sekali bala-bala. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hiting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi nih kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Kementerian Pariwisata mencatat penyelenggaraan event pariwisata terus memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Mempar Widianti Putri Wardana mengatakan berbagai kegiatan nasional dan internasional mampu mendorong perputaran ekonomi hingga mencapai 661 miliar. Widianti mengatakan Karisma Event Nusantara atau KEN menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Ia mengatakan 28 event tersebut berhasil menarik 2,46 juta pengunjung. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan ribuan pelaku UMKM dan tenaga kerja. Total perputaran ekonomi dari penyelenggaraan KEN mencapai 169,97 miliar. Angka tersebut menunjukkan event mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia optimis kontribusi event terhadap ekonomi nasional akan semakin besar hingga akhir tahun. Dan kami akan kembali ke informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembiayaan

0: pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
3: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
4: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
3: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
5: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
4: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
6: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
7: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
6: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
8: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
7: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun. PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Indonesia menyapa malam hari ini spesial 15 Juli 2025. Mengapa 2026 maksud saya? Mengapa spesial? Karena kami tentunya

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta dan Anda kembali bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kita bersama pada malam hari ini dalam ruang inspirasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti, Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1,000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini. Tapi yang jelas, kamu tidak berutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang." Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you."

Sore itu, beberapa tahun yang lalu, aku sedang asik nonton pertandingan sepak bola. Ya, saat itu adalah babak final. Dan tentu saja pertandingan yang sangat seru. Sampai pada suatu adegan di mana seorang penyerang mendapat umpan dari teman satu timnya. Dengan manis, dia menghentikan bola yang melaju deras, menjaganya dari sergapan lawan. Lalu dengan cantik, ia membelokkan bola, sekaligus mengecoh penjaga gawang. Ia hanya berhadapan dengan gawang sekitar 12 kali 2,25 meter yang kosong melompong setelah ditinggal oleh tuannya. Penonton yang dari tadi antusias sudah bersorak. Gol! Serempak mereka berkata gol terus menerus. Waktu seakan berhenti sejenak, penyerang itu menendangnya. Duk! Jantungku berdetak lebih keras saat menyadari tendangannya hanya melambung tipis. Secara spontan dan kesal, aku pun berteriak. Huh, dasar goblok. Masa begitu saja tidak gol? Papaku yang mendengar hanya tersenyum. Ia berkata, kamu bisa berkata seperti itu karena kamu tidak merasakan apa yang penyerang itu rasakan. Kamu tidak melihat apa yang ia lihat dan kamu juga tidak mendengar apa yang ia dengar. Mungkin saja gawang begitu besar yang kamu lihat hanya sebesar rumah semut di matanya. Mungkin saja suara pendukungnya terdengar seperti dentingan jarum jatuh saat kau sedang tenggelam dalam keseriusanmu. Dan sesungguhnya, kita tidak berhak mengadili atau menghakimi sesuatu apabila kita tidak terlibat di dalamnya. Karena kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh para pemain. Saat jeda pertandingan, komentator ramai menjelaskan analisanya tentang bagaimana gol itu tidak jadi lahir. Rata-rata komentar mereka terdengar lebih pintar daripada sang pemain atau bahkan dari sang pelatih sekalipun. Papaku berkata begitu. Komentar apapun sebenarnya tidak akan merubah hasil pertandingan karena komentator itu tidak terlibat di dalamnya. Ia tidak akan merasakan suasana pertandingan yang sesungguhnya. Lagi pula anakku, apa pemain mendengarkan komentarnya? Selagi para komentator ini mengobrol suaranya di sini, pemain mendengarkan instruksi pelatihnya. Yang dapat merubah hasil pertandingan ya, hanya para pemain, bukan orang lain. Cerita ini mungkin sering kali Anda alami. Apalagi bagi Anda pecinta bola. Tapi ada satu hikmah yang cukup mendalam yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup ini. Yaitu, bagaimana kita tidak mudah menyalahkan orang lain atau mencari kesalahan orang lain ketika ia berbuat sesuatu. Karena toh, kita tidak mengalaminya dan kita tidak tahu pasti karena memang kita tidak merasakannya secara langsung.

Itulah sebuah lagu dari Belantika Musik Indonesia yang telah kami persembahkan untuk Anda saat ini. Dan selanjutnya kami akan menuju RRI Jakarta mengikuti program acara Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama, Ruang Rindu Berjaringan.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah,
2: ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin. Waduh,
2: kita juga bisa lihat ya. Aku jelasin ya,
0: jangan sedih, ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah. Warohmat,
1: aku jadi terharu. Amin.
2: Keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. So, kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: Lalu
2: kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku, ya Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia, Indonesia.
2: Ya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan, ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru iya, banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Selamat malam. Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Woi,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita, Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita.
1: Ya,
3: iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan
1: nanti dijawab ya Mas Parbu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara juga dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Mbak Ano yang baju hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke.
1: Nanti tanya dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: tapi aja, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu gitu.
0: Terus
2: saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: loh, tapi kan modelnya sama,
2: ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga
2: yang menandakan bahwa kita sehati, kata
1: sudah
2: Ano,
1: sehati. betul
2: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah
1: nggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu, kita
0: makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita
1: bener
2: suka
1: banget.
2: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, No?
7: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa
1: 89
7: ya?
1: 89
7: ya, Mbak Ita. 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan lainnya kumpul sering. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: makanan
1: Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
0: Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya,
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya. Gak mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung.
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya. Sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya. Terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara. Boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Dan itu sekarang masih terjalin dan
1: terjalin ya, betul sekali. Ada puluhan
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya,
2: Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak
2: hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi, pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru ya?
1: Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Ada gak, konser yang jadwalnya yang terdekat?
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh santai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Bang Andi. Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun.
5: Semoga panjang.
1: Woi, panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Bertau berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
0: Kak
1: Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu,
7: Mbak Ita, Mbak
1: Hili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
7: Dan hati selalu indah, dan juga semoga hidup pada cahaya seperti purnama
1: di langit.
0: Amin. Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin disampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku. Oke, siap.
7: Terima kasih. Tidak ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu
7: ya,
0: yuk ya.
7: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
8: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap,
1: Teteh.
0: Ini ada tiga darah ya, Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
8: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
8: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
2: sukses. Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
2: Adiknya
8: namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Oh, Ani. Salam buat saya ya.
1: Ani.
8: Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
8: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah kejumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
2: Ya, insyaallah ya.
8: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh.
1: Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, okay. Hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
8: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Kira, Mbak siapa?
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton di sana?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, sampai sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, okay, Pak Putra nanti akan dijawab. Okay.
9: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
1: Nggih.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siap,
9: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
10: selamat
0: darah.
10: Selamat tahun Mbak Ika.
1: Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicio, Bu Farida, Kurnia, Mbak Aima Sohi, Janura.
1: Siap.
10: Terus Benicio. Terus buat
0: udah tiga kita. Aja gak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang gak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
10: Selamat malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
2: karena
1: gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga uh-huh. gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone
0: kan masih loh
2: kan kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
1: ya,
0: itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget ya
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang Tiga Dara. Agak sulit gitu kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Dara. Tiga Dara
0: itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak sekali lagu Indonesia bisa.
3: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: ganti nama?
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu
1: Ano?
0: Ya kok ketawa.
2: Dia masih sibuk terus. Kalau di
3: banyak hal banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, karena gini Ano
3: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Itu
1: kita jadi malu hati loh. Sama
0: macam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan aduh. Biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
0: amin.
3: Aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
0: Okay.
2: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengang mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu, lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, ya bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa. Kalau sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji, janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Siap. Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
4: Selamat malam. Rusadi. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman. Ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini.
3: Mau salam?
0: Silakan.
3: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Tiga-tiganya
1: lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: sebenarnya
0: kita
5: Nona Manis itu kan
0: sebenarnya kita.
1: Iya,
0: benar. Betul.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
1: Terima kasih.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh, mantap.
5: aja ya Mbak.
1: Tertular.
5: Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih
0: Mas Firman.
5: Mas Firman. Mas Firman. Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik
1: Amin.
6: Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
6: Iya, waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
6: Mbak, Mbak Selvia,
1: Silvana,
6: Silvana.
1: Silvana.
6: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku. Aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga iya, ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi itikaf di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No. One, two. Ayo, 1, 2.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Louis.
3: Kak Pramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman. Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem, aku nggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi
0: pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini
1: Nona
0: album
1: Manis.
0: Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Tiga darah ini. Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
1: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Dara.
2: Ya? Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus namanya Sahabat.
0: Dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay, salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah. Iya. Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masih itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: seputih Mega.
1: Album Malam Minggu.
2: Apa ya?
0: Ada sendiri. 1991.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk mungkin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Pak Bu, itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan. Aduh, itu dia.
4: Wah, udah.
0: Ah, udah laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Ya udah,
1: Mas Wiwi GV.
0: Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil yang benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh, aduh, yes.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya, gak tahu berarti enggak, ya enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo, ya, benernya. Gak tahu, gak tahu. Lupa.
2: Menggapai Bu Ita dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih, Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget, salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar ya, games
0: sekedar
1: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan. Iya.
2: Iya
0: benar. Selesai sudah kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: lagi, ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu. Waduh. Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta belantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya belantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3: Tuan rumah di negeri sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Besadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Besadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Waktunya mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Besadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget
2: karena berkat
1: tiga dara yang
2: hadiah. Hanya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin at least single
2: konser,
1: lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat.
1: Baik pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Dan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saatnya kembali bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, dan musik tradisional dan budaya akan segera hadir untuk Anda. Pro 1.

Di balik keindahan alamnya yang memukau, Pulau Flores juga menyimpan kekayaan budaya yang tak ternilai. Di sini tradisi bukan sekedar simbol masa lalu, melainkan nafas kehidupan masyarakat hingga hari ini. Setiap suku di Flores memiliki bahasa adat dan ritual berbeda, namun semuanya berpijak pada satu nilai esensial, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Keteguhan masyarakat Flores dalam menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi inilah yang membuat pulau ini istimewa, hidup dalam keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Pendengar, rumah adat dan desa tradisional adalah cerminan identitas budaya Flores, tempat kearifan lokal bersemi. Terletak di Kabupaten Manggarai, Desa Wairebo ini salah satunya, pendengar ya, menjadi simbol budaya Flores yang masih terjaga utuh. Desa yang terkenal dengan rumah tradisional berbentuk kerucut yang disebut Mbaruniang, berdiri di tengah lembah yang dikelilingi pegunungan. Wairebo bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Setiap Mbaruniang menjadi tempat berkumpul beberapa keluarga besar yang hidup dalam kebersamaan dan gotong royong, nilai yang menjadi inti kehidupan masyarakat Manggarai. Makna filosofis Mbaruniang adalah strukturnya yang menjulang ke langit, melambangkan doa dan harapan agar kehidupan tetap diberkahi, serta menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Ada lagi Bena, desa megalitikum di tengah lembah Bajawa, pendengar ya. Nah, selain Wairebo, desa adat Bena di Kabupaten Ngada juga merupakan destinasi budaya terkenal. Desa yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun ini masih mempertahankan pola hidup megalitikum. Di tengah desa terdapat batu-batu besar yang disebut ngadu atau baga yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dan penghormatan leluhur. Wisatawan yang berkunjung dapat merasakan suasana sakral sekaligus hangat dari penduduk yang masih mengenakan busana tradisional menenun kain secara manual. Nah, selanjutnya ada ritual dan upacara adat simbol hubungan manusia dengan leluhur. Ritual tahunan di Flores berfungsi sebagai jembatan spiritual antara generasi saat ini dengan para pendahulu mereka. Setiap tahun masyarakat Bajawa menggelar upacara Rebo, Reba ya, sebuah ritual adat yang menghormati leluhur dan mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen. Perayaan ini biasanya berlangsung selama beberapa hari diiringi tarian, nyanyian, dan makan bersama. Reba merupakan momentum penting untuk memperkuat hubungan antar generasi dan menjaga nilai-nilai kebersamaan.

Mendengar di Manggarai, masyarakat melaksanakan upacara penti, sebuah bentuk syukur dan doa untuk keberkahan. Ritual ini menjadi simbol rekonsiliasi dan permohonan perlindungan kepada leluhur agar kehidupan berjalan damai dan sejahtera. Penti diiringi musik gong, gendang, dan tarian tradisional. Selanjutnya, musik dan tarian irama yang menghidupkan cerita. Tarian dan musik di Flores bukan sekedar hiburan, melainkan narasi budaya yang menceritakan sejarah, nilai, dan semangat masyarakat. Ada tarian caci, ini adalah tarian perang khas Manggarai yang menggambarkan kekuatan, keberanian, dan keharmonisan. Dua penari laki-laki saling beradu cambuk atau pecut dan tameng atau ngiling, diiringi tarian semangat masyarakat. Ya, teriakan semangat masyarakat. Menariknya pendengar, di balik tampilan kerasnya, caci mengandung pesan perdamaian dan persaudaraan setelah pertarungan usai.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Baik pendengar, masih dalam seni budaya tradisional, kita lanjutkan kembali mengenai musik gong dan suling bambu. Setiap acara adat di Flores selalu diiringi bunyi gong, gendang, dan suling bambu. Irama musiknya khas sering dipadukan dengan nyanyian dalam bahasa daerah. Musik tradisional ini berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana komunikasi spiritual dengan leluhur. Flores memiliki lebih dari 10 bahasa daerah seperti Manggarai, Ngada, Sika, Ende, dan Lio. Keanekaragaman bahasa ini mencerminkan cara berpikir dan kearifan lokal yang berbeda, tetapi semuanya mengandung nilai kesopanan dan rasa hormat. Kearifan lokal juga tercermin dalam praktek pengelolaan sumber daya alam seperti sistem gotong royong dalam pembagian lahan sawah di Manggarai, yaitu yang masih menjadi pondasi kehidupan sosial di banyak desa. Meskipun pariwisata berkembang pesat, masyarakat Flores berupaya keras menjaga tradisi mereka. Pemerintah daerah dan komunitas lokal aktif menyelenggarakan festival budaya tahunan untuk memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi muda dan wisatawan, seperti Festival Wairebo dan Festival Rebajawa. Melalui upacara ini, budaya Flores tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi. Pendengar, budaya dan tradisi di Flores bukan sekedar kenangan masa lalu, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang terus hidup hingga kini. Dari rumah adat, tarian, hingga upacara sakral, semuanya menunjukkan betapa kuatnya masyarakat menjaga hubungan alam dan leluhur. Bagi wisatawan, menjelajahi budaya Flores berarti menyelami filosofi hidup yang sederhana namun penuh makna tentang rasa hormat, kebersamaan, dan keseimbangan abadi. Itulah informasinya, dan kita masih di seni budaya, musik budaya dan tradisional.

Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk lagu-lagu dari daerah Flores, dan semoga tentunya pendengar dapat terhibur. Pro 1 RRI Toli-Toli masih bersama Anda, dan kita akan ikuti renungan malam dengan judul Belayan yang Lembut.

Michael bercerita waktu dia mengambil langkah penting menuju kedewasaannya, yaitu hanya mau dipanggil Michael saja dan pura-pura tidak mendengar bila dia dipanggil Mickey. Waktu umur 12 atau mungkin 14, dia sendiri lupa, tapi dia ingat betul ibunya menangis dan berkata bahwa dia terlalu cepat menjadi dewasa. Ketika kami mulai mencicipi makanan, aku bercerita dulu. Aku dan kakakku suka memetik buah mangga tetangga kalau mengunjungi sepupu kami yang tinggal di desa. Aku ingat, aku selalu makan habis bagianku sebelum pulang ke rumah. Dan bibiku selalu memperingatkan bahwa perutku pasti akan sakit sekali. Tentu saja itu tidak pernah terjadi. Sementara obrolan kami yang menyenangkan terus berlanjut, pandanganku melayang ke seberang ruangan dan berhenti di pojok sana. Sepasang orang tua duduk berduaan di pojok itu. Si wanita mengenakan rok bermotif bunga yang sudah pudar, sama pudarnya dengan bantal tempat dia meletakkan tas tangannya yang kusam. Puncak kepala si laki-laki mengkilat seperti telur rebus yang sedang dia nikmati pelan-pelan. Wanita itu mengunyah oatmeal yang pelan-pelan juga, nyaris dengan susah payah. Tetapi yang membuat pikiranku teralih kepada mereka adalah keheningan yang melingkupi mereka. Aku seakan melihat kekosongan yang sangat melankolis melingkupi pojok tempat mereka duduk. Ketika obrolanku dengan Michael berada dari gelak tawa menjadi bisikan, dari pengakuan ke penilaian, keheningan pasangan itu mengusik pikiranku. Alangkah menyedihkan, pikirku, kalau tidak ada lagi yang bisa diobrolkan. Tidak adakah halaman yang belum mereka baca dalam kisah hidup masing-masing? Bagaimana kalau itu terjadi pada kami? Setelah acara makan selesai, dan aku juga tidak lagi mempedulikan tingkah pola dua pasangan yang sudah tua itu, Michael dan aku membayar makanan, lalu beranjak meninggalkan restoran yang kami pesan. Ketika kami melewati pojok tempat pasangan itu duduk, dompetku terjatuh. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Dan aku melihat, di bawah meja, tangan mereka saling berpegangan lembut. Mereka makan dengan hening sambil bergandengan tangan. Aku heran, menegakkan tubuhku pelan tapi pasti. Pandangan yang sederhana, tapi aku sangat tersentuh melihat tindak sederhana namun penuh makna yang mencerminkan kedekatan hubungan pasangan itu. Aku merasa istimewa karena aku bisa menyaksikannya. Belayan lembut tangan laki-laki tua itu pada jari-jari istrinya yang letih dan keriput tidak hanya mengisi apa yang sebelumnya kuanggap sudut yang secara emosional masih kosong, tetapi juga mengisi hatiku. Keheningan mereka bukanlah keheningan yang tidak nyaman, seperti ketidaknyamanan yang selalu kita rasakan setelah mendengar sebaris lelucon atau canda tawa waktu kencan pertama. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Keheningan mereka adalah keheningan yang nyaman dan rileks. Itu adalah ungkapan cinta yang lembut, yang tidak selalu membutuhkan kata-kata untuk mengekspresikannya. Mungkin telah bertahun-tahun mereka bersama, menghabiskan jam-jam seperti ini di pagi hari. Mungkin hari ini tidak ada bedanya dari hari kemarin, tetapi mereka menikmatinya dengan hati yang damai. Mereka saling menerima pasangannya, apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Aku berpikir, mungkin ketika aku dan Michael keluar dari restoran, bukan sesuatu yang buruk bila kelak

Itulah sebuah lagu Ada Titik di Ujung Doa. Tak terasa akan segera tuntas kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini. Sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Emy Darmoswito bersama rekan operator Rizky Amelia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

hadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan saat ini pendengar, saya hadir di ruang dengar Anda lewat religi Hindu dengan topik kita bijak bermedia sosial dalam pandangan Hindu untuk generasi Hindu. Ini akan disampaikan oleh Guru Agama Hindu Nimade Nunik Lestari SPDH. Selamat pagi Mbak Nimade.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, mungkin bisa langsung saja untuk mutiara religi Hindu di pagi hari ini terkait dengan bijak bermedia sosial dalam pandangan Hindu untuk generasi Hindu. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan sebuah pesan dharma pada acara religi Hindu mutiara.

0: pagi kali ini. Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati pendengar RRI Pro 1 daerah Toli-Toli dan sekitarnya, Bapak, Ibu, para tokoh masyarakat, serta adik-adik generasi Hindu yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk bisa mendengarkan religi Hindu Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan Dharma yang sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, yaitu bijak bermedia sosial dalam tanah Hindu untuk generasi Hindu. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, saat ini kita hidup pada era digital. Hampir setiap orang memiliki HP, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Semuanya menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform media lainnya. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita pada saat ini. Melalui media sosial, kita dapat belajar, kita dapat bekerja, kita dapat berdagang, kita juga dapat mencari informasi, bahkan kita dapat mempererat hubungan dengan keluarga yang berada jauh dari kita. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga membawa berbagai tantangan, yang banyak terjadi penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, perundungan atau bully, fitnah, pencemaran nama baik, perjudian online, penipuan, hingga konten-konten yang dapat merusak generasi muda pada saat ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita sebagai generasi Hindu menggunakan media sosial dengan baik dan benar? Nah, jawabannya, gunakanlah media sosial tersebut berdasarkan nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, dalam agama Hindu, segala tindakan manusia dikenal dengan istilah Trikaya Parisuda, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, ada Manasika Parisuda, yang artinya berpikirlah yang baik. Yang kedua, ada Wacika Parisuda, yang artinya berkatalah yang baik. Dan yang ketiga, adalah Kayika Parisuda, yang artinya berbuatlah yang baik. Nah, walaupun konsep ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun juga sangat relevan bila diterapkan di era media sosial pada saat ini. Nah, yang pertama ada Kayika Parisuda. Nah, hendaknya kita berpikirlah sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Seringkali kita menemukan sebuah berita yang mengejutkan dan tanpa berpikir panjang, kita langsung membagikannya kepada banyak orang. Padahal berita tersebut belum tentu benar adanya. Dalam Hindu diajarkan agar kita selalu menggunakan wiwekanya kita, yaitu kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum membagikan informasi, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah berita ini sudah benar? Apakah berita ini sumbernya dapat dipercaya? Apakah membagikan berita ini membawa manfaat? Apakah berita ini akan membuat masyarakat menjadi termenung atau justru merasa resah? Jika jawabannya belum jelas, maka lebih baik jangan membagikannya. Karena Sekali kita menyebarkan berita palsu atau yang belum tentu kebenarannya, dampaknya bisa sangat besar. Nama baik seseorang bisa rusak, persaudaraan bisa hancur, bahkan dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Sebagai generasi Hindu, kita harus menjadi penyebar sebuah pengetahuan yang positif, bukan malah menyebar sebuah kebohongan. Nah, selanjutnya yang kedua ada Wacika Parisuda, yaitu berkatalah yang baik di media sosial. Nah, banyak orang merasa benar, banyak orang merasa berani berkata kasar ketika berada di balik layar. Mereka menghina, mengejek, mengolok-olok, mengomentari fisik orang lain, menyebarkan sebuah kebencian. Padahal, semua itu merupakan bentuk himsa. Himsa merupakan suatu yang menyakiti. Walaupun dilakukan melalui media sosial, karma dari ucapan tersebut tetaplah ada. Dalam ajaran Hindu, dikenal konsep ahimsa, di mana ahimsa artinya tidak menyakiti makhluk lain melalui pikiran, melalui perkataan, maupun melalui perbuatan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menulis sebuah komentar, membuat status, ataupun membalas pesan, hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kata-kata saya tersebut akan menyenangkan hati orang lain? Apakah komentar saya ini dapat membangun sesuatu yang positif atau justru malah menghancurkan? Jika tidak memberikan manfaat, lebih baik kita diam saja. Karena diam jauh lebih mulia daripada berkata yang melukai seseorang. Selanjutnya yang ketiga, ada Kayika Parisuda, di mana yang menggunakan media sosial untuk berbuat kebaikan. Perbuatan baik ini tidak hanya dilakukan secara langsung. Di media sosial pun, kita dapat berbuat kebaikan. Misalnya, kita bisa membagikan kutipan-kutipan suci, mengajak teman-teman sembahyang, menyebarkan informasi kegiatan sosial, mempromosikan budaya-budaya Hindu, mengajarkan toleransi, memberikan motivasi kepada sesama, mendukung usaha kecil milik masyarakat. Nah, semua itu merupakan bentuk pelayanan kepada sesama dan yang bersifat positif. Media sosial dapat menjadi sarana yadnya apabila kita gunakan untuk menebarkan dharma. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, dalam Hindu kita percaya ada hukum karma pala. Setiap tindakan memiliki akibat. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Demikian pula dengan aktivitas kita di internet atau di media sosial. Apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, apa yang kita komentari, apa yang kita bagikan, semua itu merupakan karma. Jika kita menyebarkan kebencian, maka kebencian pula lah yang akan kembali kepada diri kita. Nah, namun sebaliknya, jika kita menyebarkan sebuah kebahagiaan, maka kebahagiaan pula yang akan datang kepada diri kita. Jejak digital mungkin tidak pernah hilang. Begitu pula dengan jejak karma kita. Karena itu, berhati-hatilah sebelum menekan tombol kirim pada HP-nya atau bagikan. Nah, pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Di Hindu juga mengajarkan ajaran Tatwam Asi. Di mana Tatwam Asi ini artinya, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Maknanya adalah kita harus mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain sebelum menghina seseorang di media sosial. Bayangkan jika komentar tersebut ditunjukkan kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan merasa sedih? Apa kita akan merasa malu? Atau apa kita akan merasa terluka? Jika iya, maka janganlah lakukan hal tersebut kepada orang lain. Tatwam Asli juga mengajarkan rasa empati. Dalam media sosial membutuhkan lebih banyak rasa empati daripada emosi. Dalam ajaran Hindu juga mengajarkan tentang ajaran Catur Paramita, yaitu yang berarti catur itu adalah empat, sedangkan paramita adalah cat yang mulia. Jadi Catur Paramita merupakan empat sikap yang mulia. Nah, keempat sikap tersebut sangat relevan diterapkan di media sosial pada saat ini. Nah, bagiannya sikap tersebut adalah yang pertama, ada Maitri, dua, Karuna, tiga, Mudita, empat, Upeksa. Nah, bagian yang pertama yaitu Maitri. Maitri merupakan bersahabatlah kepada semua orang. Nah, dalam menggunakan media sosial, kita perlu memperluas persahabatan kita, bukan malah memperbanyak musuh. Yang kedua ada karuna. Karuna adalah kasih sayang. Berikanlah semangat kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan jangan kita malah mengejeknya. Nah, yang ketiga ada mudita. Mudita merupakan ikut rasa bahagia atas keberhasilan orang lain. Dan kita jangan merasa iri melihat keberhasilan orang lain. Sebaliknya, berikanlah ucapan selamat kepada mereka. Yang keempat ada upeksa, yaitu mampu mengendalikan diri kita. Di sini tidak semua komentar harus kita balas. Tidak semua provokasi harus kita tanggapi. Kadang-kadang diam merupakan sebuah kemenangan yang terbesar. Nah, pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, ada beberapa tantangan generasi Hindu dalam bermedia sosial pada saat ini. Anak-anak muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi yang sebelumnya. Seperti halnya, banyak yang kecanduan media sosial, sulit melepaskan telepon genggam atau HP, mudah membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain, merasa minder, merasa tidak percaya diri, padahal yang terlihat di media sosial seringkali hanyalah sisi baik dari seseorang itu. Belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Nah, karena itu, jangan ukur kebahagiaan berdasarkan jumlah pengikut, jumlah suka, ataupun jumlah penontonnya. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh media sosial. Nilai diri kita ditentukan oleh karakter, moral, dan karma yang kita lakukan atau kita jalani. Nah, selanjutnya menjadi influencer dharma atau membagikan pesan yang sangat positif. Generasi Hindu tidak harus menjadi terkenal, tetapi hendaknya menjadi pribadi yang bermanfaat. Bayangkan, jika setiap generasi Hindu setiap hari membagikan satu saja pesan positif, satu ayat kitab suci, satu cerita inspiratif, satu ajakan berbuat kebaikan, Nah, betapa besarnya pengaruh yang dapat kita ciptakan. Media sosial tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi menjadi tempat penyebaran dharma. Pendengar RRI Plus 1 yang berbahagia, ada beberapa tips bijak dalam bermedia sosial pada saat ini. Sebagai penutup wacana dharma pada pagi hari ini, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam bermedia sosial. Nah, yang pertama, berpikirlah sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Kedua, periksalah kebenaran informasi tersebut. Ketiga, jangan menyebarkan berita hoaks atau sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Keempat, gunakanlah bahasa yang sopan di media sosial. Kelima, hormatilah perbedaan pendapat orang lain. Keenam, batasilah waktu dalam menggunakan media sosial. Ketujuh, gunakan media sosial untuk belajar dan berkarya. Kedelapan, jangan mudah terpancing emosi. Kesembilan, jadikanlah media sosial sebagai sarana pelayanan yang bermanfaat. Dan yang kesepuluh, selalu ingat bahwa Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa mengetahui semua perbuatan kita, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui dunia digital atau media sosial. Pendengar RRI Pro 1 dan Umat Sendarna dimanapun berada, kemajuan teknologi saat ini bukanlah musuh bagi agama. Yang menjadi masalahnya bukanlah media sosial. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana manusia itu dalam menggunakan media sosialnya. Jika digunakan dengan bijaksana, media sosial tersebut bisa menjadi jalan menuju pengetahuan yang positif. Jika digunakan tanpa pengendalian diri, media sosial tersebut dapat menjadi sumber penderitaan. Nah, marilah kita sebagai generasi Hindu menjadi generasi yang cerdas dan berintelektual, bijaksana dalam bertindak, santun dalam berbicara, dan mulia dalam bermedia sosial. Nah, semoga nilai-nilai dari Trikaya Parisuda, Tatwam Asi, Ahimsa, Catur Guru, dan Karma Pala senantiasa menjadi pedoman kita dalam menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Akhir kata, semoga dharma wacana yang saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan mampu menginspirasi kita untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana, yang lebih bertanggung jawab, dan berlandaskan atas dharma. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Baik, selamat pagi kembali untuk Mbak Nima De Nunik Listari SPDH. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Mutiara Religi pagi hari ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya saya masih akan hadirkan lagu-lagu religi dari lagu religi Hindu akan hadir menemani Anda untuk pagi hari ini hingga nanti pukul 6 kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya saya akan hadir di ruang dengar Anda dengan penyampaian warta berita daerah yang akan, ya, beberapa saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Memang pada prinsipnya kelurahan Sumberdu ada beberapa titik memang yang boleh dikatakan rawan kebakaran. Jadi tetap pemerintah selalu mengimbau masyarakat, setiap masyarakat yang keluar kota atau yang meninggalkan tempat rumahnya sebisa mungkin harus mengantisipasi bahaya kebakaran. Utamanya kompor gas kalau bisa tadi pas dari anunya. Kemudian aliran listrik yang tidak bisa digunakan dan mestinya harus diwaktu itu harus dilepas kalau tidak meninggalkan pemukiman atau tempat mereka tinggal.
2: Kampanye dialogis itu dilakukan oleh panitia di dalam satu ruangan dengan terbatas pesertanya. Tapi yang berperan di situ adalah calon kepala desa dengan panitia untuk mendengarkan visi dan misi yang disampaikan oleh seluruh calon.
3: Kita nggak tahu juga tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semua ini yang apa dan kendaraan oto 2 unit.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mengajak perangkat daerah terkait serta warga masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dini dalam menghadapi potensi bencana utama gempa bumi. Serta akan diakhiri dengan sorotan pagi ini terkait dengan program MBG yang belum menyentuh peserta didik di wilayah 3T. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2020 bersama saya, Seliwati Daiman Ampa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, warta berita daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait penanganan kedaruratan terus dilakukan pemerintah Kelurahan Sidoarjo bersama OPD teknis terkait bagi korban kebakaran kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu. Sardono melaporkan.
4: Di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Tritoli yang terjadi Sabtu malam 11 Juli 2026 lalu, penanganan kedaruratan terus dilakukan pemerintah kelurahan bersama OPD teknis terkait. Lurah Kelurahan Sidoarjo Munapri kepada RRI mengatakan, para korban kebakaran sebagian mengungsi di tenda yang didirikan BPBD Dinas Sosial dengan dapur umumnya, sebagian mengungsi ke rumah kerabat. Di mana sebagai bentuk empati membantu meringankan para korban kebakaran, bantuan sembako dan beberapa jenis bantuan berdatangan baik dari pemerintah swasta maupun kelompok masyarakat. Dikatakan kebakaran di kilometer 1 menjadi kebakaran terbesar kedua di wilayah Kelurahan Sidoarjo setelah kebakaran yang terjadi di Kompleks Empang Pelabuhan pada tahun 2022 lalu. Sehingga pihaknya terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Mengingat Kelurahan Sidoarjo sebagian besar merupakan kawasan padat pemukiman.
1: Memang pada prinsipnya Kelurahan Sidoarjo ada beberapa titik memang yang boleh dikatakan rawan kebakaran. Jadi tetap pemerintah selalu mengimbau masyarakat, setiap masyarakat yang keluar kota atau yang meninggalkan tempat rumahnya sebisa mungkin harus mengantisipasi berbahaya kebakaran, utamanya kompor gas kalau bisa dilepas dari anunya. Kemudian aliran listrik yang tidak bisa digunakan dan mestinya harus diwaktu itu harus dilepas kalau bila meninggalkan pemukiman atau tempat mereka tinggal.
4: Sementara itu Bupati Tritoli Haji Amran Haji Haya saat mengunjungi para korban kebakaran dengan membawa bantuan sembako mengatakan atas nama pemerintah daerah turut prihatin atas musibah kebakaran ini. Pemerintah daerah akan membantu para korban dengan penimbunan lokasi dan bantuan dana sebesar 25 juta rupiah per kakak untuk pembangunan rumah baru.
5: Kami sebagai pemerintah daerah sangat prihatin sehingga yang bisa kami lakukan ini adalah penimbunan. Kemudian kita bangunkan dengan nilai 25 juta. Jika kebakaran itu insya Allah beda dengan musibah-musibah lain. Insya Allah orang semua dapat usir, kita menukuk-nukuk, tapi kita harus banyak bersabar.
4: Kebakaran hebat yang terjadi Sabtu malam lalu tercatat menghanguskan 9 rumah rata dengan tanah dan 2 rumah terdampak. dengan 40 jiwa atau warga yang terdampak atas musibah kebakaran ini.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli memastikan debat kandidat tidak digelar dalam tahapan kampanye pemilihan kepala desa atau pilkades. Alfian Syah melaporkan.
6: Baik saudara, memasuki tahapan kampanye pemilihan kepala desa pilkades di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli menegaskan bahwa pelaksanaan kampanye hanya dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur. Kepala DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa kampanye monologis merupakan kegiatan penyampaian program oleh calon kepala desa secara langsung di hadapan masyarakat umum. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing calon diberi kesempatan memaparkan gagasan dan program yang akan dijalankan apabila terpilih memimpin desa. Selain kampanye monologis, kata Samsuh, terdapat pula kampanye dialogis yang difasilitasi oleh panitia penyelenggara yang dilaksanakan di dalam satu ruangan dengan jumlah peserta yang terbatas. Dalam forum tersebut, para calon kepala desa menyampaikan visi dan misi, sementara panitia berperan mendengarkan serta memfasilitasi jalannya dialog. Menurut Samsuh, kampanye dialogis inilah yang dapat disejajarkan dengan debat kandidat, karena sama-sama memberikan kesempatan kepada calon untuk memaparkan visi dan misi.
2: Kampanye dialogis itu dilakukan oleh panitia di dalam satu ruangan dengan terbatas pesertanya, tapi yang berperan di situ adalah calon kepala desa dengan panitia untuk mendengarkan visi dan misi yang disampaikan oleh seluruh calon dan diingatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, di situ saja kampanye dialogisnya yang bisa di maknai sebagai sebuah setara dengan debat kandidat. Tetapi debat kandidat kan pada umumnya kita ketahui bahwa antara satu calon dengan satu calon lainnya itu saling berhadapan untuk menyampaikan statement-statement yang mengarah kepada apakah itu kritik atau saran dan seterusnya. Itu tidak diatur peraturan kita.
6: Lebih lanjut, Samsu menegaskan bahwa pelaksanaan debat kandidat dalam pilkades telah diputuskan untuk tidak dilaksanakan. Ia menyebutkan bahwa ketentuan mengenai debat kandidat tidak diatur dalam regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Toli-Toli. Selain tidak memiliki dasar aturan, pelaksanaan debat kandidat juga tidak didukung dari sisi pembiayaan. Menurutnya, anggaran yang disiapkan dalam penyelenggaraan pilkades tidak mengalokasikan biaya untuk kegiatan tersebut, sehingga debat kandidat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
2: Untuk debat kandidat kita sudah juga keluarkan penegakan bahwa untuk debat kandidat diminta untuk tidak dilaksanakan. Pertama, itu dari sisi aturan memang tidak diatur. Yang kedua, dari sisi pembiayaan untuk bisa itu juga tidak disiapkan. Nah, sehingga untuk debat kandidat itu tidak mungkin dilaksanakan.
6: Samsu berharap seluruh tahapan kampanye pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengajak seluruh calon kepala desa, panitia, serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas agar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Toli-Toli berlangsung lancar, aman, dan demokratis.
0: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada hari Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait dengan bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Susanti Akataba melaporkan. Ratusan

0: semua dan kendaraan oto 2 unit.
1: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
2: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6 koma, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk kantor bupati.
1: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
3: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong, dalam Warta Berita Daerah.
4: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu malam lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada puluhan bangunan warga, tetapi juga memicu kepanikan massal di tengah kegelapan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan upaya penanganan dari lintas sektor pemerintah daerah hingga kisah mencekam warga yang teras rumahnya ambruk menimpa 2 unit kendaraan akibat guncangan tersebut, berikut kita akan simak feature bersama Reynaldi Arifin dari Kabupaten Buol.
5: Minggu malam yang tenang di Kabupaten Buol mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Bumi bergoyang hebat. Gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah ini bukan sekedar angka di layar BMKG, melainkan kepanikan nyata yang memaksa masyarakat berhamburan keluar rumah di tengah kegelapan malam. Hanya dalam hitungan menit, ribuan kendaraan roda 2 langsung memadati jalanan kota, bergerak cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, salah satunya menuju kawasan puncak kantor Bupati Buol. Di Kelurahan Buol, getaran hebat yang meruntuhkan sebuah teras rumah, material beton yang ambruk seketika menimpa 2 unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik rumah Sugiat menceritakan bagaimana mencekamnya detik-detik saat gempa terjadi.
6: Pokoknya kejadian tiba-tiba itu kemarin itu. Kita enggak tahu juga, tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Begitu. Ya, masalah anu ya, seperti kan ini teras saja yang dihantam semua ini, yang semua, dan kendaraan oto 2 unit yang dikena tumpahan. Pokoknya tidak ada kerugian yang lain, cuma mobil saja yang tertimpa runtuhan.
5: Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan di pusat kota. Di Kecamatan Karamat, getaran hebat sempat memicu kepanikan luar biasa. Kepada RRI Camat Karamat, Salman Saunab menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, guncangan tektonik ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Mokupo mengalami dampak rusak ringan, mulai dari dinding yang retak hingga kerusakan fisik lainnya. Merespon kondisi tersebut, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur terkait langsung turun ke desa-desa untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan.
7: Ya, akhirnya saya sementara di jalan ini menuju Mokupo untuk ketemu kepala desanya, mau lihat langsung rumah itu, bagaimana kondisi rumah itu sebenarnya. Kalau nanti saya lihat ini, kerusakan biasa, tidak terlalu signifikan maksudnya, artinya tidak ada yang rata. Kira-kira begitu. Kami di pemerintah kecamatan menghimbau kepada masyarakat tetap waspada, walaupun dari peringatan dari BNPB dari malam rilis bahwa tidak ada potensi tsunami. Cuman waspada, itu yang kami himbau.
5: Berespon situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bergerak cepat. Langkah koordinasi lintas sektor langsung digenjot demi memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Di tengah situasi pasca gempa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber-sumber yang valid.
8: Jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan bersama Dinas Sosial lagi melakukan asesmen dari beberapa kecamatan yang terdampak ya. Yang paling banyak ini di Kecamatan

0: Ramat.
1: Ya.
0: Saya lihat pertama kemudian kecamatan kota ini, kecamatan Biau, alhamdulillah laki-laki tidak ada. Di kawasan ini saja ada lima, ada tujuh kelurahan ini yang barangkali ada juga rumah-rumah yang rusak. Nah, olehnya itu bersama rapat tadi, bersama instansi terkait, ya salah satunya membuat SK tanggap darurat. Nah, SK tanggap, apalagi dengan di tengah efisiensi sekarang ini, saya mohon maaf. Ini kan, mari
1: Ya.
0: bagaimana caranya kita berkolaborasi, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak, walaupun saat ini ya, di tengah efisiensi, namun kita mari bersama-sama, alhamdulillah, aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, pas apa Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua bekerja sama untuk bagaimana apa percepatan-percepatan terutama penanganan sehingga masyarakat tidak panik. Itu juga diharapkan juga masyarakat tidak panik ya kan. Yang kedua, ikuti kini semua di beberapa kecamatan apa kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, mari kita selesaikan ya kan. Kita berselesai bersama dalam rangka percepatan-percepatan terutama penanggulangan bencana. Karena bencana ini kita tidak tahu ya kan.
2: Puol kini kembali berselimut siaga, retakan teras rumah, dan puluhan bangunan yang terdampak menjadi pengingat nyata bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kesiapan dan ketenangan yang tiada henti. Dari Kabupaten Buol, Reynaldi Arifin melaporkan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mengajak perangkat daerah terkait serta warga masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dini dalam menghadapi potensi bencana utamanya gempa bumi. Datra Hasan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mengajak perangkat daerah terkait serta warga masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana dan tetap membangun kolaborasi semua pihak, utamanya menghadapi potensi gempa bumi di Kabupaten Buol. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaroto pada kegiatan sosialisasi potensi gempa bumi di Kabupaten Buol. Menurutnya, semua pihak harus memiliki pemahaman yang baik terkait mitigasi bencana, sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus berupaya untuk melakukan pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa dengan melibatkan stakeholder terkait.
5: Membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh satu institusi. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. BMKG tidak dapat bergerak sendiri. Demikian pula BPBD, TNI Polri maupun perangkat daerah. Ketangguhan hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat bergerak dalam tujuan yang sama.
4: Sementara itu, pengamat geofisika BMKG Asyar Oktav mengatakan pihaknya terus memperbarui informasi mengenai kejadian gempa kepada masyarakat melalui kanal resmi, sehingga informasi dapat diketahui apakah gempa tersebut dapat berpotensi tsunami.
6: Parameter awal yang dikeluarkan oleh BMKG adalah magnitudo 5,4 dengan kedalaman 10 km, dengan epicenter atau pusat gempa 37 km timur laut Buol, Sulawesi Tengah. Diap lagi oleh BMKG dengan magnitudonya dan 5,4 diupdate menjadi 5,1 dengan kedalaman 21 km. Kemudian gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Jadi informasi yang disampaikan BMKG pada awal diseminasi informasinya itu menunjukkan bahwa menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.
4: Untuk itu, melalui sosialisasi dan pemahaman terkait potensi gempa bumi di Kabupaten Buol, seluruh lapisan masyarakat memperkuat mitigasi bencana dengan memperhatikan kesiapsiagaan agar mampu meminimalisir dari dampak buruk yang ditimbulkan.
3: Meski sebagian besar peserta didik di Toli-Toli, terutama di wilayah daratan, telah menerima dan merasakan program MBG, namun pelajar yang berada di wilayah kepulauan sejauh ini belum merasakan manisnya program tersebut. Lalu seperti apa tanggapan dari DPRD Toli-Toli terkait dengan persoalan tersebut? Kita akan simak wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jamie Yusuf, berikut ini.
7: Baik, Pak Jamie Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Kalau kita melihat saat ini, meskipun masyarakat kita, utamanya siswa-siswa yang ada di perkotaan itu sudah merasakan yang namanya program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program andalan dari Pak Presiden Prabowo seperti itu. Namun sampai dengan sejauh ini masih ada saudara-saudara kita ataupun anak didik kita, peserta didik kita yang terutama tinggal di 3T, terluar, terpencil, dan terdepan yang sampai saat ini belum merasakan daripada program

0: makan bergizi gratis. Bagaimana komentar Anda melihat persoalan dan fenomena ini, Pak Jemmy?
1: Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Melihat apa yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional, masih banyak orang yang mengandalkan bergizi merupakan strategis nasional dari Bapak Presiden Prabowo. Termasuk indikasi berkenaan untuk 3T, terluar, tertinggal. Nah, padahal tujuan dari salah satu tujuan dari program MBG ini adalah pemberian pemerataan gizi untuk seluruh diri kita, ya kan, dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rendangan sampai ke Pulau Ti. Tidak ada orang lagi, tidak ada anak-anak bayi lagi, ya, tidak merasa program tersebut. Apalagi memang program tersebut sebenarnya punya itu pada makanan gratis untuk anak-anak kita, sebenarnya yang mampu maupun tidak mampu itu harus gizinya. Kalau kita melihat daerah ini kan daerah-daerah yang memang infrastrukturnya dia terbatas, lantas tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga masih cukup terbatas. Sehingga program tersebut harusnya menyasar juga untuk anak-anak kita beserta diri kita yang berada di 3T. Nah, dengan upaya untuk melakukan perbaikan sistem program makan bergizi gratis saat ini, kita sangat berharap titik tekannya saat ini, kita lihat bagi dapur-dapur yang sudah ada saat ini, itu harusnya itu sudah menjangkau daerah-daerah 3T yang ada di kabupaten, khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ada pulau, sekolah kita ada di Pulau Lutungan, peserta didik kita ada juga di Pulau Kabetang, ada di pulau terluar kita ada Pulau Lingayan, ada pulau kita di Pulau Simatang, dan semua pulau-pulau tersebut yang berpenghuni, dan ada sekolah kita. Bahkan di pulau terluar kita, khususnya untuk Pulau Lingayan tersebut, itu kalau tidak salah jumlah peserta didiknya itu cukup signifikan, mendekati ratusan kalau tidak salah ada peserta didik kita. Nah, harusnya program-program MBG kita harusnya itu menjangkau untuk daerah-daerah 3T. Okay. Untuk persoalan sistem yang harusnya kita bangun, saya pikir kita sudah sepakat, kita sudah pernah mendengar dulu di periode pemerintahan sebelumnya ada program kantin sehat sebenarnya. Harusnya kalau untuk daerah-daerah 3T, kalau misalnya karena keterbatasan aksesibilitasnya, maka program tersebut itu bisa kita dorong juga melalui program kantin sehat tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T itu bisa mengupayakan untuk penyediaan makanan makanan-makanan bergizi untuk okay. seluruh peserta didik kita,
0: yeah.
1: khususnya untuk daerah 3T.
0: Iya. Yeah. Baik, tapi kalau kita melihat kan sekarang masyarakat di kepulauan, anak-anak pelajar kita itu sampai sekarang belum merasakan program makan bergizi gratis. Bagaimana DPRD mendorong ini agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan mereka bisa merasakan dengan segera apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di daratan, Pak?
1: Kemarin kan sudah disampaikan, bahkan dari Badan Gizi Nasional itu sudah menyampaikan untuk melakukan moratorium, untuk tidak melakukan penambahan jumlah dapur saat ini, tetapi mencoba untuk mengoptimalkan. Mengoptimalkan jumlah dapur yang ada saat ini, sekaligus juga memodifikasi sistem distribusinya, yaitu untuk daerah-daerah 3T tersebut. Karena saya yakin untuk daerah-daerah yang terluar, untuk khususnya untuk daerah-daerah pulau misalnya, atau daerah yang 3T itu, tidak mungkin kita akan membangunkan dapur di setiap sekolah tersebut. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk mengkolaborasikan, untuk bisa memanfaatkan potensi yang sudah ada, khususnya untuk daerah-daerah 3T itu. Ya, program yang paling memungkinkan saat ini adalah mencoba untuk mengaktifkan program kantin sehat yang sudah ada, ya kan? Nah, bagaimana dana dari MBG yang ada yang saat ini disalurkan ke dapur-dapur penyedia makanan bergizi gratis? Nah, itu diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada pada daerah 3T. Artinya kita membutuhkan saat ini regulasi, dan ini berkenaan dengan pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Toli-Toli tidak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi sistem yang ada. Yang ada saat ini yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan kepada pemerintah pusat, ya kan? Setiap partai politik ini kan di daerah ini kan ada perwakilannya di pemerintahan pusat misalnya. Hmm. Kalau misalnya kami dari Partai Golkar, ya kan melalui fraksi-fraksi kami kepada di DPR RI untuk bisa menyuarakan ini. Hmm. Agar ada modifikasi sistem apa pelaksanaan daripada program makanan bergizi gratis.
0: Okay.
1: Dan kami sangat yakin bahwa akan ada perubahan sistem untuk khususnya untuk daerah 3T ini. Nah, untuk menyuarakan, kami sudah menyuarakan melalui fraksi-fraksi kami di DPR RI. Okay. Untuk agar untuk perlakuan daerah 3T ini, kami dari fraksi Golkar Kabupaten Tolitoli untuk meminta kepada pemerintah pusat khususnya agar mengaktifkan kantin bersih sehat yang memang di pemerintahan sebelumnya itu sudah ada. Jadi okay. Bukan hal yang baru sebenarnya.
0: Okay,
1: kita baik. Tinggal mendorong program yang ada itu yang kita aktifkan kembali. Okay. Jadi kalau menurut saya tinggal yang kita butuhkan saat ini ada regulasi yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional bagaimana memfungsikan kantin bersih sehat yang ada setiap desa untuk daerah 3T bisa kita aktifkan.
0: Okay.
1: Sehingga program ini langsung bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita yang berada di daerah 3T.
0: Oke, okay. Baik. Terakhir, apa harapan Anda, Pak, dengan belum adanya makan bergizi gratis di pulau-pulau terluar yang dimiliki oleh Kabupaten Tolitoli? Silakan, Pak Jo.
1: Kami sangat berharap bahwa tidak ada ketidakadilan untuk sejengkal pun untuk wilayah NKRI kita. Kita pahami di dalam sila kelima Pancasila, yaitu sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bagaimana kita memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta didik kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulorote, itu harus merasakan program makan bergizi gratis. Dan merupakan program strategis dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Dan kami sangat berharap tidak mungkin Kabupaten Tolitoli memodifikasi sistem tersebut. Yang ada bukan adalah menyuarakan agar program makan bergizi gratis ini itu bisa menyentuh untuk daerah 3T melalui program pemanfaatan kantin sehat yang ada di setiap desa sekolah untuk khususnya untuk daerah 3T. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan dan kami suarakan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di daerah 3T ini itu juga bisa merasakan program strategis nasional dari Bapak Presiden Prabowo. Demikian barangkali
0: baik.
1: Yang bisa kami sampaikan, Bapak Ahmad.
0: Baik, terima kasih Pak Jem Yusuf, anggota DPR Kabupaten Tolitoli, sudah berbincang pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Pak Jem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara dengan anggota DPRD Tolitoli terkait dengan belum adanya MBG di daerah terpencil mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Debanampa bersama Sheila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja.
1: Apa kok nih, Bah? Suka betul kok rempong dengan urusan orang.
0: Apa juga kok sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek ke matamu?
1: Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli.
0: Bukannya semua skincare sama aja?
1: Oh, mana bisa. Beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu.
0: Macam pemilu aja kau perhatikan.
1: Au, apa pula hubungannya, Yan?
0: Ya ada, Bah. Coba kau pikir. Beli skincare, kan gak bisa sembarangan produk. Harus selektif, kan?
1: Nah, terus?
0: Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu?
2: Skincare aja bisa dipilih-pilih, kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti?
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga

0: juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk pagi hari ini. Bagaimana untuk Anda yang begadang sudah harus siap-siap diri untuk berangkat ke tempat aktivitas, ke tempat kerja, ini pasti matanya masih pada ngantuk ya. Tapi untuk Anda yang mungkin jagoannya menang, ini terbayarkan karena jagoannya menang ya. Tapi kalau jagoannya kalah, aduh, sudah begadang, mau pagi-pagi siap harus ke kantor, pasti BT-nya dua kali lipat ini ya. Tapi apapun itu, hari ini saya berharap untuk Anda yang melaksanakan aktivitas ataupun untuk Anda yang punya hajat, mudah-mudahan berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan lancar, tanpa satu hambatan apapun. Dan paling penting lagi, bisa terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan menemani Anda untuk pagi hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tentunya berbagai informasi akan kami update di ruang dengar Anda terkait di informasi lalu lintas, informasi pasar, dan juga informasi cuaca. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI, toli-toli kanal inspirasi dengan penyiar Anda Sally yang bertugas untuk pagi hari ini.

0: Halo guys, kali ini aku pengen cek anak muda. Pada tahu nggak ya, tanggal 14 Februari 2024 itu hari spesial apa? Let's go, check it out. Yo bro, 14 Februari 2024 ada apa?
1: Valentine lah.
0: Bukan itu maksudnya. Selain itu ada apa?
1: Gak tahu.
0: Wah, gatot nih. Next.
2: Oh no.
0: Kak, tanggal 14 Februari 2024 ngapain?
3: Pastinya nyoblos dong, kan pemilu. Catat, 14 Februari 2024 adalah hari penting pemilu Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD, memilih presiden maupun wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Jangan lupa ya.
4: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada. Tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti bersama informasi terkini untuk info lalu lintas di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Info lalu lintas pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Aibtu Setiawan dari Satlantas Polres Toli-Toli. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Baik, silakan Pak Aibtu Setiawan untuk informasi update lalu lintas untuk pagi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini termonitor. Kebetulan pagi hari ini saya di wilayah hukum Polres Galang. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas lumayan ramai, namun tetap lancar. Tapi kami masih banyak menjumpai pengendara yang tidak memakai helm, baik yang mengendari maupun yang dibonceng. Tentu harapan kami kepada masyarakat agar lebih patuh lagi, lebih taat lagi. Karena untuk wilayah Galang ini angka kecelakaannya lumayan tinggi. Oleh karena itu kami pagi melaksanakan patroli di seputaran wilayah Galang, harapan agar masyarakat yang berkendara maupun mengemudi bisa lebih patuh lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demikian.
0: Iya, Pak Aibtu Setiawan, untuk hari ini di mana saja nih ruas jalan yang menjadi titik rawan kemacetan atau mungkin rawan kecelakaan ini, Pak Setiawan?
2: Baik, untuk wilayah Kota Toli-Toli yang masih menjadi dominasi angka kecelakaan yaitu putaran Nopi, Nalu, maupun di dalam kota sendiri yang sering terjadi kecelakaan. Jadi untuk dua kecamatan yang hasil anet kemarin, wilayah Baulan dan wilayah Galang, masih mendominasi angka kecelakaan di wilayah Polres Toli-Toli demikian.
0: Iya, untuk kesiapan dari petugas dalam mengatur lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan ini seperti apa, Pak Aibtu Setiawan?
2: Baik, jadi tentu kami dari personil Satlantas Polres Toli-Toli setiap pagi melaksanakan giat rongpin pagi di titik-titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat baik di lingkungan pasar maupun sekolah. Harapan kami arus lalu lintas tetap lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demikian.
0: Baik, terakhir Pak Aibtu Setiawan, apa himbauan untuk bagi pengendara agar perjalanan tetap aman dan lancar sampai di tujuan ini?
2: Himbauan kami yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat terutama yang mengantar putra-putrinya ke sekolah, yang pertama harus tetap memakai helm baik yang dibonceng maupun yang mengendarai, begitu juga kendaraannya jangan memakai knalpot bogar. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat terutama pengemudi dump truk ini, kami masih banyak menjumpai muat material tanpa ditutup di atasnya. Tentu harapan kami ada kesadaran dan kepatuhan sehingga kami tidak perlu menegakkan hukum. Begitu juga kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kami, Polri, kami persilahkan menghubungi di 110 untuk pelayanan kami kepada masyarakat, silahkan dihubungi demikian.
0: Baik, Pak Aibtu Setiawan, terima kasih atas informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam presisi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Toli-Toli, Bapak Aibtu Setiawan.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit lampau pukul 7 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Melengkapi pagi Anda, untuk pagi ini kita akan ikuti bersama info cuaca dari BMKG Toli Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Iya, di info cuaca pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Rila dari BMKG Toli Toli. Silakan Mbak Rila. Ya, halo. Halo. Halo, Mbak Rila. Halo. Baik, peringkat dimanapun Anda berada, kami masih mencoba untuk menghubungi menghubungi Mbak Rila ya dari BMKG Toli Toli untuk menginformasikan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Toli Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami terhubung kembali dengan Mbak Rila di pagi hari ini untuk informasi cuaca dari BMKG Toli Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, Mbak Rila, selamat pagi. Halo, Mbak Rila, selamat pagi. Halo, Mbak Rila, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mbak Rila.
2: Pagi.
0: Baik, silakan Mbak Rila untuk informasi cuacanya di pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan Onduti akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan dari siang hingga sore hari, merata di seluruh di kecamatan di Toli-Toli. Juga pada dini hari, terjadi hujan pada di kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 17 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hari di kecamatan di kecamatan Diau, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Keramat, Lakea, Momunu, Paleleh, Paleleh Barat, dan Siloan. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 17 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari di kecamatan Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sausu, Sidoan, Siniu, Taupa, Sinombo, Tomini, Torwe, Ampibabo, Balinggi, Bolano, Bolano Lambunu, Mepanga, Ongkamalino, dan Palasa. Juga pada dini hari di kecamatan Parigi Utara, Siniu, Toribulu, dan Ampibabo, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi kembali untuk Mbak Rila di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menginformasikan informasi cuaca di edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Halo satu RRI Toli-Toli hadir menemani pagi Anda untuk pagi hari ini. Dan saya masih terus mencoba menghubungi ya Pak Master ya untuk info pasar. Namun sepertinya sampai dengan saat ini belum dapat merespon. Jadi untuk info pasarnya untuk hari ini kita skip dulu ya. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan berbagai informasi dan juga musik yang akan hadir untuk Anda pendengar. Di pagi hari ini tentunya dengan kebersamaan Sally hadir untuk Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat pagi untuk Anda yang di pagi ini sudah berangkat ke tempat aktivitas atau mungkin sudah sampai di tempat aktivitas ya. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani pagi Anda untuk di pagi ini. One, two, three.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak! Aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut, untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
5: Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk